0: keamanan lapak. Pihak kepolisian dan Satpol PP kini sedang menelusuri siapa sosok yang menyewakan lahan negara itu secara ilegal. Selain masalah pungli, petugas juga menemukan fakta bahwa sebagian penghuni bukanlah warga setempat. Ditemukan sejumlah orang yang berasal dari Jawa Timur hingga 4 orang penghuni yang datang dari luar Pulau Jawa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya labbaik, labbaik. Inilah kabar haji. Pemerintah Arab Saudi terus mempercepat peningkatan fasilitas di Masyair. Salah satu yang jadi fokus utama adalah pembangunan 79 kompleks toilet 2 lantai di kawasan Mina. Keterbatasan lahan di Mina disiasati dengan pembangunan secara vertikal, yang kini menyediakan total 7.838 toilet. Inovasi ini diklaim mampu meningkatkan kapasitas hingga 4 kali lipat, sekaligus memangkas antrean jemaah hingga 75%. Selain sanitasi, petugas juga memasang 400 unit kipas kabut di kawasan Jamarat serta lantai karet di jalur pejalan kaki untuk mengurangi kelelahan jemaah. Langkah ini diambil untuk menjamin kenyamanan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: adalah siaran pagi di hari Sabtu karena semuanya lancar saja. Pak Abu Ridho lancar ya. Sudah ada banyak testimoni tadi yang menuju ke arah Kudus dari Semarang dan sebaliknya. Titik-titik yang Anda khawatirkan ini kan sama kan seperti seluruh masyarakat ya kan, K, S dan T ya kan, situasinya masih ramai lancar aja. Coba tebak K, S dan T itu mana? Lancar-lancar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kendala signifikan. Dan informasi yang tadi belum aku dapatkan adalah ruas Semarang Purwodadi, ya gak sih? Nah, coba aku buka infonya dari Pak Mufid dulu deh. Sebelum aku buka informasi cuaca, perkiraannya seperti apa untuk hari ini. Pak Mufid.
1: Selamat pagi Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Jam 7.00 ini saya sudah melintas dari pertigaan Pucang Gading. Perjalanan dari Tegalar Manggen menuju Ungaran, Gunung Kerajaan di Ungaran.
0: Oh, Pak Mufid kalau setiap lalin, kan, kok ini ke Ungaran ya?
1: Dari Ganevo Pasar Meranggen sampai dengan Canggeting ini lancar, ini masuk kota Semarang juga lancar. Untuk yang dari arah barat ke timur juga lancar, cuaca pagi hari ini cerah. Bang Yuda, mohon info lalin yang ke arah Ungaran, apakah lancar ataukah ada kendala? Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Sedikit merambat di menjelang Pasar Bandarjo aja tadi, karena untuk di sana masih ada pengaspalan jalan yang arah ke Bawen, tapi ya merambat biasa sih, belum yang sampai antri panjang gitu. Dah, itu aja Pak Mufid. Ketersendatannya di Jalan Ungaran ya kan menjelang Pasar Bandarjo nanti merambat karena masih ada pengaspalan jalan di lajur sebelah kanan arah menuju ke selatan dari kota Semarang. Kalau untuk jalur utamanya ya selain itu lancar ya, Banyumanik lancar, Budak Payung lancar, nanti masuk ke Ungaran juga lancar. Nah sekalian tak bablaski aja ya, karena ini sudah ada kawan di 300 yang bertanya mau menuju arah Solo Tigo. Nah jawabannya yang pertama sama ya kan, informasinya merambat di sekitar menjelang Bandarjo Ungaran ya kan, karena ada pengaspalan. Merambat aja ya, sekali lagi ya, merambat ya, tidak macet ya aku bilangnya ya. Merambat kawan Rasika, setelah itu ya lancar sampai dengan Ungaran, Bawen hingga tentang Solo Tigo lancar ya guys. Gak ada laporan kendala signifikan kok Semarang Salatiga kecuali di area perbaikan jalan di sekitar Bandarjo Ungaran itu tadi. Bawen pertigaan USA juga, wah ini masih jam 7 guys. Koyone kalau tidak ada bencana alam atau insiden yang skala besar tuh kalau hari Sabtu jam 6, jam 7 pagi tuh masih lancar ngawarasika. Beneran deh. Sama kalau pas ada agenda nasional kayak waktu Idul Fitri kemarin itu. Kalau selain itu, wah lancar Sabtu ini kawan Rasika. Hari Sabtu ini dari Sabtu pertama di tahun 2026 sampai dengan sekarang itu aku baru mencatat kepadatan di hari Sabtu itu baru 2 kali. Waktu itu di bulan Februari kan ada truk terguling di kawasan Pantura Demak. Lalu yang kedua karena Idul Fitri ya kan, karena libur Idul Fitri itu tadi. Udah 2 tok itu. Selain itu Sabtu ini lancar terus dari jam 6 sampai dengan jam 9 paginya. Gitu kawan, yang menanyakan Semarang Solo Tigo, karena tadi Pak Mufid menanyakan jalur Semarang menuju arah Ungarannya dan aku bablaski aja infonya sampai Solo Tigo. Dan itu ya kawan, Meranggen, Karangawen, so far lancar, dan ini kita dapat update dari Pak Astohar untuk kawasan Gubuk. Coba selamat pagi Pak Astohar, bagaimana kawasan Gubuk pagi ini?
2: Baik, Mas Yuda, juga rekan studio, selamat pagi untuk kawan Rasika. Saat ini sedang mengedron di atas tanggul tuntang yang jebol kemarin. Ini beruntungnya sudah lapis 8 lapis teman-teman, sudah okay. 8 lapis. Lah motor yang mobil ini ting ya, ini adalah di titik jebol yang kemarin ya. Jebol sampai jalannya terhempas, jalan cornya terhempas. Ini ada 2 alat berat. Oke, seperti ini teman-teman, lalu lintas terpantau lancar di 656 di jalur Pintreng ke Gubuk, tepatnya di sisi Wareng. Demikian yang bisa kita sampaikan dari tanggul tuntang sisi Wareng Astuhar mengabarkan.
0: Wah.
2: Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kawan, progres pekerjaan pembangunan tanggulnya ya, bukan jalannya ya. Kalau jalannya sih sudah baik, sudah cor, tinggal penyempurnaan saja. Nah ini pantauan mengenai pembangunan tanggulnya di sisi jalan raya Mintreng Gubuk, tepatnya di Desa Wareng. Ini laporannya Pak Astohar Kamarasika ya, di sisi Desa Wareng ya. Ini kalau Anda sedang nonton nih, pantauan dari atasnya nih, progres pembuatan tanggul untuk istilahnya ya mencegah ya kan banjir dan juga luapan air yang terjadi. Saat ini pekerjaannya masih terus dilakukan Kamarasika, dan terlihat pekerjaan progresnya 8 lapis ya di area tanggul sisi Wareng. Jalan rayanya lancar, jalan raya Mintreng Gubuknya lancar, cuma terlihat masih ada kayak penyempurnaan di sisi luar dekat saluran air yang di bawah itu, kemudian juga di sisi tanggulnya juga masih terlihat progresnya di kawasan tanggul sisi Desa Wareng ya, tanggul Sungai Tuntang di Desa Wareng, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, yang ada di jalan raya Mintreng Gubuk. Nah, ini pekerjaan terus dilakukan ya. Pak Astohar, ini toh di videonya Anda di sebelah kiri ini kok ada satu rumah kayak rumah satu-satunya di area tanggul ini tuh rumah apa Pak Astohar? Maksudnya benar-benar di bawah tanggul kah loh Pak Astohar? Ini kan ada dari videonya kan, dari videonya Pak Astohar di sebelah kiri tuh kok kayak ono rumah gitu loh di situ. Itu waktu kemarin waktu tanggul jebol juga kena atau enggak tuh Pak Astohar? Kok aku baru ngeh di sana ada satu-satunya kayak rumah atau bangunan lah gitu, aku bilangnya bukan rumah ya, ada kayak bangunan gitu di bawah tanggulnya. Dan lalu lintasnya lancar ya kawan Rasika di jalan raya Mintreng Gubuk pagi hari ini sekali lagi. Pak Parianto, wah Pak Parianto ini tadi yang menuju ke arah Surabaya ya, udah sampai mana ini?
3: Lewat full pantura Mas Yuda. Wes alon-alon Mas, jalannya lancar.
0: Oke.
3: Okay. Tidak ada kendala, jalan juga bagus. Tidak ada hambatan lah, pokoknya lancar lewat pantura full, tidak lewat tol Mas, hemat.
0: Oke. Okay.
3: Betul sekali.
0: Kan yang bayarkan ke pabrik.
3: Matanya Pak sudah geliut Mas aku Mas.
0: Nah, ya bisa
3: istirahat Pak. Sudah mau nyampe ini. Sekitar 4 kilo lagi sampai.
0: Nah, kalau gitu syukurlah sedang istirahat Pak Parianto ya. Matur suwun infonya, itu tadi perjalanan semalam suntuk dari Semarang sampai dengan Surabaya full pantura Kawarasika. Tidak ada kendala dan juga laporan hambatan yang signifikan arus lalu lintasnya. Pak Aburido, maaf Aburido kenapa minta maaf, Un? Lancar kok jalurnya ya, nggak ada kendala atau nggak ada hambatan, berarti Pak Ernanto juga nggak ada gimana-gimana. Pak Ernanto, jalur Semarang Demak Kudus tadi Pak Rizky Septa juga menuju Jeporo, juga jalurnya lengang aja sampai dengan jam 7, nggak ada kendala atau laporan hambatan lalu lintas yang signifikan di sepanjang pantura Semarang menuju arah ke timur. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini berlaku 9 Mei 2026. Kawan, pagi sampai dengan siang nanti perakiraan cuacanya cerah hingga cerah berawan saja ya. Potensi hujan dengan intensitas ringan, sedang ataupun lebat di pagi sampai siang nihil di seluruh wilayah Jawa Tengah. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, cuaca umumnya berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, tidak merata terutama di daerah pegunungan tengah dan dataran tinggi. Pegunungan tengah dan dataran tinggi Jawa Tengah kawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, bahkan sedang hingga lebat di hari ini. Kecuali daerah pegunungan, perakiraan cuaca berawan hingga hujan ringan saja ya. Siang sampai awal malam nanti. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Nah, yang Anda takutkan kan soyang sayung, soyang sayung, soyang sayung, wae kan? Nah, tak kasih info nih. Sayong Ngawara Singa yang terkenal karena genangan air robnya, hari ini maybe akan terjadi genangan pada pukul 14.15 dan 16.00. Kenapa? Karena perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini mencapai 1 meter di pukul 14.15 dan 16.00. Tuh ya, yang tanya Sayong Ngawara Singa pagi ini enggak ada apa-apa, enggak ada kendala. Kemudian perakiraan ke depan ya kan untuk puncak gelombang pasangnya di pantai utara Semarang karena ketinggian 1 meter kan biasanya sudah jadi warning tuh untuk jalan rayanya. Nah, makanya untuk Sayong ya kan yang tanya Soyang Sayong pagi ini lancar. Nah, nanti siang sampai dengan sore diperkirakan ya mungkin akan basah ya karena perakiraan dari BMKG Maritim Tanjung Mas Ngawara Singa ketinggian mencapai 1 meternya akan berlangsung di pukul 14.15 dan 16.00. Begitu Ngawara Singa, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang kawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas berlaku 9 Mei 2026. Lonjakan harga solar industri hingga hampir Rp30.000 per liter membuat kapal nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti melaut. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar ada skema khusus BBM bagi kapal perikanan di atas 30 gross ton. Kemarin Ngawara Singa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat 8 Mei 2026. Kenaikan harga solar industri dari kisaran Rp13.000 sampai dengan Rp15.000 per liter menjadi Rp25.000 sampai Rp30.000 per liter sangat memberatkan biaya operasional para nelayan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait mulai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan akan mengawal penuh aspirasi para nelayan agar mendapat perhatian oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah Riswanto mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Tengah yang bersedia memfasilitasi dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat. Di Juwana sendiri, saat ini ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 gross ton. Dan saat ini, banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM non-subsidi dengan harga keekonomian industri. Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi kemarin, jumlah kapal perikanan aktif di Provinsi Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 gross ton mencapai 2.224 unit. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 gross ton masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 gross ton wajib menggunakan solar dengan harga industri.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Bu Yuli, selamat pagi, Bu Yuli Suko. Aku di rumah saja ya, liburan akhir pekan. Jalan Semarang Purwodadi, kilometer 37. Kabarnya di daerah Mintreng ada pengaspalan. 3P-nya sudah lumayan reda ya, karena pabrik sudah pada masuk. Betul. Apa lo ya sama 3P-nya Bung Jamal ya. Yes, alhamdulillah ya, pabrikan, perempatan, dan pendidikan. Itu sebenarnya 5P sih kalau Bung Jamal itu ya. Satunya perkantoran dan perempatan. Perempatannya sudah ya? Pokoknya intinya beberapa titik-titik ya Ngawara Singa yang biasa terjadi dan cukup ramai di setiap pagi. Sekali lagi ini hari Sabtu dan situasinya lancar. Ini Bu Yuli Suko, kawasan Semarang Purwodadi Ngawara Singa ya. Ini mengabarkan katanya di Mintreng masih ada pengaspalan jalan. Informasinya. Sip, matur suwun Bu Yuli. Pak Syarif Hidayat, Mas, aku karena hari Sabtunya selu, hari ini aku motoran saja ya. Kalau Ngawara Singa bertemu, CRF merah, helm oranye, bisa klakson-klakson, belum ada stikernya sih. Wih, mantep banget. Nah ini baru, Pak kalau sayung banjir iki bisa melibas nggak Pak Syarif Hidayat? Ini aku kalau lihat motor-motor kayak gini biasanya yang di grass track di bukit-bukit itu ya. Iya Pak, itu enggak biasanya yang dipakai untuk ngetril-ngetril di bukit-bukit itu enggak Pak Syarif Hidayat. Wih sangar. Yus Pak nanti jangan khawatir ya kalau semuanya sayung tergenang air di antara jam 14 sampai dengan sore hari. Numpak motor-motornya CRF lagi, dubur. Jadi kalau ini nek, ono genangan akan bisa langsung gampang dilibasi. Kawan di 747. Oh, lah ini kan videonya Pak Astohar. Kawan 4747. Tadi sudah kita dapatkan ya untuk video kirimannya Pak Astohar. Nah, ini Pak Astohar menambahkan informasinya nih.
5: Baik, Mas Yuda. Juga rekan di studio, selamat pagi kawan Rafika dimanapun sudah berada. Saat ini sedang berada di yang dulu dinamakan jalur Gaza, namun demikian hari demi hari kita pantau makin mulus ya, dan termasuk pengerjaannya cepat sekali. Lalu lintas juga kondusif, terpantau lancar. Pantauan saya melewati tadi, saya lewat tadi perkiraan sudah 61% progresnya, dan selain jalan juga dibangun drainase. Drainase sampai pertigaan Mintreng untuk pengecoran dari jalur Kauman sampai dengan Masjid Tlogosih. Demikian Mas Yuda serta kawan Rasika dari jalur Gaza atau jalur Mintreng Tlogosih Astuar mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kita kan dapat informasi dari Bu Yuli nih. Ya kan? Nah, ini langsung dapat videonya, pantauannya langsung. Yes, betul. Masih ada kegiatan pemeliharaan jalan ya di Jalan Raya Mintreng Kawarasika. Jalan Raya Mintreng atau jalan jalur Gaza katanya. Katanya Pak Asohar dan juga masyarakat di sana. Lalu lintasnya buka tutup tapi ya kondisinya masih lancar ya Kawarasika. Masih lancar, masih mengalir, dominasi ya cuma sepeda motor saja dibantu oleh warga di sana, tepatnya di Jalan Raya Mintreng. Gubuk ya Kawarasika. Nah, terus Pak Asohar informasinya, kemudian aku ke lagu dulu kalau gitu ya. Lalu lintasnya lancar, kendala juga nihil ya Kawarasika. Informasi mengenai antrian atau jalur yang perlu dihindari nihil ya sampai dengan jam 7 lebih 20 ini. Jadi untuk Anda yang melintas di berbagai jalur dan juga berbagai rute, kita bisa mengkonfirmasi kalau jalurnya masih baik dan lancar. Kendal dan Pekalongan aman ya. Aman, tidak ada bencana alam. Tidak ada aksi-aksi kriminalitas ya. Kamtipmas juga terkondisikan dengan baik. Wilayah Kendal, begitu pula arus lalu lintasnya, mulai dari Kendal, Weleri, menuju arah Batang, Pekalongan. Informasinya sih kalau aku dapatkan dari beberapa grup, walaupun tadi aku masih menghimpun info di jam 6 pagi sih, tapi ya lalu lintasnya masih lancar aja Kawarasika. Di jalur Kendal, menuju arah Weleri, lanjut hingga kawasan Batang, Pekalongannya. Cuaca juga cerah dari kamera CCTV di Pekalongan. Wih, sekarang Pekalongan punya CCTV pun. Ini kemarin kita dapat update ya kan dari kawan-kawan di Rasika Pekalongan ya kawan Rasika. Pekalongan itu akses CCTV-nya kawan Rasika bisa diakses kawan Rasika melalui cctv.pekalongan. Langsung di search aja kawan Rasika cctv.pekalongankap.go.id. Nah itu dia mengenai informasi CCTV di Kabupaten Pekalongan, cctv.pekalongankap.go.id. Nah ini contohnya nih, ini tepatnya dari Wiradesa. Situasi di Wiradesa cerah sekali dan lengang lalu lintasnya Kawarasika untuk pagi hari ini dari kawasan Wiradesa Pekalongan. Dari kamera CCTV yang sekarang bisa kita tampilkan.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Power Geng, push!
2: Jom ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren tek barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi pelajar di Kabupaten Banyuwangi sepanjang tahun 2025 menunjukkan sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Banyuwangi mencatat telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sekitar 268 ribu anak dan pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Amir Hidayat, menyampaikan, dari hasil pemeriksaan tersebut, kondisi kesehatan anak dan pelajar dinilai mulai menunjukkan pola yang hampir serupa dengan orang dewasa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah munculnya risiko hipertensi pada usia anak. Sekitar 8% siswa terdeteksi memiliki risiko hipertensi yang berpotensi memicu penyakit metabolik di kemudian hari.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo memberikan perlakuan khusus kepada calon jemaah haji prioritas. Mereka adalah lansia, disabilitas dan kelompok risiko tinggi atau calon haji yang berpotensi sakit. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi bilang, ada 485 calon haji prioritas, terdiri dari 314 lansia dan 171 risiko tinggi. Adapun perlakuan khusus yang dimaksud salah satunya adalah calon jemaah haji prioritas pada saat pelaksanaan puncak haji setelah wukuf di Arafah. Mereka tidak perlu turun mengambil batu kerikil karena sudah disediakan petugas. Mereka juga dapat diwakilkan saat melempar jumroh.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu menggelar Disaster Forum Academy atau DIFA 2026 pada 8-9 Mei 2026 di kawasan Payung Pinus Jalibar, Kota Batu. Kegiatan tahunan ini diikuti 100 peserta dari Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, perangkat desa, dan kelurahan untuk memperkuat kapasitas mitigasi bencana di Kota Batu. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan DIFA tahun ini mengusung konsep outdoor agar peserta lebih leluasa berdiskusi dan berbagi pengalaman penanganan bencana di wilayah masing-masing. Selain materi kebencanaan dari lintas sektor, peserta juga mendapat edukasi terkait kesiapan menghadapi musim kemarau panjang dan pencegahan kebakaran lahan. Melalui kegiatan ini, BPBD Kota Batu berharap kolaborasi antar wilayah semakin kuat guna mewujudkan Kota Batu yang tangguh bencana.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Kota Solo menjadi tuan rumah pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS Jawa Tengah Jateng 2026 yang akan digelar pada 9-10 Mei 2026 dan dimeriahkan rangkaian acara kirab hingga wisata belanja. Forum Komunikasi POKDARWIS mengusung tema Pesona Solo Culture and Heritage. Kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya sekaligus membuka peluang promosi yang lebih luas bagi UMKM lokal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Situasi arus lalu lintas sampai dengan pukul 7.50 kawan, untuk arus lalu lintas dan juga arus lalu lintas yang perlu jadi sorotan atau bahkan perhatian, ya sekali lagi masih nihil ya kawan Rasika sampai dengan jam 7.45 ini. Kepadatan tadi memang ada laporan sedang ada perbaikan jalan ya kawan Rasika, tepatnya di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, tepatnya di Jalan Gadot Subroto, Bandarjo, Ungaran kawan Rasika. Itu kedua arah ya yang sedang ada pekerjaan jalan, which is arah menuju selatannya pengaspalan dan arah ke utaranya masih berlangsung pengecoran jalan. Tapi ya dampak lalu lintasnya masih merambat aja sih, merambatnya juga masih merambat pendek saja, bukan yang sampai harus memakan waktu lama gitu kan, apalagi sampai jam 7.40 ini. Kalau mungkin Anda bertanyanya nanti jam 9 atau jam 10 ya mungkin akan berbeda situasinya ya, karena hari Sabtu akan mulai kegiatan dan aktivitas jalan rayanya tuh mulai terlihat akan di jam 9 pagi. Tapi untuk jam 7.40 ini situasinya masih baik. Hari ini kawan Rasika, 9 Mei 2026, kita melihat dari jadwal pemberangkatan calon jamaah haji kawan Rasika di Embarkasi Surakarta kawan. Di tanggal 9 Mei, pemberangkatan saat ini berarti sudah geser ke Jawa Tengah bagian selatan ya, setelah kemarin urut ya kan dari wilayah Pantura tuh. Nah kemudian saat ini nampaknya karena kemarin terakhir dari kawasan Rembang dan juga Pati yang berangkat di tanggal 7 dan 8. Nah hari ini 9 Mei 2026 pemberangkatan calon jamaah haji dari Embarkasi Surakarta akan berlangsung untuk kloter dari Kabupaten Pati, masih ada hari ini satu. Kabupaten Pati, Kota Surakarta, kemudian juga Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Boyolali di tanggal 9 Mei 2026 ini. Headlines. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemarin datang ke Pati untuk memberikan pendampingan terhadap korban kasus dugaan pelecehan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati. Dalam penelusurannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menemukan adanya sejumlah tantangan dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan tantangan tersebut seperti adanya dugaan sejumlah korban dan saksi mengalami intimidasi dan ancaman tuntunan balik hingga ajakan damai dari pihak tersangka dan juga orang-orang yang melindungi Ashari yang merupakan seorang kiai dari pondok pesantren tersebut. Bukan hanya itu, LPSK juga memperoleh informasi mengenai adanya dugaan upaya pemberian sejumlah uang kepada pihak pendamping korban agar proses hukum dihentikan. Situasi tersebut dinilai berpotensi menghambat proses peradilan dan mempengaruhi keberanian korban maupun saksi untuk memberikan keterangan. Hingga saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terus memantau perkembangan perkara dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait demi memastikan proses hukum berjalan adil dan berpihak kepada para korban. Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Anis Hidayah mengatakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada pasal pemberatan sepertiga, misalnya bagi pendidik atau yang punya kekuasaan seperti pejabat tertentu. Namun berharap pasal pemberatan bisa diterapkan untuk menambah efek jera bagi pelaku agar kasus ini tidak terulang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, jangan sampai korban mengalami trauma kedua akibat pemberitaan, perundungan, atau komentar yang menyudutkan.

Korban kekerasan harus dilindungi martabat dan masa depannya. Mengenai adanya upaya intimidasi dan juga ancaman tuntutan balik yang dilakukan oleh orang-orang di balik Ashari, pendiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo di Pati, saat ini Polresta Pati masih belum memberikan keterangan lebih lanjut.

0: Pak Teo Maren, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda pagi, dan kawan Raska. Perjalanan dari Bawen menuju ke Pamularsi Semarang tadi setelah Kensaras ada truk berhenti, trouble kayaknya. Ada dua ya di sisi lajur sebelah kanan. Tapi lalu lintas masih lancar karena volume masih belum terlalu padat. Sementara begitu Mas Yuda, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Teo Maren laporannya. Sementara, tadi juga aku dapat informasi ada truk mogok ya di sekitaran Samban, Kabupaten Semarang, tepatnya di daerah Kensaras menuju arah Ungaran. Tapi pantauannya ya masih lancar ya, kawan Rasika, arus lalu lintas. Merambat aja di titik lokasi truk mogoknya itu saja. Setelah itu ya lancar dan juga ngacir lancar arus lalu lintasnya. Matur suwun Pak Teo Maren ya, laporannya dari Bawen, Ungaran, Semarang. Nah itu update-nya kawan dari Pak Teo barusan memberikan info. Pak Dr. Arif Ridho.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Sabtu pagi. Saya pagi ini mau ke Rumah Sakit Sarkis Kudus. Mohon info jalan dari Pucang Gading, Onggorawe, Tol Demak, kemudian Pantura sampai ke Kudus banget. Bagaimana jalur lancar pagi banget. Ini? Terima kasih.
0: Lancar banget Pak Dr. Arbrido, cukup satu kata, lancar. Percayalah Pak Dokter, lancar. Yuk dibuktikan kelancaran lalu lintasnya di jalur Semarang Demak Kudus. Perbaikan yang di kawasan Jati menuju arah ke perempatan Gripta juga antriannya masih ya antrian pendek saja. Secara umum lancar kawan di jalur Pantura. Berarti aku tarik toh dari Pantura Pekalongan sampai Pantura Pati Rembang sana lancar loh kawan Rasika. Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, dua arah lancar. Wes kan, tempuk di Semarang. Nah, dari Semarang lanjut ke jalur yang jadi pertanyaan sejuta umat, yaitu Semarang, Demak, Kudus, Pati, kedua arah, lalu lintasnya juga masih lancar, arus lalu lintasnya. Yang pasti pokoknya kalau Anda mau ke Pati, sementara perbaikan jalan di Jalan Lingkar Kudus belum selesai, lewat dalam kota dulu aja kalau mau menghindari kepadatannya. Karena di Jalan Lingkar Kudus masih belum ada report jalur selesai perbaikan ya, yang pasti masih ada kepadatan dan juga antrian lalu lintas. Jadi masuk ke dalam Kudus kota aja yang mau lanjut ke Pati atau menuju arah ke Batangan Rembangnya. Ke Jeporo, ke Jeporo juga sama. Semarang Demaknya kan sudah ikut Semarang Demak Kudus kan infonya. Nah dilanjutkan dari Demak ke Jeporo, lalu lintasnya benar-benar juga lancar kawan Rasika. Gak ada kendala atau laporan antrian yang signifikan untuk kedua arahnya.

Sementara itu kawan, Ketua PBNU Provinsi Jawa Tengah Abdul Ghofar Rozin memberikan klarifikasi terkait sosok pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati yang selama ini dikenal sebagai seorang kiai. Gus Rozin menegaskan bahwa tersangka sama sekali bukan merupakan seorang kiai ataupun pengasuh pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan secara internal oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, sosok Ashari bukanlah seorang kiai atau pemuka agama. Yang sebenarnya Ashari adalah seorang tabib atau dukun yang membuka praktik ritual penyembuhan dan kemudian mendirikan lembaga pendidikan. Disampaikan melalui kompas.com pada hari Jumat 8 Mei 2026 malam mengatakan bahwa Ashari merupakan tabib atau dukun yang perlu diklarifikasi yang sebenarnya disampaikan sebagai seorang kiai di berbagai media. Gus Rozin menduga pelaku merasa percaya diri tidak akan tersentuh hukum karena memiliki jaringan klien yang luas dari berbagai kalangan, termasuk diduga dari unsur aparat. Banyak masyarakat yang mendatangi pelaku untuk meminta doa atau menjalani ritual pengobatan-pengobatan tertentu, di mana kliennya bermacam-macam, mungkin juga ada dari berbagai pihak termasuk pemangku kebijakan dan juga aparat. Hal ini yang membuat yang bersangkutan percaya diri untuk tidak tersentuh hukum. Lebih lanjut, Gus Rozin memastikan bahwa Pondok Pesantren Tahfizul Quran Dolokusumo milik pelaku bukan merupakan bagian dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMINU. Sebagai informasi, RMI adalah badan otonomi milik pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menaungi sekitar 4.000 pesantren di Jawa Tengah. Sementara Pondok Pesantren Tahfizul Quran Dolokusumo bukan merupakan bagian dari anggota RMI Nahdlatul Ulama. Menjawab atas informasi kasus dugaan kekerasan seksual dan asusila yang dilakukan oleh pengasuhnya yang saat ini masih menjadi sorotan publik. Tadi ada Pak Biang-Biang yang minta lagunya Silent Morning. Kita munculkan menjelang kabar Jawa Tengah jam 8 pagi. Lalu lintas menyenangkan bukan? Dari jam 6 tadi sampai dengan sekarang, kita tambah ya momen-momen menyenangkan perjalanan Anda di hari Sabtu pagi ini dengan melodi-melodi yang rancak ya Kawarasika.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Jam 8 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga dan anak sekolah di Desa Siwal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, kini bisa bernafas lega. Jembatan Garuda sepanjang 70 meter yang merupakan program Presiden telah rampung dibangun dan mulai dioperasikan. Jembatan yang membentang di atas Sungai Cengek ini menjadi urat nadi baru yang menghubungkan Kaliwungu dengan Desa Mukiran. Kades Siwal, Parnu, mengatakan sebelumnya warga dan anak-anak sekolah harus memutar sejauh 3 km atau nekat menyeberangi aliran sungai. Manfaat jembatan ini tidak hanya dirasakan warga Kabupaten Semarang, namun juga warga Kabupaten Boyolali karena lokasinya ada di perbatasan.
3: Baik dari selatan maupun Kabupaten Semarang, kami sangat-sangat berterima kasih. Dan kami terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya di Bapak Presiden Prabowo Subianto dan dari TNI dan juga Polri yang telah membantu dan terlaksananya jembatan ini.
2: Sejumlah siswa SD Negeri Siwal 2 mengaku sangat senang dan berterima kasih pada pemerintah karena kini mereka dapat berangkat sekolah dengan aman dan cepat tanpa harus berbasah-basahan menyeberangi sungai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Rabbana labbaik. Inilah kabar haji. Jumlah jemaah haji Indonesia yang berangkat secara non-prosedural pada musim haji tahun ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah mencatat hingga saat ini hanya ditemukan sekitar 60 kasus, jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang menembus 1.000 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan penurunan ini terjadi berkat pembentukan satgas gabungan antara Kementerian Haji, Polri, dan pihak imigrasi. Petugas terus memperketat pengawasan untuk mencegah jemaah terjebak skema haji tanpa antre yang dijanjikan oknum tertentu. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak tergoda tawaran instan karena berangkat secara ilegal sangat beresiko secara hukum dan keselamatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi di kawasan Pekalongan, Kendal dan sekitarnya untuk arus lalu lintas masih terpantau baik dan juga landai ya kawan Rasika. Pantauan di wilayah Pantura, kemudian juga di jalur tol Semarang, Kendal menuju arah ke Weleri, lanjut hingga kawasan Batang, Pekalongan, juga informasi sampai dengan jam 8 pagi masih terpantau lengang kedua arahnya di tol Semarang Batang. Aku buka di CCTV di Travoy, kemudian juga tidak ada notifikasi ya atau pemberitahuan terkait kepadatan ataupun kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan di sepanjang tol Semarang Batang di tanggal 9 Mei 2026 paling tidak sampai dengan saat ini jam 8 ya kawan Rasika. Nanti ke depan kita akan pantau lagi jika ada informasi selanjutnya akan kita sampaikan tentunya. Saat ini tol Semarang Batang lancar lengang dua arah, begitu pula panturannya. Lokasi-lokasi perbaikan jalan di wilayah Kendal seperti Brangsong, Cepiring dan Jalan Lingkar Weleri kondisinya baik sih kalau aku bisa konfirmasi sampai jam 8 ini. Kemudian juga di kawasan Pantura Batang seperti ditulis di Banyu Putih belum ada pantauan langsung sih, tapi tadi kawan Rasika yang mau ke Tegal dan juga mau ke Pemalang juga sudah goodbye ya kawan Rasika, sudah goodbye dari lane. Jadi ya koyone wis lancar aja, ngacir, enggak ada kendala dan juga enggak ada sesuatu hal yang bisa dilaporkan selain lancar. Kemudian juga di Jalan Pantura Kandeman Batang Pekalongan juga kedua arahnya masih baik kawan Rasika. Ini kan menjelang Idul Adha ya, bagaimana di lokasi-lokasi yang biasanya jadi tempat penjualan hewan kurban kawan Rasika? Karena kalau aku dapatkan update ya di kawasan Pekalongan, terutama di Kabupaten Pekalongan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan lonjakannya mencapai 60% loh kawan Rasika. Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi, salah satunya di pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan, meningkat hingga 60%. Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan sudah dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang akan berburu sapi, kerbau, hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang tidak hanya datang dari Kabupaten Pekalongan saja, namun juga datang dari sejumlah daerah di luar kota, bahkan luar provinsi. Dari pantauan Pasar Hewan Kajen Kabupaten Pekalongan kawan Rasika, harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai Rp16 juta sampai dengan Rp70 juta per ekor. Harga berbeda tergantung ukuran bobot dan kondisi fisik hewan, sementara permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat, meski grafiknya belum setinggi sapi. Lonjakan perdagangan hewan kurban dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun lalu pasar kurban sempat sepi. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Disampaikan kawan, transaksi dipicu masyarakat yang sudah mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal kawan Rasika. Karena kalau dari beberapa artikel yang aku baca, tahun kemarin kan istilahnya ya masih ada banyak tantangan lah gitu ya, tantangan ekonomi. Kemudian juga nabung dulu berarti kan tahun kemarin dan kemudian terkumpul di tahun 2026 ini deh. Makanya salah satunya di pasar hewan Kajen itu lonjakan transaksi perdagangan hewan kurban mencapai 60%. Di kota Semarang kan pasti juga ada toh. Kayaknya di Jalan Imam Suparto deh. Jalan Imam Suparto menjelang Sigar Bencah itu kan di situ biasanya kalau menjelang Idul Adha akan ramai hewan kurban yang dijual. Terus mana lagi ya di kota Semarang yang sering itu? Mijen. Oh iya, oh yang alas-alas itu ya. Oh iya betul. Di Jalan RM Hadi Jubono Mijen, Kota Semarang tuh biasanya juga di sana jadi pusat perdagangan untuk hewan kurban kawan. Ini sudah ketok belum ini di Kota Semarang ini? Apakah sudah ada geliat-geliat ya kan? Kalau di Kabupaten Semarang ya kita punya pasar hewan yang cukup besar ya, yaitu di Pasar Hewan PON di kawasan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Menjelang Idul Adha nanti yang insya Allah, ya bukan insya Allah lagi deh.
kan tidak ada sidang isbat toh di Idul Adha, nggak ada kan? Jadi nanti akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 dan ojo lali ya, 28-nya cuti bersama. Yang tidak cuti bersama rapopo untuk tambahan. Wis lah dibikin gampang wae ya, daripada geger cuti bersama bersama siapa dan juga aku adalah orang swasta tidak cuti bersama. Ya wis rapopo, cuti bersama masuk nanti kita dapat tambahan lemburan. Oke, itu ajalah yang bikin kita semangat untuk berkegiatan dan beraktivitas. Tadi kawan Rasika kita juga dapat informasi ada truk mogok ya. Truk mogok itu ada di sekitar Jalan Raya Soekarno-Hatta Bergas Kabupaten Semarang. Itu di area setelah Rumah Sakit Ngancaras dulu kawan, di sekitar Samban yang arah menuju ke Ungaran. Informasinya ada truk mogok posisi di lajur sebelah kanan. Tapi ya dampak lalu lintasnya masih landai ya kawan Rasika. Arus lalu lintasnya juga masih ya rame lancar saja. Kendala dan juga hambatan masih nihil. Untuk informasi sampai dengan jam 8 pagi hari ini. Piala Dunia juga sebentar lagi toh. Piala Dunia soundtracknya yang ngisi katanya tahun ini Shakira lagi loh. Apakah nanti akan terkenal seperti Waka Waka Kawan Rasika? Nah nanti coba kita cari tahu deh rilisnya seperti apa dan Anda nilai itu soundtracknya dari Piala Dunia tahun 2026. Nah, TVRI kan menjadi official broadcaster Piala Dunia tahun 2026 nih kawan Rasika. Nah, kemarin kawan dari TVRI atau Televisi Republik Indonesia merilis kawan Rasika aturan ketat mengenai penggunaan siaran Piala Dunia 2026. Mulai peliputan media hingga penyelenggaraan nonton bareng atau nobar. Chief Editor Siaran Piala Dunia Televisi Republik Indonesia Usman Kansong mengatakan aturan diberlakukan karena hak siaran Piala Dunia milik FIFA memiliki regulasi yang sangat ketat, terutama yang berkaitan dengan pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. TVRI mengatakan setiap orang atau setiap lembaga atau mungkin pembuatan media cetak atau poster atau pemberitahuan apapun dilarang menggunakan logo resmi FIFA World Cup 2026. Seperti poster-poster di media sosial, kemudian juga kegiatan-kegiatan tanpa izin resmi dilarang menggunakan logo resmi FIFA World Cup 2026. Selain itu, Televisi Republik Indonesia juga tidak memperbolehkan menayangkan iklan selama pertandingan berlangsung baik siaran langsung maupun tayangan ulang yang diharapkan penonton dapat menikmati pertandingan secara utuh tanpa interupsi. Selain itu, aturan do's and don'ts alias apa yang diperbolehkan dan juga dilarang, semuanya sudah dipublikasikan melalui website resmi TVRI Kawan Rasika sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026. Salah satunya mengenai nonton bareng Kawan Rasika. Nonton bareng dilarang untuk kegiatan komersil dan wajib melalui channel TVRI alias Televisi Republik Indonesia. Mengenai aturan-aturan Kawan Rasika dan juga pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Piala Dunia atau World Cup 2026. Jadi mungkin tingkat-tingkat RT, tingkat-tingkat RW atau mungkin Karang Taruna, Karang Turuna atau mungkin kafe-kafe ya kan mau bikin poster itu dilarang nemplek ke logo secara istilahnya ya tanpa izin lah gitu ya, daripada nanti terkena kasus hukum karena TVRI nanti akan memantau Kawan Rasika dan akan memiliki tim penelusuran Kawan Rasika terkait pelanggaran-pelanggaran selama masa siaran Piala Dunia 2026 berlangsung. Itu Kawan Rasika. Jadi ya untuk Anda owner-owner kafe, jangan nempelin logo sembarangan ya. Kemudian juga mungkin masyarakat-masyarakat yang nanti akan nobar di pos kamplingnya kah, atau mungkin pemerintah daerah, ya betul sekali. Pemerintah daerah juga
jangan asal nempel ke logo ya, nanti takutnya ada rame-rame sama TVRI ya. Kecuali kalau sudah punya izin. Kan biasanya nanti pemerintah daerah bikin agenda-agenda nonton bareng dan segala macamnya kan untuk selama masa gelaran Piala Dunia 2026-nya nanti. Bu Arsi, Arsha, assalamualaikum, selamat pagi. Saya hadir menyapa dari Reban, Batang ya. Cuaca cerah. Hari ini tidak ngantar sekolah ya, karena sekolahnya libur. Hari Sabtu, sekolahnya cuma sampai hari Jumat saja. Tapi entah kenapa awalnya rasanya kok letih lesu ya. Mungkin sedikit jeduk bisa nambah semangat kali ya. Wah, memang tujuannya mau ke situ deng Bu Arsiki. Tenang-tenang ya, bentar lagi ya. Sabtu sedikit jeduknya satu nanti jam 8.30.

Sementara jadwal lengkap siaran langsung fase grup Piala Dunia 2026 akan dimulai pada tanggal 12 Juni 2026, Kawan Rasika. 12 Juni 2026 akan diawali pertandingan fase grup, yaitu Meksiko melawan Afrika Selatan di hari grup A, dan juga Korea Selatan melawan Republik Ceko di grup A, Kawan Rasika, pada tanggal 12 Juni 2026. Kemudian, kapan opening ceremony-nya Piala Dunia 2026, Kawan Rasika? Opening ceremony Piala Dunia 2026 akan digelar pada hari Kamis, 11 Juni 2026, yang akan digelar di Estadio Azteca, Mexico City. Pertandingan pembuka yang melibatkan timnas Meksiko juga akan langsung mengikuti upacara tersebut yang menandai dimulainya turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kalau Kawan Rasika mungkin concern ke dunia entertainment, pada bulan Februari kemarin itu digelar agenda Super Bowl. Nah, aku membayangkan nanti opening ceremony-nya World Cup di Meksiko kurang lebih akan setara ya dengan Super Bowl halftime yang digelar di Amerika pada bulan Februari 2026 lalu. Karena kalau masalah entertainment dan juga masalah bikin kemasan acara mah Amerika udah juaranya lah ya. Meski nanti agendanya digelar di Estadio Azteca, Mexico City pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 mengenai rangkaian agenda World Cup 2026. Siapakah tim jagoan Anda? Kalau dari beberapa forum yang aku baca ya, dan kemudian ngobrol juga dengan beberapa kawan gitu, ngobrol, maksudnya aku mendengarkan ya, aku tidak involved di obrolan tersebut karena it's not my passion. Aku mendengar obrolannya sih, kalau banyak yang menjagokan Portugal sih di Piala Dunia 2026 ini. Apakah Portugal juga jadi tim apa prediksi Anda yang akan membawa Piala Dunia di tahun 2026 ini?

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman. Yang penting,

0: baknya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

Ada Sabtu jedak-jeduk di hari Sabtu, satu kali aja ya, di jam 8.30 ya. Oh, nah, pirang-pirang dah degumoh nanti ya, kalau pirang-pirang ya Kak Warasika. Cukup satu aja ya kan menemani Anda semuanya. Kan pas nih jam 8.30 gini-gini kan wis udah mulai do kayak do kluget-kluget ya, udah pada mulai ngulet gitu di bangun tidurnya dari aktivitas untuk memulai kegiatan ya. Udah mulai manas-manasi mobil kan, nah udah mulai manas-manasi kendaraan, udah pada mulai, pokoknya udah mulai klutik-klutik lah gitu ya, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda di hari Sabtu pagi ini. Sampai dengan jam 8.30 Kawarasika, arus lalu lintas, wah lancar sekali lagi, percaya, buktikanlah kelancarannya. Ya tapi ya mungkin sudah nggak akan relate deh, mau sekarang sudah mau jam 9. Yang menandakan kalau menjelang jam 9 itu pasti rame kan, situasinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tadi kawan-kawan Rasika yang sudah perjalanan sejak jam 6, jam 7, jam 8, nah itu baru sudah mendapatkan bukti kelancaran arus lalu lintasnya. Tapi kalau nanti di atas jam 9 ya mungkin akan sudah mulai rame ya. But sampai dengan 8 lebih 30 ini situasi lalu lintasnya masih lancar ya kawan Rasika. Aku langsung jadi satu kalimat aja ya. Pekalongan sampai dengan Rembang lancar dua arah. Wes deh tuh tinggal di ponto-ponto jalur Anda mau kemana wes. Pokoknya dari Pekalongan sampai Rembang dua arah lancar. Udah ya titik ya. Silahkan Anda jadikan update ya untuk yang akan melintas di berbagai penjuru ruas. Itu di kawasan utara ya, langsung ya dari Pekalongan sampai Rembang dua arah lancar. Kecuali satu di Lingkar Kudus. Lingkar Kudus arah Pati biasa ya. Macet Kawarasika dan nampaknya pagi ini sudah mulai cukup ramai sejak tadi jam 8. Tadi waktu di jam 6 sampai jam 7 sih masih antriannya normal-normal kondusif aja ya. Tapi untuk saat ini kayaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di area perbaikan jalan Lingkar Kudus. Kemudian Semarang Purwodadi lancar juga dua arah kawan. Tadi ada informasi dari Gubuk, dari Mintreng, lalu juga dari Meranggen Karangawen lancar. Pabrik-pabrik istilahnya play kan di hari Sabtu ini. Lalu menuju arah ke selatan, Semarang menuju arah Salatiga Solo atau menuju arah ke Ambarawa Jambu lancar kawan Rasika dari kota Semarang menuju arah ke selatan. Update mengenai perbaikan jalan yang di Jalan Gatot Subroto Ungaran sekitar Pasar Bandarjo, dampak lalu lintasnya masih baik kok Kawan Rasika. Ya merambat, cuma merambatnya ya merambat pas di TKP perbaikannya aja, nggak yang sampai merambat hingga mengular panjang gitu di kawasan Ungarannya. Siapa yang mau ke Solo, mau ke Jogja? Itu ya informasinya untuk pagi hari ini yang mau menuju arah ke Solo, Jogja, dan sekitarnya. Nah kawan, Semarang Jogja tarif tolnya itu ada di 3 ruas ya. Berarti kalau Anda dari kota Semarang ya, tol Semarang ABC. Kalau Anda masuk dari kota Semarangnya di Banyumani ya berarti tidak ada tambahan 6.000-nya. Jadi kawan Rasikang ini ya, karena kok masih banyak yang tidak mudeng gitu istilahnya, pengguna jalan terutama. Anda itu kalau dari Semarang mau ke Solo, kalau Anda masuk dari Jatingaleh, masuk dari Krapyak, masuk dari Gayam Sari, kan bayar tolnya sudah masuk dari gerbang tol awal, ya kan? Itu kalau Anda mau menuju arah selatan. Nah, sementara kalau Anda dari selatan menuju arah masuk kota Semarang, ya kan? Melebu tol Semarang ABC-nya tuh sudah include di Banyumanik. Aku buka dari beberapa komentar dan juga pertanyaan sampai nunjuk ke struknya. Struknya beda, ya kan? Yang pertama adalah dari Banyumanik, contoh ya, dari Banyumanik ke Solo. Struknya segini, ya kan? Nah, kemudian waktu pulang dibandingnya lagi. Nuh, struknya berbeda. Ya iyalah berbeda. Wong Anda waktu berangkat kan Anda masuknya dari Jatingaleh, Nemewune wis bayar ning Jatingaleh sana atau Gayam Sari atau Jerak atau Krapyak atau Mukti Harjo. Ya. Jadi 6.000-nya itu dibayar di awal. Nah, kemudian kalau Anda balik, nek Anda struknya di sandingke, ya jelas beda jumlah di struk antara Banyumanik sampai, contoh ya, Banyumanik sampai Solo 3 sama Solo 3 dan Banyumaniknya.
Soalnya kan kalau waktu Anda berangkat, Anda bayar tol Semarang ABC-nya sudah di gardu yang sebelum Banyumane. Sementara kalau Anda balik pulang, ya kan, 6.000-nya itu sudah masuk bayar sisa nih gerbang tol Banyumane. Gitu. Kemudian kemarin juga ada lagi yang membandingkan seperti ini. Mas, ini tarif tolnya kok berbeda ya dari Banyumane menuju Solo. Setelah ditelusuri, yang pertama dia berangkatnya masuk dari Jatingaleh. Kemudian yang pulangnya dia ke Kota Semarang tapi keluar di Tirto Agung. Setelah ditelusuri seperti itu, ya kan, ya jelas berbeda dong. Nah, kemudian tarif yang Anda lurus masuk ke Tol Semarang ABC dengan Anda keluar, ya kan, ke Tirto Agung itu juga berarti kan berbeda kan. Kalau Anda keluar di Tirto Agung kan berarti tidak ada 6.000 untuk bayar Tol Semarang ABC-nya. Kalau Anda menuju arah ke Kota Semarang ya, atau Anda melintas di jalur B. Begitu. Ya, Bapak Ibu semuanya, itulah ya, karena di Tol Semarang ABC itu menggunakan sistem transaksi terbuka

Sudah dengar belum? Kudus akan menggelar Festival Balon Udara untuk kali pertama. Ya, ini kabar gembira tentu buat bocah-bocah pemburu journey, pemburu wisata, ataupun penyuka healing. Akhir pekan ini Kudus akan ada acara yang jarang ditemukan dan ini pertama kalinya diadakan di Kudus. Lokasinya di wilayah tengah kota Kudus dan ini diprediksi bakalan jadi heboh dan akan dikunjungi banyak orang. Festival Balon Udara di Kudus digelar pertama kalinya. Ini biasanya kalau ngomongin Festival Balon Udara tuh di Wonosobo atau Pekalongan ya. Ini Kudus gak mau ketinggalan. Ini sebuah perayaan yang akan menampilkan balon udara tradisional yang berwarna cerah saat meluncur ke angkasa. Festival Balon Udara tuh begitu. Dan kalau kita menilik sejarah, kalau balon udara itu kan konon ditemukan oleh keluarga Montgolfier di Prancis tahun 1783. Dan saat ini balon udara lebih sering dipakai untuk olahraga pariwisata dan untuk tujuan promosi. Nah, ini nanti akan

dan Anda bisa nikmati di Kudus besok ya, di downtownnya. Nah, satu hal yang kita nggak akan lupa banget soal festival balon udara adalah kejadian di Semarang beberapa hari lalu. Ini juga yang pertama kali di Semarang kan. Ini di Semarang jarang ditemukan dan memang baru pertama kali festival balon udara. Cuman unfortunately kemarin itu agak kurang memuaskan ya, karena acara itu diwarnai dengan kemacetan yang parah. Antusiasme warga yang membeludak ini nggak diimbangi dengan kesiapan teknis. Kawasan Semarang atas, khususnya sekitar Tembalang, itu macet total waktu penyelenggaraan festival balon udara. Minimnya pengaturan parkir, manajemen arus lalu lintas, ini membuat ribuan pengunjung terjebak berjam-jam di jalan menuju lokasi. Hari itu ketika digelar festival balon udara di kota Semarang, di lapangan tembak Tembalang, banyak yang curhat ke Rasika. Aduh, buyar-buyar, hambiar, gak jadi bisa nonton karena terjebak berjam-jam ya menuju ke sana. Nah, di Kudus nanti bagaimana? Ini yang saya catat ya, Satlantas Polres Kudus menyiapkan rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan Festival Balon Udara di alun-alun Kota Kudus di Simpang 7 Kudus besok. Dan emang sebanyak 15 personil Satlantas sudah diterjunkan untuk pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di 7 titik. Titiknya di mana aja? Di Simpang 4 Pura, di Simpang 4 Mangga, lalu di SNB, Pos Garuda hingga Barongan. Nanti akan juga ada mobile situasional. Itu yang disampaikan oleh KBO Satlantas Polres Kudus Ibtu Zubaidi. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan dialihkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama Festival Balon Udara berlangsung. Sementara arus kendaraan dari arah Menara menuju alun-alun itu akan dialihkan lewat kawasan SNB, yang dari Jalan Lukmono Hadi menuju Jalan Dr. Ramlan itu dialihkan lewat Jalan Mangga, karena ruas Jalan Dr. Ramlan ini akan dipakai untuk area CFD dan juga area UMKM. Terus yang lain, skenarionya kendaraan dari arah utara menuju kawasan alun-alun itu juga akan dialihkan secara situasional apabila kondisi lalu lintas mulai padat. Memang potensi kepadatan sangat besar, gangguan lalu lintas juga sangat besar, karena itulah personil disiagakan agar lalu lintas tetap aman dan lancar. Pertanyaan berikutnya dari Anda, parkirnya bagaimana dong? Nah, ini juga sudah disiapkan. Satlantas sudah koordinasi sama Dishub Kudus soal kantong parkir juga ya. Ini sudah disiapkan. Dan penutupan kawasan Simpang 7, Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr. Ramlan, serta Gang 1 hingga Gang 4 ini dimulai jam 6 pagi sampai jam 9. Jadi sejumlah kantong parkirnya di mana aja udah disiapkan di beberapa titik sebelum area penutupan jalan, seperti di Jalan Sudirman, Jalan Pemuda, Gang 1 sampai Gang 4, lalu Jalan Ahmad Yani, Jalan Lukmono Hadi, itu udah disiapkan kantong parkir. Dan tarif parkirnya udah dipastikan juga sesuai dengan Perda, Rp2.000 untuk motor, Rp3.000 untuk mobil. Nanti kalau Anda kok ditarik yang lebih tinggi, lapor ke Satgas Parkir, kepolisian, atau kanal aduan K1 dan K2. Ini udah disiapkan juga. Dan juga Satlantas Polres Kudus mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas. Kita ikuti arahan petugas biar kondusif semuanya lah ya. Selama pengalian arus lalu lintas berlangsung, ikuti saja, nggak usah bandel. Manut aja untuk kebaikan kita bersama. Semoga dengan pengaturan ini ya berjalan lancar semua lah, nggak keulang kejadian yang di Semarang beberapa hari lalu. Kalau ada komentar dari Anda, tambahan informasi dari Anda, monggo silakan berbagi.

0: Info Cuaca.
1: Bagaimana kawan cuaca kita di akhir pekan ini? Kita cari tahu informasinya bersama teman-teman dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang bersama Mbak Rizka. Mbak Rizka. Selamat pagi Mbak Rizka.
2: Iya, pagi.
1: Oke, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku pada tanggal 9 Mei 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang sore hingga awal malam nanti berpotensi hujan ringan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk siang sore hingga awal malam nanti umumnya berawan tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata terutama di wilayah Jawa Tengah. Untuk perudes pada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang berdurasi singkat terjadi di sekitar pegunungan tengah dan dataran tinggi. Perudes pada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sambaran petir. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, Mbak Rizka, terima kasih informasinya.
2: Sami-sami.
1: Sami-sami dicatat oleh kita, kawan. Siang sore hingga awal malam ada potensi, ini yang penting, ada potensi turun hujan intensitas hingga lebat disertai angin kencang, ya. Itu terutama terjadinya di daerah pegunungan bagian tengah sama dataran tinggi. Mohon diwaspadai.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, diebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki mengapung di kawasan Rawa Pening, Kamis pagi. Korban yang diketahui bernama Rian, pemuda 18 tahun asal Getasan, ditemukan dalam kondisi tragis di sekitar keramba ikan. Koko Komarullah, saksi mata di lokasi, mengatakan jenazah ditemukan sekitar pukul 8:30 pagi saat nelayan hendak mencari ikan. Yang menjadi perhatian saat jenazah diangkat oleh tim Inavis Polres Semarang, ditemukan sebuah aki mobil dan tabung gas LPG 3 kg yang terikat pada kaki korban sebagai pemberat.
3: Indikasinya saya tidak berani memastikan ya Mas, karena ada satu buah aki dan satu buah gas 3 kg yang ditali dan melilit di kakinya. Jadi untuk indikasi bunuh diri atau apa, karena dia sendirian juga Mas. Jadi saya tidak berani ngomong itu bunuh diri atau yang lainnya itu. Cuma setelah jenazah diangkat, memang ada aki mobil sama satu buah gas.
4: Jadi semacam pemberat di kaki gitu ya Mas ya?
3: Ya betul-betul, karena itu ditali dan itu ada sampai dipotong sama Pak Ponco itu tadi talinya.
2: Pemilik karamba, Victor Aji Pamungkas, mengatakan korban sebelumnya menyewa tempat itu pada Selasa siang. Namun pada Selasa malam, nomor telepon korban sudah tidak aktif dan korban menghilang dari lokasi. Pihak keluarga yang sempat mencari korban selama 3 hari mengungkap bahwa Rian sempat meninggalkan pesan terakhir yang meminta agar keluarga menjaga ibu kandungnya. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan apakah ini murni kasus bunuh diri atau ada unsur tindak pidana. Sementara itu, kabar duka juga datang dari Kabupaten Grobogan. Seorang petani lansia, Juhri Sugeng, 66 tahun, ditemukan meninggal dunia di areal persawahan Dusun Tumpu, Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan. Menurut Kasih Humas Polres Grobogan, Ibda Arif Suryanto, peristiwa bermula saat istri korban merasa janggal karena hingga siang hari suaminya tak kunjung pulang. Saat dilakukan pencarian bersama warga, korban ditemukan sudah tak bernyawa di tepi sawah miliknya sendiri. Dari hasil olah TKP, korban diduga kuat meninggal akibat tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dia pasang sendiri. Polisi mengamankan barang bukti berupa alat power inverter, aki rakitan, serta kawat penyangga. Hasil pemeriksaan medis memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, melainkan hanya luka bakar akibat sengatan listrik. Inilah kabar haji. Sebanyak 17.000 jemaah dari 48 kloter telah diterima di Asrama Haji Donohudan. Pemberangkatan jemaah haji kini telah memasuki gelombang kedua, di mana pesawat akan mendarat langsung di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Azga Amalia, mengimbau seluruh jemaah untuk mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji. Ini dilakukan agar jemaah bisa langsung mengambil mikot atau niat ihram saat berada di pesawat atau setibanya di Bandara Jeddah. Langkah ini diambil untuk memudahkan jemaah yang akan langsung melaksanakan umroh wajib setelah singgah sejenak di hotel transit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Yovi and Duno mengejar mimpi. Hai anak muda yang lagi mengejar mimpi. Ini kalau kita ngomongin anak muda zaman now ya, itu kan wih luar biasa banget potensinya gitu. Tapi aku kemarin tuh ngobrol sama Gen Z yang dia ya dapat privilege lah ya, bisa kuliah ke mancanegara, orang tuanya punya modal, bisa kasih dia modal untuk bikin usaha gitu. Dia bilang bahwa potensi Gen Z ini luar biasa banget gitu. Tapi nah, ada tapinya nih, Gen Z ini juga perlu terus mengasah dirinya gitu ya, menambah bekal untuk perjalanan ke masa depan mengejar mimpi gitu. Nah, bicara soal bekal tentu dan menginvestasikan ya diri. Nah, kalau ngomongin investasi masa depan, Gen Z ini jangan salah, nggak cuma investasi kapital ya, tapi juga investasi untuk pengembangan diri. Nah, bicara soal pengembangan diri, kalau soal kemampuan, knowledge, skill, itu udah sekarang mah di tangan Gen Z gitu, ya kan? Potensinya luar biasa, didukung sama perkembangan teknologi informasi yang membuat potensi itu bisa langsung eksponensial gitu kan pengembangannya. Tapi life skill ini yang kemudian menjadi PR gitu. Emang selalu ya ada kayak tukar tambah ya. Ketika di sisi ini kuat, di sisi ini agak melemah gitu. Sisi life skill itu yang jadi PR, karena kalau sisi hard skill udahlah, itu udah sekarang zamannya gitu. Nah, Gen Z diminta untuk lebih banyak mengembangkan diri, berinvestasi urusan life skill ini. Kata temen aku ini, temen, padahal dia Gen Z, sementara gue generasi X. Ya, tapi seru, aku ngobrol sama dia, aku bisa ngerti gimana sih suasana kebatinan Gen Z yang buat aku ideal ya, karena dia, sekali lagi aku bilang, dia punya privilege gitu, lingkungan keluarga yang mendukung gitu kan, dan keluarganya ini memperhatikan dua sisi itu, antara hard skill dan life skill. Soal karakter itu menjadi PR, salah satunya adalah lebih asertif, itu penting, lebih asertif. Karena itu ada yang bilang, makanya sebetulnya justru Gen Z ini perlu lebih banyak ngumpul sama keluarga gitu, biar ngerti gimana sih menjalin hubungan, membangun empati gitu. Jangan dikit-dikit mau pisah, ya kan? Dikit-dikit mau pisah ya. Dikit-dikit healing, ya kan? Healing means untuk melarikan diri. Jangan dong, hadapi dong. Hadapi dong. Ya, latihan asertif, latihan untuk bertahan ya ketika situasi tidak sesuai yang diinginkan. Hai Gen Z, gimana komentar Anda? Yang lagi di jalan raya, lebih hati-hati di jalan. Dan mohon bersabar karena sudah ada peningkatan volume kendaraan di beberapa titik. Misalnya, kalau Anda melintasi kawasan Pantura Timur. Sejam lalu itu aman banget, aman pakai banget. Semarang, Demak, Kudus itu aman. Dua arah. Sekarang masih aman sih. Ya, Semarang, Demak, Kudus masih aman. Cuman jalur yang sebaliknya dari arah Kudus, Demak, Semarang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Misalnya, kalau Anda akan lewat di seputaran menjelang Trenggulia ya, di daerah itu sudah mulai ada kepadatan menjelang simpang Trenggulia yang dari arah Kudus ada antrean walaupun belum panjang. Lalu di jalur Sayung ini sudah mulai ada kepadatan juga ya, di seputaran Hartono, seputaran batas kota ya, ini sudah mulai ada kepadatan, mulai dari Pokpan itu udah antre ya, sampai di kawasan batas itu. Arah sebaliknya juga lumayan padat di seputaran Polsek Sayung, tapi lebih panjang antrenya yang dari arah Demak ya. Kemudian di kawasan Raya Kaligawe mulai ada penambahan kepadatan di bawah jembatan tol yang arah ke Terboyo. Ini mulai ada peningkatan volume kendaraan, mulai padat gitu. Termasuk yang menuju ke pelabuhan, baik yang dari arah kota menuju ke pelabuhan atau dari arah exit tol. Itu mulai ada kepadatan. Pasar Kubro masih aman, depan Pasar Kubro ya, baik yang dari arah pelabuhan ataupun menuju ke arah pelabuhan, itu situasinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Perkembangan baru silakan kabar-kabari ke sini 081-3258-58500. Pak Soleh, terima kasih untuk bergabung, ingin mendengarkan. Oh, langsung tadi langsung. Waduh, aku suka banget komposisi Mengejar Mimpi. Oke. Terus Ibu Tika Kudus minta informasi Kudus Semarang, tadi barusan saya share. Pak Eko ini kasih komentar, ini soal pembangunan tanggul di Mintrang ya, punya pandangan tanggul itu di beton sebaiknya bukan dari tanah, dan di tepian tanggul ada bronjong yang menjorok ke sungai untuk memecah arus air banjir Sungai Tuntang. Oke. Pak Pak Prendi Suhendri ya kan, minta informasi Kali Banteng tujuan Tayu Pati, apakah ada jalur yang crowd? Tadi aduh saya udah share juga ya informasi Pantura Timur. Pak Al Zikri, monggo Pak. Video aja nih. Siliwangi Kali Banteng ya, ini situasinya. Biasanya di bawah sih, ya kan. Itu videonya, ini voice note-nya.
1: Pagi Mas Doni.
0: Pagi Pak Al Zikri.
1: Dari kantor mau TW putar-putar kota-kota Semarang. Mm-mm. Secara umum dari Tambak Haji sampai ini titik Kali Banteng lancar.
0: Oke.
1: Okay. Ketemu anak buah. Mm-mm. Mantau anak buah nih. Okay. Terima kasih Mas Doni.
0: Thank you. Makasih ya Pak Al bersama Rasika USA. Muter-muter kota aja, mantau tim, ya lu tuh dipantau tuh, ya kan? Bukan nggak percaya, tapi ya, memastikan semua dalam situasi baik. Kemudian, Pak Wanto Orte ya udah sampai mana Pak? Semoga lancar sejauh ini perjalanan ya. Nanti kalau ada perkembangan baru, bagi-bagi kabar ke Rasika.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

0: back to back bersama Britney Spears, Baby One More Time, Oops I Did It Again. Anda suka merasa begitu enggak? Udah berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tapi Oops I Did It Again. Itu kenapa ya? Pertanyaannya aneh. Hanya Anda yang bisa menjawab gitu. Tapi emang ada orang yang, menurut saya sih ya, ada orang yang itu hatinya itu teguh kukuh berlapis baja ya. Begitu dia punya satu komitmen itu, ya Allah, serius. Itu orang macam ini tipe 1 ya, luar biasa dalam menjaga komitmen diri. Begitu dia bilang, oke, aku akan melakukan ini, aku tidak akan melakukan itu. Dia itu kayak menjaga itu banget-banget. Dan it works gitu, kayak, ih bisa banget ya. Sementara ada tipe orang kedua yang dia, okay, I will do that, I won't do that gitu. But masih melakukan lagi dan lagi. Deep inside gak ada yang ngerti ya kenapa dia melakukan lagi. Tapi faktanya dia melakukan lagi. Dan apakah dia merasa bersalah? Iya, yeah, for sure, pasti. Untuk beberapa lama dia tidak melakukan itu lagi, tapi kemudian melakukan itu lagi. Siapa yang masuk kategori 1 dari Anda? Atau siapa yang masuk kategori 2? Silahkan berbagi POV. Oke, ke Pak... ini siapa ya? Pak Edi Wijanarko ya. Jadi menginformasikan, ngaturakan informasi kehilangan sepeda motor atas nama Fatkul Karim, Jatisari, RT1 Jil. Tolong diinformasikan menawi wonten engkang sumerep Honda Vario meniko gitu. Oke. Kehilangan sepeda motor Honda Vario, nomor plat nomornya Vario 125cc, Nopol H 4840C. Oh, IC. H 4840IC ya. Mungkin ada yang lihat gitu. Mungkin bisa lapor ke polisi terdekat atau lapor ke Rasika. Vario 125cc, nomor polisi H4840IC. Oke. Lanjut sama Pak Rizky Septa Al Fajar. Monggo, Pak.
1: Selamat pagi menjelang siang ya, Bung Doni.
0: Pagi.
1: Mendengarkan dari daerah Mayong, Kabupaten Jepara.
0: Oke.
1: Ini tadi habis kirim-kirim di putaran area Jepara dan sekitarnya ya, Bung Doni.
0: Okay.
1: Menuju ke arah Kudus, tapi enggak pol sampai Kudusnya, cuma naik ke arah Gebok. Jadi dari Mayong belok kiri Nalomas, Nalomsari, baru ke arah Gebok, terus nanti balik lagi ke Kota Kudus, muter-muter Kota Kudus saja. Terus kembali ke arah Semarang. Begitu aja. Lalin di jalur Jepara menuju Kota Kudus terpantau ramai lancar kedua arah. Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

jalan-jalan sebentar ke Tanah Suci. Ya, ini kan mendekati ini ya fase puncak musim haji. Dan ini dipersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut jutaan jemaah haji pada fase puncak haji. Terus dikebut ini. Nah, kita lihat apa saja yang sekarang lagi diupayakan oleh pemerintah Arab Saudi ya untuk persiapan infrastruktur terutama di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Ini kelihatan banget para petugas sibuk sekarang ini, terutama Satgas Operasi Armuzna untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Di bagian depan, kita mulai jalan nih, masuk ke gerbang markas di Padang Arafah. Nah, sekarang perkembangan barunya, lorong-lorong antar tenda, sekarang udah dipasangi kamera pengawas CCTV. Ini untuk menjamin keamanan jemaah selama 24 jam. Lalu di dalam tenda, kenyamanan jemaah itu betul-betul diperhatikan, mulai dari struktur paling bawah. Ini sekarang sebelum dilapisi karpet tebal, permukaan tanah gurun pasir Arafah itu ditutupi lantai tambahan yang cukup tebal ya. Ini konstruksi lantai tambahan ini dirancang untuk apa? Untuk memastikan permukaan itu tetap rata sekaligus menghalau hawa panas dari bawah tanah. Lah, di atas alas itu dikasih tumpukan kasur busa

yang tebel, yang ini udah disiapkan gitu. Nanti setiap jemaah dipastikan mendapatkan satu kasur lengkap dengan bantal, spray, dan selimut. Dan untuk melawan suhu ekstrim yang sering menyengat Arafah pada siang hari, ini dipasang 2 hingga 3 unit AC di setiap tenda. Nah, kalau soal titik krusial akibat antrean panjang gimana berkaitan dengan area sanitasi? Sanitasi itu titik krusial loh. Karena kalau sanitasinya nggak diurus, antrean panjang bisa repot. Nah, ini udah disiapkan ya, banyak sekali close head baik yang jongkok atau duduk. Dan toiletnya sekarang desainnya lebih ramah dengan tambahan tangga serta jalur khusus untuk disabilitas. Dan mungkin terobosan paling menonjol kawan tahun ini adalah pemasangan rangka urinal di luar bilik toilet bagi jemaah pria. Ini fasilitas tambahan dibangun untuk mengurai kepadatan antrean jemaah yang hanya pingin pipis aja ya, untuk buang air kecil aja. Jadi disiapin biar antreannya nggak nambah panjang gitu. Nah, itu lagi terus disiapkan. Dan kalau menurut teman-teman tim media center haji, ini lagi dikebut sama semua petugas. Dan mereka, tim media center haji kita, itu yakin kayaknya akan selesai deh 100% sebelum puncak ibadah haji nanti gitu. Karena emang kelihatan banget prosesnya itu dikebut dan kelihatan profesional, serius sekali. Itu menurut teman-teman dari tim Media Center Haji Indonesia.

0: pernah dengar istilah ini kan, kawan? Resiko yang terukur. Ya kan? Kan kalau di scene film-film tuh ada ungkapan yang gagah berani, ya kan? I'll take the chance at any cost, gitu kan? Saya akan tanggung semua resikonya apapun gitu. Wih, gagah banget. Tapi terus ada istilah resiko yang terukur, katanya begitu. Jadi memang ini batasan mungkin ya antara yang realistis gitu dan yang tidak. Bahwa for sure adalah satu kepastian kalau kita di tengah ketidakpastian itu harus berani ambil resiko. Kalau enggak, kita enggak bakal kemana-mana. Tapi resiko bagaimana? Gimana pengalaman Anda? Pak Toto D lagi perjalanan, ya kah? Di mana nih?
1: Ini menjelang perempatan Fatmawati dan lingkar Soekarno Hatta, ada truk macet tadi.
0: Oke.
1: Datanya tergandeng ya. Arah ke Meranggen. Ya, mohon para kawan Rasika bisa berhati-hati.
0: Ya.
1: Truk ini berhenti di tengah jalan, masih bisa ada akses kanan dan kiri. Terima kasih.
0: Oke, siap. Di tengah jalan. Jadi keuntungannya di tengah jalan itu kanan kiri masih bisa diambil. Cuman ada resiko juga ya kalau di tengah jalan kan. Ya, itu arah ke Meranggen di simpang Fatmawati, pertemuan antara Fatmawati dan arteri Soekarno-Hatta. Ya, arah yang ke Meranggen gitu ya. Laporan dari Pak Toto di matur nuwun Pak untuk berbagi informasi. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Silakan kabar-kabari dari jalur Anda ke sini, ke Rasika USA. Saluran komunikasi kita di 081325858500. Saya Doni Ansar masih bersama Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium.

Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis, harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

ini berbagai situasi yang mungkin Anda alami. Apa yang mesti dilakukan ya? Situasi pertama, ini yang tadi diceritakan Pak An Ardian gitu. Jadi pernah terjadi ngalamin pembacaan tab kartu e-tol itu nggak sesuai. Atau mungkin angka di layar terlambat muncul. Jadi beda nominalnya dengan yang ada di e-tol kita. Lalu pengalaman lain, respon pembacaan kartu e-tol beda-beda di tiap gerbang. Padahal kartu e-tolnya sama. Ada yang respon pembacaannya cepat, ada juga atau sering juga yang pembacaannya itu lambat, bahkan sangat lama. Ada nggak yang punya pengalaman seperti ini? Then what you do? Pak An Ardian, berbagi pengalaman. Nah, ini settingnya beda, itu di jalan tol. Sekarang di toko retail modern. Ada yang cerita pernah ngalamin belanja barang gitu kan. Ketika milih-milih barang di rak, ketemu barangnya, ada label harga kan. Begitu ke kasir, harganya beda tuh. Antara yang di kasir sama yang di label di barang. Pernah ngalamin? Then what do you do? Apa yang Anda lakukan? Dikoreksi. Grammatically wrong. Gramatikalnya salah. What did you do? Salma Salsabil.

0: Al Zikri, katanya pernah ngalamin tuh yang di tol tuh.
1: Beda.
2: Oh, aku sering seperti itu, Mas.
0: Sering.
2: Dan bahkan kadang-kadang juga sering stroke yang nggak keluar. Stroke-nya itu.
0: Nggak keluar.
2: Wah, pusing.
0: Iya, iya.
2: Gitu. Terima kasih, Mas Doni.
0: Oke. Nah, ini kejadian di tol tuh ya, ketika ngetap itu lebih apa ya? Kesalahannya itu karena jaringannya atau karena hardware-nya ya. Ya saya enggak ngerti. Tapi saya yakin teman-teman pengelola udah ngecek ya kan sehingga tidak bikin pusing. Yang lewat tol kayak Pak Al Zikri itu. Kalau Pak Andris Kuswinanto cerita, pernah harga kasir lebih mahal, alasan stiker harga belum diganti. Tindakan saya tidak jadi beli item itu. Oke, jadi kayak merasa dikhianati ya, Pak ya. Ngomong yang benar dong gitu. Terus pernah juga di minimarket yang banyak tersebar harga beda dengan di kasir. Terus saya komplain ke customer service by email ke retail itu. Esoknya dikirim parcel buah sebagai ucapan terima kasih. Oh. Kalau begitu langsung ya. Wah, kalau begitu aku sering komplain aja. Waduh.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membongkar puluhan bangunan liar di bawah flyover Tanjung Mas Jalan Arteri Yosudarso. Penertiban dilakukan karena keberadaan hunian dan tempat usaha itu dinilai membahayakan jalur logistik nasional. Dengan menggunakan 2 unit alat berat, petugas merobohkan sekitar 30 bangunan semi-permanen yang berdiri di wilayah Kemijen dan Tanjung Emas. Kasatpol PP Kota Semarang, Kus Nandir, mengatakan lokasi itu sangat beresiko karena terdapat jaringan gas nasional di bawahnya. Sebelum pembongkaran, pihaknya sudah memberikan sosialisasi dan peringatan agar warga membongkar sendiri bangunan mereka. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, warga masih tetap bertahan. Langkah tegas diambil untuk menjaga keamanan jalur vital serta mencegah potensi kebakaran yang dapat merusak struktur jembatan layang. Penertiban 30 bangunan liar di bawah flyover Tanjung Mas Semarang mengungkap sejumlah temuan mengejutkan. Para penghuni di kawasan itu ternyata dipungut biaya sewa ilegal hingga adanya warga yang datang dari luar Pulau Jawa. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus da Costa, mengatakan para penghuni mengaku membayar Rp50.000 setiap bulan. Uang itu dibayarkan kepada oknum tertentu dengan dalih untuk biaya kebersihan dan keamanan lapak. Pihak kepolisian dan Satpol PP kini sedang menelusuri siapa sosok yang menyewakan lahan negara itu secara ilegal. Selain masalah pungli, petugas juga menemukan fakta bahwa sebagian penghuni bukanlah warga setempat. Ditemukan sejumlah orang yang berasal dari Jawa Timur hingga 4 orang penghuni yang datang dari luar Pulau Jawa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Rasulullah, labbaik. Inilah kabar haji. Pemerintah Arab Saudi terus mempercepat peningkatan fasilitas di Masyair. Salah satu yang jadi fokus utama adalah pembangunan 79 kompleks toilet 2 lantai di kawasan Mina. Keterbatasan lahan di Mina disiasati dengan pembangunan secara vertikal, yang kini menyediakan total 7.838 toilet. Inovasi ini diklaim mampu meningkatkan kapasitas hingga 4 kali lipat, sekaligus memangkas antrean jemaah hingga 75%. Selain sanitasi, petugas juga memasang 400 unit kipas kabut di kawasan Jamarat serta lantai karet di jalur pejalan kaki untuk mengurangi kelelahan jemaah. Langkah ini diambil untuk menjamin kenyamanan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Back to back on weekend, Citra Scholastika turning back to you, everybody new. Semua orang tahu kalau weekend tuh ada potensi peningkatan volume kendaraan, tapi jam ini belum. Kalau saya cek ya, sekarang ini jalur Pantura Timur masih aman. Bahkan tadi ketika 30 menit yang lalu, kayaknya kalau nggak salah, saya update ada beberapa kelihatan padat ya di beberapa titik. Ini sekarang udah normal lagi, aman, lancar semuanya. Kudus, Demak, Semarang, dua arah, nggak ada masalah. Kemudian termasuk di Raya Kaligawe, kemudian di Pasar Kubro, ini juga aman. Pantura Barat, ini juga aman. Termasuk daerah yang bikin Anda deg-degan kalau lewat situ di Brangsong, aman sekarang ini. Termasuk Patebon, ya, Cepiring, ini aman. Kabar bagus. Termasuk ke selatan, Semarang, Ungaran, Bawen, ini aman. Ya, tapi siap-siap ya, kalau akhir pekan mungkin agak-agak mulai sorean ya, ada peningkatan volume kendaraan, jadi mohon bersiap-siap, siapkan kesabaran ketika melintas di jalur-jalur yang biasa potensi mengalami ketersendatan di akhir pekan. Ya, mau perjalanan jarak jauh, ini kan lagi panas-panasnya ya, jangan lupa siapkan Aku Viva.

Update berita sebentar, kita lihat bagaimana performa timnas futsal Indonesia. Ini ukir sejarah baru di ranking FIFA dan ASEAN. Yeay. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas futsal Indonesia ada di peringkat ke-14 ranking dunia. Berarti sekarang masuk dalam ranking FIFA dong. Dalam rilis terbaru FIFA pada hari Jumat kemarin, posisi Indonesia naik 10 tangga dari sebelumnya di posisi 24, sekarang di posisi 14. Kenaikan posisi ini nggak lepas dari performa Indonesia yang menembus final Piala Asia dan Piala AFF 2026. Indonesia kalah di final Piala Asia 2026 dari Iran yang saat ini menempati peringkat kelima dunia. Dan tim asuhan Hector Soto ini takluk dari Thailand, tim peringkat ke-11 di final Piala AFF 2026. Tidak hanya dalam ranking FIFA, Indonesia juga menggeser Vietnam dan Uzbekistan di dalam peringkat Asia. Kini Indonesia ada di 4 besar Asia melewati Vietnam. Selamat ya untuk timnas futsal Indonesia yang mengukir sejarah baru di ranking FIFA dan Asia. Saya Doni Asar bersama Anda yang ingin bagi kabar, bagi cerita 081-32-58-58-500. Pak Eko Chandra laporan, alhamdulillah Semarang Demak lancar. Alhamdulillah. Lalu laporan lain dari Pak Bambang, ini melaporkan PLN nih listrik padam nih di Meranti Timur dalam Perumnas Banyumanik Semarang. Mohon ini segera ditangani begitu. Matur nuwun Pak Bambang, berbagi kabar ke Rasika.

0: Sampah ini kan menjadi salah satu masalah di tempat kita ya. Masalah besar, PR besar. Banyak tempat pembuangan air sampah yang harus ditutup karena udah gak muat lagi. Tapi ini ada satu negara punya masalah aneh nih, Swedia. Dia punya masalah paling aneh di dunia. Masalah dia adalah kehabisan sampah. Waduh, piye ceritanya ini ya. Kita bingung ngolah sampah, ngurusin sampah, mereka kehabisan sampah. Jadi disebutkan kurang dari 1% limbah rumah tangga Swedia itu berakhir di tempat pembuangan akhir. Jadi yang masuk ke TPA sampah cuma 1%, gak ada. Yang lainnya gimana? Itu udah didaur ulang dan diubah jadi energi. Tahun 2024, Swedia ini impor 3,8 juta ton sampah, terutama dari Inggris, Norwegia, dan Italia. Dan yang paling luar biasa, mereka dibayar untuk menerima sampah. Kayak ini aku punya sampah diolah ya gitu. Negara-negara lain itu harus bayar Swedia sekitar 43 dolar Amerika untuk setiap ton sampah yang dikirimkan kepada mereka. Dan artinya dari sampah yang mereka terima, Swedia itu menghasilkan lebih dari 100 juta dolar per tahun hanya dari mengolah limbah sampah dari negara lain. Sampah jadi komoditas ya. Nah, cara kerjanya gimana sih di sono? Jadi ketika sampah tiba, langsung dipisahkan, ya, lalu diolah pada suhu yang sangat tinggi di pabrik. Kogenerasi namanya. Lalu proses itu menyediakan pemanas untuk lebih dari 1 juta rumah tangga dan listrik untuk 2.500.000 rumah tangga. Makanan diubah jadi biogas untuk bus, plastik didaur ulang, apa yang nggak berguna lagi dikirim ke tungku untuk menghasilkan energi. Jadi dipilah-pilah-pilah, sisanya baru diolah lagi untuk menghasilkan energi. Tahun 2024, sekitar 10% dari seluruh listrik Swedia berasal dari pembangkit listrik yang mengubah sampah jadi energi. Dan sistem ini tidak terbentuk dalam semalam tentu saja. Ini yang mesti kita garis bawahi. Ini tidak dalam semalam lahirnya. Swedia sudah mulai pengolahan sampah sejak tahun 1975. Sejak 1975, ini seumuran saya dan mungkin seumuran Anda yang sama dengan saya. Sejak 75, tingkat daur ulangnya meningkat dari 38% sampai 99%. Jadi Swedia ini emang punya stasiun pengumpulan sampah yang jaraknya kurang dari 300 meter dari setiap kawasan permukiman di negara itu. Jadi kalau boleh dibilang, di Swedia mendaur ulang sampah itu bukan pilihan ya, ini adalah norma sosial, katakanlah begitu, yang sudah begitu melekat di benak tiap-tiap orang Swedia, sehingga orang melakukannya tanpa berpikir panjang. Enggak, ini itulah, karena udah lama terbentuk sih ya, itu salah satu permasalahannya. Jadi sebuah negara yang begitu terorganisir soal sampah sehingga satu-satunya masalahnya adalah terlalu baik dalam apa yang dilakukannya. Dan Swedia udah menemukan solusi paling elegan yang mungkin, yaitu mengubah sampah orang lain menjadi bisnis mereka sendiri. Jadi kalau sekarang kita masih di level mengubah sampah kita untuk jadi berkah, itu pun PR-nya masih banyak. Swedia udah kelar tuh dengan sampah mereka. Bahkan dia bilang ke dunia, siapa yang mau gue selesaikan masalah sampahnya? Jangan-jangan nanti kita kirim sampah kita ke sana. Enggak ya, jangan. Kita tiru Swedia. Tapi mesti sabar, butuh waktu yang panjang. Pak Dedi, selamat pagi. Terima kasih bergabung. Pak Dedi, perjalanan dari Cepu 8.14, sekarang 11.10 sampai Karangawen. Lalin ramai lancar. Siap, makasih Pak Dedi. Kemudian Pak Eko Chandra, monggo Pak Eko.
1: Mas,
0: ya.
1: Mau melaporkan ada ketersendatan ke arah Semarang. Mm-mm. Dari Kudus. Oh. Di Terengguli.
0: Terengguli ya.
1: Aliran peninggian jalan itu
0: tertutup.
1: Dan ada open donasi.
0: Oh,
1: open donasi.
0: Open donasi.
1: Gantian.
0: Okay.
1: Dan buka tutup. Gitu ya, informasinya. Ya sekitar 200 meteran mas.
0: Siap. Itu ya yang mau lewat Renggulli ada antrean 200 meteran ya, ada pekerjaan jalan, terus ada open donasi gitu. Pak Gosandra, matur nuwun berbagi informasi.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polres Pamekasan melaksanakan pengamanan pemberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Pamekasan tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu hingga Minggu 9 hingga 10 Mei 2026. Sebanyak 4 kelompok terbang yakni kloter 73, 74, 75, dan 76 akan diberangkatkan dalam 2 hari tersebut. Setiap armada bus jamaah mendapat pengawalan dari personel Satlantas dan Satsamapta Polres Pamekasan hingga menuju titik keberangkatan berikutnya. Kapolres Pamekasan AKP Hendra Eko Triyulianto melalui Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, seluruh personel yang terlibat telah disiagakan untuk mendukung kelancaran proses pemberangkatan jamaah haji.
2: Dari Maja Mojokerto, saya Sofri membawa kabar. BPBD Kabupaten Mojokerto persiapkan langkah penetapan status siaga darurat bencana kekeringan. Hal ini menyusul masih adanya beberapa desa yang berpotensi mengalami krisis air bersih di musim kemarau. Abdul Hakim, Kabid Kedaruratan dan Logistik bilang, untuk SK siaga darurat kekeringan akan diajukan setelah bulan Mei mendatang. Pertimbangannya, beberapa desa yang rawan kekeringan saat ini masih tersedia air bersih. Seperti tahun sebelumnya, penetapan kasus kekeringan akan berlaku selama 150 hari setelah SK diterbitkan. Petugas gabungan akan disiagakan untuk menanggulangi sejumlah potensi bencana musim kemarau, seperti kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya memprediksi puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang.
3: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual santriwati di Kabupaten Pati. Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk menjamin masa depan dan kelanjutan pendidikan para korban. Gus Yasin mengatakan korban yang mayoritas masih usia sekolah akan diberikan bantuan pendidikan gratis, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yatim piatu. Pemprov juga mengerahkan Dinas Pendidikan dan Dinas Perempuan Anak untuk memberikan pendampingan psikologis. Gus Yasin juga mengimbau seluruh siswa dan santri agar berani bersuara jika mengalami tindakan intimidasi ataupun kekerasan di lingkungan pendidikan.
4: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM, menindaklanjuti permasalahan produksi telur yang melimpah dari program gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri, membutuhkan win-win solution, salah satunya dengan surat edaran Bupati, untuk mendorong pembelian telur oleh ASN dan SPPG. Sekretaris Disnakan Bojonegoro Elvia Nuraini mengatakan, rapat internal terkait pelaksanaan SE ASN dan SPPG untuk membeli telur Gayatri telah disepakati. Dengan beli telur dari program Gayatri diharapkan ada lanjutan dari produksi telur yang terus dihasilkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kawan, tahu film Ipar Adalah Maut? Tahu ya, itu viral tahun 2024. Terus dibikin serial di Netflix. Banyak Gen Z yang suka. Kenapa suka ya? Padahal temanya soal selingkuh.

itu kan si kampus Undip dikaitkan dengan sosok dosen yang ya perilakunya nggak bagus lah gitu. Ya, tapi kalau UGM, kalau Undip dikaitkan dengan sosok dosen di film Ipar Adalah Maut, UGM malang lagi tuh, dikaitkan dengan kasus ijazah palsu.

ada yang mau maraton nonton film karena hobi nonton film. Apa sih manfaatnya nonton film? Ya terhibur buat yang senang nonton film. Terserah genrenya apa, temanya apa. Memang tergantung filmnya sih. Ada film-film yang menurut saya bagus ketika dia bisa satu menghibur pasti. Yang kedua memberikan ruang bagi kita untuk melakukan refleksi.

Sih, itu sih kalau buat saya, menghibur dan memberi ruang untuk kita melakukan refleksi. Terlalu berlebihan nggak? Gimana kalau menurut Anda? Dan soal menghibur pun juga beda-beda kan. Ada orang, ada film yang disebut temanya berat ya, karena nontonnya sambil mikir gitu. Buat beberapa orang, alah kayak gini menghibur gimana, bikin pusing. Tapi ada orang justru terhibur dengan nonton yang begituan. Jadi emang disebut menghibur, tiap orang mungkin akan beda gitu. Nah, kalau ada gimana? Film yang menghibur tuh yang apa? Yang bagus tuh yang apa? Rencana mau nonton apa aja film yang akan Anda jadikan materi untuk maraton nonton film weekend ini? Tapi Pak Adi Nugroho cerita ada film yang sekarang lagi viral tuh, lagi banyak diperbincangkan, film dokumenter Pesta Babi, lagi banyak dibicarakan. Ya, ini film emang sekarang lagi jadi perbincangan di ruang publik. Film dokumenter, ini film dokumenter Pesta Babi judulnya. Kenapa viral, kenapa jadi sorotan publik? Pemicunya adalah kemarin sempat ada acara nobar, nonton bareng film ini di satu kampus. Saya nyebut kampusnya nggak ya? Nggak apa-apa ya. Di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Acara nobar dibubarkan oleh pihak kampus. Nah, ini memicu perdebatan luas ya di ruang publik tentang kebebasan akademik, ruang diskusi di kampus, hingga isu masyarakat adat Papua yang diangkat dalam film itu. Memang ini bukan sekedar film dokumenter biasa ya. Film ini hadir sebagai potret sosial politik tentang kehidupan masyarakat adat Papua Selatan di tengah masifnya proyek pembangunan dan pembukaan hutan dalam skala besar. Ini memang boleh dibilang, mungkin ini termasuk jenis yang Anda suka, yang Anda bilang bagus. Film yang bisa menjadi pula media untuk melakukan kritikan kepada pemerintah. Mungkin ada yang bilang, itu film yang bagus. Nah, film ini termasuk film yang itu, yang menyampaikan kritik gitu ya, kepada pemerintah, menampilkan bagaimana kehidupan masyarakat adat Papua Selatan yang menghadapi tekanan akibat ekspansi proyek strategis nasional termasuk pembukaan lahan pangan dan industri bioenergi.

0: Ya, happy weekend dan siap-siap happy weekend itu akan ada peningkatan volume kendaraan. Sekarang udah mulai kelihatan beberapa ruas jalan agak padat ya. Di antaranya kalau Anda akan melintas Ungaran ke arah Bawen di simpang exit tol ya, itu mulai kelihatan padat, ada antrean dari arah Ungaran ke Bawen tuh sampai di sampai di simpang Istiqomah tuh ya, lumayan panjang karena volume yang meningkat ke arah Bawen. Kemudian di kawasan exit tol Serondol ngarah ke Banyumanik juga mulai padat, dari arah Ngesrep ke Banyumanik juga kelihatan padat di simpang Ada Setiabudi. Kemudian di Pantura Timur sudah mulai tambah padat lagi di Trengguli ya. Itu di ini khususnya di seputaran jembatan Sri Mulyani itu agak ada padat antre juga walaupun enggak panjang. Kemudian yang mulai padat lagi di beberapa ruas di dalam kota Semarang, kelihatan beberapa ruas lebih padatan nih, misalnya di Kalibanteng lalu di simpang Fatmawati Pedurungan. Jadi poinnya siap-siap ya dengan kepadatan yang mungkin nambah padat lagi jelang sore di jalur luar kota, terutama di akhir pekan ini. Pak Abbas, sampai mana Pak? Monggo Pak.
1: Selamat siang Mas Doni. Mohon informasinya, kalau dari exit tol Kaligawe kemudian muter ke Kubro, Sayung sampai Demak, apa ada ketersendatan dan rob? Terima kasih.
0: Oke, keluar tol menuju ke Kubro itu agak antre dikit tuh. Mau beloknya ya, tapi lumayan ya, tapi gak panjang banget. Sebelum puteran, tapi nanti beloknya ke Kubro, ke Kaligawe aman. Kaligawe padat dikit yang di rumah pompa itu. Lepas itu Terboyo, Sayung aman, Sayung gak ada rop Pak. Bablas sampai Demak, Kudus itu so far so good. Tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Makasih bersama Rasika. Saya Doni Ashar, sign out dulu. Nanti abis ini kita menyimak Mutiara Hikmah jam 1 siang nanti. Jeng Andin nemenin Anda di Ngelarasari. Selamat bersenang-senang di akhir pekan ini.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga dan anak sekolah di Desa Siwal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, kini bisa bernafas lega. Jembatan Garuda sepanjang 70 meter yang merupakan program Presiden telah rampung dibangun dan mulai dioperasikan. Jembatan yang membentang di atas Sungai Cengek ini menjadi urat nadi baru yang menghubungkan Kaliwungu dengan Desa Mukiran. Kades Siwal, Parnu, mengatakan sebelumnya warga dan anak-anak sekolah harus memutar sejauh 3 km atau nekat menyeberangi aliran sungai. Manfaat jembatan ini tidak hanya dirasakan warga Kabupaten Semarang, namun juga warga Kabupaten Boyolali karena lokasinya ada di perbatasan.
2: Baik dari selatan maupun Kabupaten Semarang, kami sangat-sangat berterima kasih. Dan kami berterima kasih kepada seluruh pihak, khususnya di Bapak Presiden Prabowo Subianto dan dari TNI dan juga Polri yang telah membantu dan terlaksananya jembatan ini.
1: Sejumlah siswa SD Negeri Siwal 2 mengaku sangat senang dan berterima kasih pada pemerintah karena kini mereka dapat berangkat sekolah dengan aman dan cepat tanpa harus berbasah-basahan menyeberangi sungai. Inilah kabar haji. Jumlah jemaah haji Indonesia yang berangkat secara non-prosedural pada musim haji tahun ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah mencatat hingga saat ini hanya ditemukan sekitar 60 kasus, jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang menembus 1.000 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan penurunan ini terjadi berkat pembentukan Satgas Gabungan antara Kementerian Haji, Polri, dan pihak imigrasi. Petugas terus memperketat pengawasan untuk mencegah jemaah terjebak skema haji tanpa antre yang dijanjikan oknum tertentu. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak tergoda tawaran instan karena berangkat secara ilegal sangat beresiko secara hukum dan keselamatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Manakib Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu malam Ahad tanggal 9 Mei di Masjid Agung Demak, mulai Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Pringapus, hari Ahad pagi tanggal 10 Mei di halaman kantor Kecamatan Pringapus. Acara dimulai jam 7 pagi hingga selesai. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai Ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai Ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15, hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur, Tedunan Wedung Demak, dimulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal, dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai Ba'dal Isya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

sesuatu ingkang dateng, suatu ingkang dipun dumugi agen.

Islam. Artosipun nopo pemanggihipun sanes minongko Al-Quranul Karim, sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun para pembahas pengkaji nopo malih saking para orientalis. Lajeng ing riki kawula badhe nglajengaken dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Nopo malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah, ma'rifah, taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kulo kali sampean niku bebek teng nopo, teng kepentingan. Nggih, saya kali tiang, mergo tiang saya kali sampean. Nggih napa mboten? Sampean mboten saya kali tiang.

Wong kon iku gak tergantung karo wong. Mek kon gak tergantung karo wong, kon bakal weruh sikapmu dhewe. Kon jadi wong sing gentle. Ngeten, panjen siji. Kita lah salah to ya, ini mboten salah. Capek mek larut berlarut. Kira-kira ya nopo? Lah ngeten. Lah mek pun wong ni kaya ngeten kewontenanipun saged mateni nafsune. Nggih ta, mboten nuruti hawa nafsune lan syahwate, nopo bakal urip. Nggih ta. Niki urip. Lah mek pun wong wis urip kaya ngeten, nggih mboten bakal mati-mati wong ngeten niku. Kita mati yo sisan berarti nopo melanjutkan kehidupanipun klayan buktekno nopo ing dalam hakikatipun nopo kepanggih klayan kenyataan. Kita wong mek wong urip niku sik mati kok. Barang mati niku kawet urip. Artine niku nopo? Mek sik urip niku gak iso weruh hakikate nopo-nopo. Sik ketutupan karo hawa nafsu karo syahwat baru besok mek wis mati kawet urip. Oh tibane ngene ta, gak oleh iku ngono ta, akibate ngene ta, tujuane ngono ta, baru sampean urip. Niki lha ben lajos pundi ae napa lha pun kadung niku nggih ta pun ka pun kadung kita pun kadung kula kali sampean niku pun blepotan. Lah nek pun blepotan ya nopo cara mateni hawa nafsu. Al Imam Ja'far As-Sadiq kita radhiyallahu anhu wa ardhahu wa an nabi fid darain tawo matine kanggo mateni hawa nafsu iku nganggo tobat. Lho ngeten. Lah kok ngeten mergo nderek dhaipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dawuh wa tubu ila bariikum tobato. Mek wis tobat ya apa prakteke faqtulu anfusakum. Lho ngeten mateni awakmu nganggo tobat. Lho kok iso tobat niku mateni awake mergo ngakoni. Kita lah uang tobat niku mboten adoh cuma songko terlung syarat kok. Siji napa si al i'tiraf biwujudi zambi ngaku me awake duwe dosa. Kita nomor loro napa wahusulun nadam ngrasa getun. Kita ingkang nomor tiga napa ayo diakati gak baleni malih mari kok kita jadi kabeh niki dipun selimuti teng pundi namung teng setunggal mawon ayo temen ditemen ditemeni ngrasake niku ngeten lho mboten kepingine ngeten lho mboten kepingine maca istighfar mboten kepingine tobat mboten ngrasakno nggih ta ngeten ben ayyumitakal haqqu anka mek kon niku wis dimateni karo Allah dimateni angka aduh songko nggih keberadaanmu lho ngeten lho sapa wae kon ilmumu patenono zikirmu patenono ibadahmu patenono nggih ta kedudukanmu patenono keadaanmu patenono kon pateni nganggo apa wayuh ika lan nguripno sapa Allah ing sira diuripno bihi sebab rahmat pitulungi Allah. Mek sampean kali kula niku ngumbar ngrasa duwe ilmu ngrasa duwe napa merasa mampu napa nggih ta perkara pertama diomongno monggo pengalaman di mana berapa tahun kerja lulusan mana monggo wong niku

panjen syarat, tapi begitu sudah melangkah niku lho, sudah melaksanakan, membuktikan tentang syarat-syarat kala wau supaya kula sampean niku dadi wong sing urip atine balekno dhateng rahmat pitulunge Gusti Allah. Lho, ngeten niku lho sing jenenge takrife niku. Kita gak iso pisah karo wonge, nggih napa mboten? Bahas tasawuf niku mek wis gak bisa karo wonge mestine gak bisa karo napa karo lelakone lak ngeten ta nen mergo wonge iso ngono kelak mergo uwae taniku wonge niku nguwae sangka pundi sangka dekne niku duwe lelakon lak ngeten ta niki to rikote gak gelem tasawupe digedhek-gedhekno. Nggih, niku cocok wonten ing ba'du kutubis sufiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, napa dawuhipun niku? Asy-syari'atu aqwali. Nggih, syariat-syariat tuntunan Allah sing bangsa resmi. Nggih ta? Iku cuma minangka omongan-omonganku, dawuh-dawuhku, ngene ngene ngono ngene, syarate ngono, rukune ngono. Ngene apa mboten? Hitam di atas putih. Tapi mek wis awakmu melangkah, lho niki lho. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? At-thariqatu af'ali, landasanku thariqah. Ben? Gita, napa sih kok landasan toriko? Gita, siji sidekut tawajuh ilallah oleh estune temene madep nang Gusti Allah. Gita, ojo dibalik nang syariat malik wajib. Gak kon lakonin roko, mek kon lakoni suwargo. Lagi mek coro hakekot saman kali kulo niku, sing diibadai niku sinten sih? Ngitung Gusti Allah yai, ya kira-kira persentase ini niku menang pundi. Ngitung Gusti Allah ya wis iki lho malaikat Jibril tumurun dawuhi nang awakmu gak usah ibadah gak apa-apa kok masih gak ibadah. Lah kok ngaten Jibril, aku wis nrimo dawuh saka Gusti Allah awakmu bakal aman-aman bae, kira-kira ibadah napa mboten? Dan lho niki mboten ngomong salah bener mboten, posisi kula kali sampean. Ayo sing jujur. Nen. Teng mriku mestine. Lah mek pun mlebet wonten ing mihrabipun Gusti Allah, wonten ing plataranipun Gusti Allah, dijawab napa dhepun Kanjeng Nabi malih napa? Al haqiqah ahwali ya hakikat ikule sing dadi perjalanan atiku musyahadae teng Gusti Allah. Ben ingkang nomor kalih nggih dawuhipun Sayyidut Thaifah Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dawuh kenapa? Definisine torekan tasawuf kala wau antakuna. Ono awakmu mau ma Allah. Barengi Gusti Allah. Nggih, sampean delok nggih wonten ing kitab Tanwirul Qulub. Gitu dipun dawuhaken ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu imanmu wis. Ya. Lajeng mek wis ngono ittaqullah kuwi takwa menyang Gusti Allah cukup mboten cukup tapi posisimu iki lho
lakunu kon kudu ana kudu kon buktekno dibuktekno terus pundi ma'as shodiqin bareng-bareng karo uang-uang sing temen sing estu menyang Gusti Allah. Lho sumertane tiyang ingkang estu nggih ta iku ana ala maknayain makna luru enten berserta secara zahir wonten berserta secara batin secara ruhani niku sing dijenengno robi robitoh. Ayo ngaji lugat ben nah, teng mriki dipun dawuhaken pelanggerane tasawuf iku kon iku ma Allah artine semertaning Allah niku napa nggih mboten leren-leren mek cara wong napa ajenge berangkat napa ayo ngrasa diweruhi Gusti Allah lak ngeten ta ayo ngrasa dingenekno Gusti Allah ayo ngrasa dingunukno Gusti Allah begitu jenengan niku sudah melaksanakan di dalam suatu perjalanan yo tetep ma Allah disertai Gusti Allah maksudi disertai Gusti Allah niku napa mek aku gak dibarengi karo rahmat pitulunge Allah aku gak bisa ngene kok. Gita, teng mriku. Gita, lah. Artosipun antakuna ma Allah, niku maksud ini nopo. Bila ala koten gak ono sing gandoli, gak ono sing gantungi saklianipun om. Allah ngono, gak krono ngene ngono, gak krono iku. Gini apa mboten? Mboten enten napa-napa, ola apa? Wong Allah pangeranku kok tak ganti liyane. Aku ibadah, aku zikir. Lah kok kepingin iki, kepingin iku. Nggih tak ola apa pangeran tak urupi yo. Nggih tak, lho tapi niku yai, teng mriku wonten kok. Nggih tak, tiang-tiang sing sepuh-sepuh niku malah ndawuhaken kepingin mlebu swarga. Iya, tapi duduk swargane sing diomong jeroane swarga. Napa jeroane? Saged kepanggih kelayan Gusti Allah. Gusti Allah. Benteng mriku. Merga napa? Panci. Gitu, mek sampean niku kali kula niku sik manggon teng kelas taman kanak-kanak kita didawi kalau Gusti Allah udhulul jannata bima kuntum ta'malun ayo mlebu swarga kabeh kita melalui nopo Gusti Allah ya sebab ibadahmu kita mau macam narik cili diiming-iming kenapa apa mboten wong diiming-iming rokok mawon sik wani diiming-iming swarga mawon nggih sik males napa male mboten diiming-iming tapi begitu duduk wonten ing sayektosipun makom hakikah terus pundi sampean jawab teng fi hadisin sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dawuhipun la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali qalu wala anta ya rasulullah illa qala wala ana illa ayyataghammadani allah bi rahmatih apa dawuhipun kanjeng nabi sapa wae gak bakal iso mlebu swarga liwat lelakon ibadahe menyang Gusti Allah matur kanjeng nabi napa sampean nggih ngaten iya senajan aku ibadahku gak dadak aku mlebu swarga kok lah mek pancen mlebu swarga kanjeng nabi ya berkat rahmati Gusti Allah tapi dibalekno teng asal mboten dibalekno ibadahe mboten asale asal niku napa aku iso ibadah kaya ngene iki pancen mergo pitulung rahmati Gusti Allah nggih napa mboten
kali sampean niku sik medit. Ala wong kawane nafsu. Nafsu niku mboten purun nglakoni kesaenan niku mboten purun. Nggih napa mboten? Ayo berangkat. Ayo tandang. Ayo pokok ngene jarang mesti sik enten tawar menawar. Nggih napa mboten? Sik enten tarik menarik. Nggih ta? Wis engko e mari. Nggih, napa ngeten? Ndak aku ape ngaji iki. Lho iki urus iseng kok mari, sik tawar menawar. Nggih ta? Lah mek sampe kula kaya ngeten kali sampean niku saged membuktikan nggih mergo rahmat pitulungi Allah. Mangkane dipun dawuh wonten Al-Qur'anul Karim napa nika wa mayyuka syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Mek uang iku sampe dilindungi karo Gusti Allah, dilindungi sangka apa? Sangka medite awake. Medit awak niki nglakoni kesaenan niku. Kekir kita mek sampai gelem ngelakoni mergo ditulung karo Gusti Allah, dilindungi karo Gusti Allah, faulaika humul muflihun. Berarti kula kali sampean niku napa dianggep wong sing bejo dening Gusti Allah. Bun bila alaqatin kaon apa-apa kita mangane gelak kula omongno kepingin ikhlas yai terus pundi sejatosipun ojo dawa rembuk kita ojo dibalik nang Gusti Allah disik kita wong Allah Ta'ala sepancen dawuhi kok ayo balik nang awakmu ola apa kon gelem ngene ola apa kon zikir ibadah gala apa-apa ya apa sih karepmu ya gak karep-karep ya ngene iki wajah ku kaulani Gusti Allah kok didawuhi ngene ya wis ngene. Lah engko mek ngene-ngene gak urusan. Lho mari wong berangkat nang pangeran sik rembuk terus nggih ta. Gak mari-mari ngeniku. Nggih ta wis ngono-ngono mari. Oh, katik njaluk tukar tambah barang padane ngridit. Nggih ta. Mboten ngeten wis ngono-ngono ngene-ngene berangkat. Apa nang ndi? Haji. Apa nang ndi? Sembayang bengi. Oleh apa? Ya kalah apa-apa. Ya wis ngene. Oleh piro? Gak melok duwe. Tenggo. Lah mek dingonokno, pancen aku gak mampu. Mari, berangkat, berangkat. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Manakip Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu malam Ahad tanggal 9 Mei di Masjid Agung Demak, mulai Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Pringapus, hari Ahad pagi tanggal 10 Mei di halaman kantor Kecamatan Pringapus. Acara dimulai jam 7 pagi hingga selesai. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai Ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai Ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15, hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur, Tedunan Wedung Demak, dimulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya, hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila, Alun-Alun Timur, Kota Tegal, dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai Ba'dal Isya.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual santriwati di Kabupaten Pati. Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk menjamin masa depan dan kelanjutan pendidikan para korban. Gus Yasin mengatakan korban yang mayoritas masih usia sekolah akan diberikan bantuan pendidikan gratis, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yatim piatu. Pemprov juga mengerahkan Dinas Pendidikan dan Dinas Perempuan Anak untuk memberikan pendampingan psikologis. Selain penanganan korban, pemerintah provinsi juga memperkuat sistem pencegahan dengan melatih para legal di 35 kabupaten kota, serta menggandeng organisasi keagamaan. Gus Yasin juga mengimbau seluruh siswa dan santri agar berani bersuara jika mengalami tindakan intimidasi ataupun kekerasan di lingkungan pendidikan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bereaksi keras terkait dengan dugaan manipulasi presensi oleh 3.000 ASN di Kabupaten Brebes. Para abdi negara itu diduga menggunakan aplikasi ilegal agar tercatat hadir meski tidak masuk kerja. Menurut Wamendagri, tindakan ini merupakan pelanggaran berat karena ASN digaji oleh uang rakyat. Inspektorat akan segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Sanksi tegas mulai dari teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat kini menanti para pelaku. Temuan ini terungkap setelah Bupati Brebes matikan server absensi resmi. Hasilnya ribuan ASN terdeteksi tetap bisa melakukan absensi jarak jauh. Mayoritas pengguna aplikasi curang ini berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan, termasuk sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Brebes. Inilah kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah untuk aktif memanfaatkan aplikasi Kawal Haji sebagai saluran pengaduan cepat selama di Tanah Suci. Juru bicara Kementerian Haji, Suci Anisa, menjelaskan aplikasi ini dirancang secara real-time untuk menangani berbagai persoalan layanan, mulai dari masalah konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga laporan jemaah yang tersesat atau kehilangan barang. Selain layanan, jemaah juga diingatkan untuk waspada terhadap cuaca ekstrim di Mekah dan Madinah yang saat ini mencapai 39 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga asupan cairan dan mengatur aktivitas fisik agar kondisi tubuh tetap fit hingga puncak musim haji nanti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850. Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang Baru pamit dengan tadi jarang laras serimanya setenen Sampun tinten Sabtu tabus tunggal. Tugas ini pun diajak andin ngerencangi baru pamit dengan tadi jarang laras serimanya setenen Direk midang atake lelagun yang campur sari ingkan dulu sotawi gagrek enggal. Semoga diajak andin sambut bikawi anipun radio Rasika Injom ini kewantan nomor 081325858500. Utawi ngambadi telepon on air ugi saged ijo menika wonten nomor 0246923380. Panjenengan ugi saged derek midangan tangkin wonten streaming kita ijo menika wonten www.rasikafm.com. Sinami nenggo para pamidangan tadi carang laras sarima nyus binara samenika diajani badhe kesekara pambika lewat sekenipun saking Mbak Yunika Salintri irah-irahani pun ijo menika Kusuma Wijaya wonten 105,6 FM Rasika USA. Ingga badetan sasatya tuhu sumangga.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan tak sendiri midang tak kena di corong lara sari manyan strain kalian di ajang andin water sama dua ningkang sambun dan saset yo tuhu kawiwe tabus tunggal kolowau nembi pambika anda dos tase kata wakdal nipon kang badi pinarak kalian di ajang andin ye semoga di ajang andin sambun bikawi andipon radio Rasika injem meniku antar nomor 081325858 ngaturaken opo wartos Popo Iqbal menika seputaran Kemawang manir wonten ketersendatan sameniko seputaran Kemawang nggih. Kimas perbaikan mergi matur sampun pawartosipun. Lajeng wonten ugi Mbak Ana padengar sangka sengenipun perawan Kalimantan. Kalau wingi sampun sekeripun Pak Teguh sengenipun padengar sangka ati tutu wasi ya, tolong diantrikan boleh Pak Dedi.
1: Sugeng siang diajeng Andi.
0: Wilujeng siang.
1: Badhe nyuwun pirsa.
0: Monggo.
1: Arah dari Kudus teng Sambiroto pripun? Jalur yang lancar lewat pundi nggih?
0: Oke.
1: Sekalian request diajeng Andi.
0: Menapa menika?
1: Terminal Tirtonadi saking Eyang Didi Kempot.
0: Angsa.
1: Matur suwun.
0: Inggih, diwon tenggo. Warikini pun wajah dengan Sengarah Timur tumuju ke arah Semarang terpantau aman lancar kemawon kok. Sementara saya juga harap nyodereng mingga. Monggo mias. Bapak Riyadi, badengar sangka sengani pun saking Bapak Mantos, ira-iraan esemung gih di Jantin. Tolong diputarkan. Waganten. Wonton uging kang sampun derek bidang ataken. Inje meniko Bapak Rizky Septa.
2: Wilujeng siang, diajeng Andin.
0: Wilujeng siang.
2: Wilujeng siang ugi, rencang kawan Rasika. Tabu 13 langkung 17 menit niki teng daerah kampus IAIN Kudus jadi diajeng arah teng Karang Bener, lajeng teng arah Sadang. Terus saya muter-muter lah, pokoknya teng Udaan lah terakhir teng daerah Kudus ya. Cuacane teng mriki benter sangat diajeng. Badhe nyuwun tembang kemawon diajeng.
0: Menapa menika?
2: Sikep nggih diajeng.
0: Oke. Okay.
2: Makaten matur suwun.
0: Sami-sami matur sampeyan nuwun sanget. Popo Rizky Septa, Popo sejati. Mbak Nin, kula badhe ngersake sekar mekaten ingkang deles. Oke. Okay. Badhe nyuwun pawartos. Tumuju ke arah Bandara Semarang saking Terminal Tingkir Salatiga. Sameniko ngatos puntinge dia jandin. Untuk jalur konvensional si aman lancar, hanya mangke catatan untuk seputaran Ungaran menjelang peken Pasar Bandarjo amargi tesih wonten perbaikan mergi meniko tesih wonten ketersendatan mekaten ge. Tapi mbok bile panjenengan mio seputaran ruas tol Salatiga tumuju ke arah Semarang sameniko langkung lancar. Monggo mios Bobo sejati. Bobo Wabinus.
3: Sugeng siang diajeng Andin sidang. Sugeng siang kawan Rasika semua.
0: Inge
3: diajeng Andin badhe ngresake tembang mawon nggih.
0: Menapa menika?
3: Tembange Sewu Siji saking almarhum Dedi Kempot. Paten mawon diajeng Andin matur suwun.
0: Sami-sami, kata hingga ngersangka sengenipun kamas Didi Kempot dinten menikong, oke? Bobo Adi Nugroho, Mbak Andin, Bojo Loro, tolong diputarkan, oke? Bobo sejati ngantarakan mahatar semanuan, sami-sami. Ati tutu wasi, metal rumin, oke? Kagam para pami dengan tadi corang laras, saling maknya setenen. Ingat badiatan sasetio tuh, tasik kata wakdal nipon, semangka.

0: Trastika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu, aku mau makan mie instan lagi.
3: Sesekali boleh, tapi tubuhmu butuh gizi seimbang, Nak.
4: Gizi seimbang adalah kunci hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh membutuhkan asupan makanan yang beragam, dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan energi untuk beraktivitas. Biasakan makan beragam sayuran, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Lengkapi dengan aktivitas fisik dan minum air putih yang cukup. Yuk mulai dari sekarang, penuhi gizi seimbang untuk hidup lebih sehat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kang Mas Darbo iki lewat sakaripun sikap sampun metel wonten di corong laras serima nyestren nggih. Dia jan dinaterakan matur semana nuwun sanget ingkang sampun tansah setya tuhu. Ingkang dereng semangga. Dia jan ini sampun bika WA ni radio Rasika. Inggih menika wonten nomor 081325858500. Wonten Popo Faki Wilujeng siang.
1: Din nyuwun lagu
0: menapa menika
1: Lumiting Asmara iki lalu lintas Gubuk Semarang lancar agak padat.
0: Di Bandengga sakaripun lancar tapi padat nggih Bapak Faki kuantar semah nuwun. Menawi Ibu Teresa badhe ngersake sakaripun tatunge mawon angsal Bapak Danu.
2: Assalamualaikum Wilujeng siang Diajeng Din. Ngaturi tambah Pak Wiarso perjalanan saking RRI Semarang teng Meranggen balik malih wonten arah gini Soekarno Hatta. Alhamdulillah lancar jaya. Perjalanan diiringi kalian matahari ingkang level 3 terus lumayan maknyos niki. Niki menawi kepareng nyuwun tembang dia jangan tinggi sepatus sakit ngirangi bentare selengingi kang kaping tiga nih Banyu Langit versi ini pun monggo badi Didi Kempot badi Jinten Mawon monggo yang penting Banyu Langit nih kata matur sembahun mugi-mugi kang rekan Rasika sedoyo dia jangan tinggi tetap sehat.
0: Amin,
2: tetap semangat.
0: Amin.
2: Jaga kondisi kesehatanipun ampun sampai ambruk.
0: Injih.
2: Menawi saya monggo istirahat rumiyin.
0: Injih, Bapak.
2: Ampun kesupen. Kopi mana kopi matur nuwun.
0: Sami-sami Bapak Danu, semanten gimana dengan kabaringan sah sehat seger bagas waras nggih Bapak Danu. Bapak Rizky Septa.
3: Matur suwun Diajeng sekaripun. Wow, terakhir dereng dijawab lho Diajeng.
0: Apa ya?
3: Pertanyaane saking Kang Mas Darbo geng wow dereng dijawab piye kabarmu saiki. Nah niku dereng dijawab lho Diajeng. Monggo dijawab matur suwun.
0: Sami-sami alhamdulillah sehat wal afiat Bapak Rizky Septa. Bapak Sampi, waalaikumsalam Bapak Gewer. Bandin seputaran Sayong sudah mulai nampak ropi pun nama katan. Okay, matur semai nuwun Pak Eko.
4: Selamat siang Mbak Andin ya.
0: Iya Pak.
4: Selamat siang kawan Rasika.
0: Wilujeng.
4: Mengabarkan dari depan Paragon Mall.
0: Okay.
4: Sedang ada pesta pernikahan sepertinya. Parkir sampai di luar, dijaga di sub juga sama petugas. Sudah standby mobil derek di depan ini sekalian ngangkut mobil-mobil tamu mungkin yang lagi kondangan di dalam ya, yang di pinggir jalan lagi diangkutin itu sama di sub. Kasihan itu kondangan senang-senang di dalam keluar mobilnya malah nggak ada. Aduh, lagi panen itu ada plat merah juga itu nggak tahu tuh diangkut sekalian apa enggak itu Mbak Andin. Terima kasih.
0: Okay. Inje, matur semah nuwun, Bapak Eko ngaturaken pawartos. Kadosipun terkait juga hari ini wonten pameran nggih UMKM Grande wonten Paragon mobileh menambah ketersendatan di seputaran Paragon dadosipun terpantau wonten kepadatan volume kendaraan di sana. Mekaten nggih. Matur semah nuwun lajeng wonten Bapak Suparwan Bandin tepung kanji tolong diputarkan angsal menawi Bapak Bambang badhe ngersake sekenipun tulisan tangan diantikan segal-segal wonten ati corong laras sarimanya tenan Bapak Didi Kempot badhe medal lewat sekenipun sewu siji wonten 105,6 FM Rasika USA ingat badhe tansah setia tu kalian dia janin su.

105,6 FM Rasika USA Lintang Lungiting Asmoro Samun Mantan Lontan Adi Carang Lara Seri Wanya Strain Atur Sawan Wanya Samantan Sastati.

0: kan tuh kalian diajak Andin sampun sarangan dari midangan takin wonten Bobo Bambang diajak Andin oke sami-sami matur sembah nuwun Rasik Radio Rasika sangat membantu info-info untuk lalu lintas mengkaitan ke Bobo Tommy badhe ngersaken negara angin di wonten Bobo Wawinus.
1: Nggih, diajeng Andin.
0: Nggih.
1: Tembange sampun diputer.
0: Sami-sami.
1: Untuk perjalanan dinten menika saking Kota Salatiga biasa menuju KIC, Kota Semarang. Wow, medal Tol Bawen mawon masuk keluar Krapyak lan sak menika sampun dumugi kawasan industri candi. Terpantau laline lengang, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Alias lancir. Untuk cuaca cerah nggih. Sepanjang perjalanan enggak tahu mau diajak Andin atau cuy
0: sami-sami kula ingkang antaraken matur sami nuwun sanget lajeng wonten ugi ingkang badhe tangklet pawartos mergi Rembang tumuju ke arah Pati kados pun tinggi diajak Andin Rembang tumuju ke arah Pati untuk sak menika sih terpantau seputaran Juwana nggih menika wonten ketersendatan nggih popo amargi perbaikane jalan mekaten catatanipun menika seputaran Juwana lajeng wonten ugi Bandin oke olaras katerain pawartos bobilih di seputaran Paragon popo eko kelowo tanglet apakah betul wonten resepsi pernikahan Mbak Andin yang mengakibatkan ketersendatan di seputaran jalan pemuda ngajeng Paragon Mall begitu nggih leres pawartos saking rencang ingkang mios seputaran jalan pemuda menika sawenika diajak Andin wadiga segar segaripun ingkang sampun diajak Andin pilihkan saking Kang Mas Didi Gempot supados asrep manah nipun amargi wonten jawi cuaca cukup bentar mengganten lewat sengenipun banyu langit wonten adi jarang laras terima nyus dan semoga

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 akan berjalan transparan dan adil. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan tidak boleh ada praktek titip-menitip jabatan maupun pungutan liar. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Disdikbudpora, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Bupati meminta agar semua anak dapat kesempatan yang sama untuk sekolah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. SPMB sendiri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Juni mendatang. Selain masalah aturan, Bupati juga berpesan agar para guru memberi perhatian khusus bagi siswa baru yang belum lancar baca tulis tanpa boleh mengejek atau dimarahi.
3: Ini kita sepakat, komitmen telah mendatangkan fakta integritas, bahwa pelaksanaannya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya bahwa kita berikan kesempatan kepada anak kita dari sisi asas keterbukaan, kemudian juga keadilan, kemudian juga dari kita sendiri juga penanaman integritas kita, kedisiplinan kita, agar anak mendapatkan apa itu pelayanan yang sama di bidang pendidikan. Tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar, kemudian juga tidak ada permainan yang lain. Kita berharap itu nanti fair play, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Taufik Rahman memastikan seluruh anak sekolah dapat tertampung pada SPMB tahun ini, di mana untuk tingkat SMP tersedia 16.000 kursi. Jumlah ini sangat mencukupi untuk menampung lulusan SDMI yang mencapai 15.000 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dengan lulusan TK dan RA sebanyak 13.000 anak. Pemkab telah menyiapkan daya tampung SD hingga lebih dari 23.000 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33%. Jalur ini dikhususkan bagi warga sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Berikutnya adalah jalur afirmasi sebesar 32% yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, hingga anak panti asuhan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Jalur ini menilai prestasi akademik dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik, maupun prestasi non-akademik seperti bidang olahraga dan seni. Terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Fase puncak kepadatan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir seiring berhentinya arus kedatangan gelombang pertama. Sebanyak 13 kloter telah digeser menuju Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umrah wajib. Meski terkendala minimnya tenaga angkut koper, petugas lintas fungsi bersinergi bau-membau agar proses keberangkatan tetap berjalan tepat waktu. Koordinator Transportasi Sektor 1 Aryo Dipokusumo menegaskan, pihaknya telah menyiapkan truk khusus untuk mengangkut koper yang tidak tertampung di dalam bus reguler. Hal ini dilakukan guna mempercepat keberangkatan, mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Proses pergeseran seluruh jamaah gelombang pertama ditargetkan rampung pada 16 Mei mendatang, sebelum seluruh petugas diperbantukan ke kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.

105,6 FM Rasika USA Panjenengan tasih derek midang tak kena di corong laras terima nyos tenan kalian di ejang andin sampun melepet toboh kali langkong solas tasih kata wang telepon ke sesi kekali ingat badi binara semoga di ejani sampun bikawian ibu radio Rasika injaman ikuanta nomor 081325858500 bapak tomi ngantarekin bawartos mbak andin tadi itu HP ku jatuh di seputaran SPBU Fatmawati di Jalan Fatmawati sama Jalan Ketilang Indah jam 8 pagi. Untuk kawan Rasika yang bisa menemukannya, mekaten utawi ingkang menemukannya, mbok pilih ngertos mekaten ge HP tipe Realme C75 nanti bisa menghubungi Radio Rasika. Oke, matur sampeyan nuwun Bapak Tommy. Lajeng wonten Pak Bodak badhe ngersake sekenipun kelengkeng Bandungan. Sumantos seger Mbak Andi dan mekaten ge amargi wonten jawi sameniko penter sang laras nggih seputaran jalan sama nomor 7 ngaran mekaten Pak apa penter sangat seputaran dalam kota Semarang mungkin mekaten terutama kang melintas di seputaran jalan Pemuda mobilnya panjenengan melintas di seputaran jalan Pemuda jalan Tanjung lajeng pier tendean sameniko memang cukup padat nggih kawan Rasika wonten kepadatan volume kendaraan mekaten tapi tidak ada catatan sanes ripon lajeng seputaran dalam kota Semarang ugi beberapa titik memang cukup ramai mekaten seputaran Sayung apakah sudah ada ketersendatan robnya apakah sudah naik untuk kawan Rasika yang sampun melintas bisa ditambahkan informasi ini pun wonten di carang laras terimanya setenen lintas moro medal rumiin lewat tadi jarang laras terimanya setenen Bapak Iko Chandra ngantrakin bawartos sebentaran sayong sama wonten antrian bandin mulai eksit tol sayong matur sewain

0: Rasika FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Informasi pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mengakselerasi perlindungan hukum bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui fasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi hak cipta, paten, merek dagang, hingga desain industri dari potensi klaim atau pembajakan. Berbeda dengan pelayanan konvensional, Pemkab Banyuwangi memilih strategi jemput bola dengan berkeliling ke desa-desa. Salah satu wujud nyatanya adalah membuka stan pelayanan HKI dalam kegiatan Bupati Ngantor di Desa atau Bunga Desa yang digelar di Balai Desa Kautan, Kecamatan Blimbing Sari.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Sore ini kembali membawa kabar. Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian, menyerahkan 25 kendaraan truk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Dandim Ferry Ardian mengatakan penyerahan 25 unit truk ini merupakan tahap pertama dan akan ada tahap berikutnya. Adapun target hingga Agustus 2026 adalah 74 kendaraan operasional truk yang akan didistribusikan ke 74 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selain kendaraan truk, ada juga pickup dan roda 3 yang akan menjadi kendaraan operasional KDKMP. Dandim juga bilang kendaraan operasional bukan sekedar alat transportasi, karena akan menjadi urat nadi penghubung desa dan kota untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat desa.
3: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Dugaan praktik pungutan liar dalam jual-beli stan pedagang kaki lima PKL di kawasan alun-alun Kota Batu mencuat dan kini tengah diselidiki Polres Batu. Polisi mengaku masih mengumpulkan bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi pedagang terkait dugaan pungli tersebut. Sejumlah pedagang mengaku dimintai uang hingga jutaan rupiah agar bisa mendapatkan tempat berjualan. Bahkan beberapa korban disebut telah menyerahkan bukti transfer kepada penyidik unit tipikor Satreskrim Polres Batu sebagai bahan penyelidikan awal. Polisi menyatakan proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap ada tidaknya unsur pidana dalam dugaan praktik jual-beli stan PKL tersebut. Para pedagang juga mulai mendapatkan pendampingan hukum untuk mengawal kasus hingga tuntas.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Kota Solo menjadi tuan rumah pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS Jawa Tengah Jateng 2026 yang akan digelar pada 9-10 Mei 2026 dan dimeriahkan rangkaian acara kirab hingga wisata belanja. Forum Komunikasi POKDARWIS mengusung tema Pesona Solo Culture and Heritage. Kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya sekaligus membuka peluang promosi yang lebih luas bagi UMKM lokal.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dedek Midang katakan sekarang nyidam sari maknya seneng mengatakan kalian dia jandin tersebut ada di jarang laras sari maknya seneng lumantar 105 kemana WFM Rasika USA cukup bentar wonten cawi kemana Rasika mobilnya panjangan tasik istirahat siang sinambi Dedek Midang katakan adi jarang laras sari maknya sedihan dengan terakin mater semenuan Bapak Eko Chandra ngaturakin pawartos kalau seputaran sayung ingkang tumuju Semarang mekaten saman wonten Rob untuk sak meniko ekor ketersendatanipun tumugi seputaran lo irang ge dados kagem kawara si kengkang badai tumuju ke arah Semarang panjenengan sakit mio seputaran Onggorawe mobilnya sampun kenging ketersendatan di seputaran sayung nanti bisa ditambahkan untuk waktu tempuh bisa lolos antrian di seputaran sayung J. Bapak Kakung dia janji sakit lata kendal badinger sangka sekian ibu lali janji nih kemauan mengatakan kita salam kantor baru pami dangan tingkang sang penderek midangan takin ke dia janji OIC mater sembah nuwun sangat di pontenggo sekian ibu lali janji nih ingat badai modal ijam nih kau sekar tulisan tangan kamu masih di tempat wonten 105,6 FM Rasika USA. Ingat pada tansah setia untuk kalian diajak Andin. Semoga

105,6 FM Rasika USA. Dia janin ke daun dudi di rumian saknya di corong lara sari maknyos tenen. Maka pangapunten sangat buk pilih sekianipun wonten ingkang tereng kaputar nge. Insyaallah bijak malih bergabung wonten di corong lara kota. Pak Dominiko panjenengan saking dereng midang ataken lanjut berbagi pawartos wonten di cara kelanat kota kalian rencang-rencang sanesnipun. Dia janin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santana bareng.

0: Klasika FM. Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia.
1: Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak.
2: Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
1: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia.
1: Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak.
2: Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
1: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Seekor kera ekor panjang yang meresahkan warga dusun Ampel Gading, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, berhasil ditangkap. Kera itu sudah berkeliaran di permukiman selama 2 hari dan sempat menjarah makanan di warung milik warga. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena satu orang warga bernama Andi mengalami luka gigitan dan cakaran pada bagian lengan serta lutut. Korban saat ini sudah mendapatkan perawatan dan kondisinya mulai membaik. Ketua PAM Swakarsa Bima Tri Sumadi mengatakan, kera ini diduga kuat adalah bekas hewan peliharaan yang terlepas. Hal ini terlihat dari adanya bekas luka ikatan tali pada bagian leher kera tersebut.
9: Kera ekor panjang ini sudah 2 hari berkeliaran di pemukiman warga. Kemudian mungkin dia lapar dan lain sebagainya, masuk warung menjarah makanan di warung tersebut. Akhirnya ya warga inisiatif kepengen nangkap, akhirnya malah warga yang nangkap itu terluka oleh gigitan dan anu cakaran-cakaran monyet ini. Itu 2 hari yang lalu warga sudah memantau di sekitaran Green Valley Hotel, sekitaran kampung anu dusun Ampel Gading, Desa Kenteng.
8: Meski sudah tertangkap, warga masih merasa khawatir jika ada koloni kera lain yang kembali masuk ke permukiman dan merusak tanaman maupun menjarah makanan. Pemerintah Kota Semarang terus mempercepat penanganan pasca bencana tanah longsor di kawasan Kalialang, Kecamatan Gunung Pati. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan proses pemulihan berjalan cepat, mulai dari perbaikan jalan hingga penyaluran bantuan. Saat ini petugas gabungan mulai membersihkan akses jalan dan memperbaiki atap penampungan warga. Dinas Sosial dan BPBD juga telah menyalurkan paket sembako, kasur lipat, serta matras untuk kebutuhan di pengungsian. Selain penanganan darurat, Pemkot Semarang kini mulai masuk pada tahap perbaikan infrastruktur. Rencana teknis telah disiapkan untuk pembenahan saluran air, penerangan jalan, hingga pavingisasi area terdampak. Wali Kota menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Seluruh dinas diminta saling terintegrasi agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal dan aman. Berikut kami sampaikan kabar haji. Satgas Haji di Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 51 jemaah haji non-prosedural. Para jemaah diduga menjadi korban sindikat perjalanan ilegal dengan kerugian mencapai Rp250 juta per orang. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengungkapkan, sindikat ini menggunakan modus perjalanan transit lewat Malaysia dan Singapura untuk mengelabui petugas. Para korban biasanya direkrut melalui grup pengajian dengan janji bisa berangkat haji lebih cepat menggunakan visa kerja palsu. Saat ini pihak kepolisian dan imigrasi terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menangkap otak di balik sindikat tersebut. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi pemerintah agar tidak terkena sanksi dari otoritas Arab Saudi maupun menjadi korban penipuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Gig Boost.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
0: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: apa di Semarang Raya sore hari ini. Kita pantau-pantau bersama ya kawan, ada keramaian apa di cuaca yang cukup cerah cenderung panas di sekitar kota Semarang dan sekitarnya. Sekitarnya itu bisa Demak, bisa Kendal, bisa Ungaran, Kabupaten Semarang, Salatiga, Purwodadi, Gubuk, Kudus, Pati, kemudian mana lagi ya? Salatiga, Kendal, kemudian ya dimanapun Rasika dapat didengarkan. Bahkan mungkin di Taiwan atau mungkin di Hong Kong. Karena kawan-kawan Rasika ada di sana juga yang kangen, bahkan mungkin di luar ya, yang kangen akan kampung halaman, pada suka mendengarkan Rasika kira-kira orang-orang pada ngapain gitu ya, ada info apa ya, mungkin bagi mereka nggak penting informasi lalu lintas, tetapi dengan mendengarkan Rasika itu kayak berada di kampung halaman gitu ya, katanya begitu sih. Oke, di manakah, adakah, ini pertanyaannya banyak sekali, adakah rob gitu ya? Nah, saya belum ada catatan apa ya, rob di kawasan yang terkena imbas tentu adalah kawasan-kawasan pantai utara, daerah-daerah pemukiman di daerah Gisik gitu ya, daerah-daerah pinggir pantai, daerah Demak, kemudian daerah Kendal Utara, kemudian Batang Utara, Pekalongan Utara, gitu-gitu, yang terkena imbas. Yang paling parah yang Demak ya barangkali. Untuk kalau untuk jalan raya ya mungkin yang terkena imbas ya, ya mungkin daerah Sayung barangkali ya, karena di situ juga rendah, kemudian aliran sungainya bisa dimasuk ke air laut sehingga masuk ke daratan, sementara daratannya rendah karena memang apa ya, permukaan atau tanah yang turun, kemudian gerakan-gerakan kendaraan-kendaraan besar juga menekan tanah dan sebagainya, katanya begitu sih. Saya buka-buka telepon, silakan di Rasika di telepon 024-6923-380 atau WA di 081-32-5858-500. Oke, baik, dan oke, baik. Catatan dari Anda yang udah masuk ke Rasika sore hari ini, dari beberapa kawan udah masuk ke Rasika. Pak Hari Muriana, selamat sore.
1: Assalamualaikum Radio Rasika dan teman Rasika, melaporkan dari Terminal Menggaron ke arah timur. Kondisi seperti ini, bergerak pelan-pelan. Nggak, kurang tahu simbolnya di mana ini. Seperti ini, di pertigaan Pelamongan atau depan Pelita, Pantasan Pelanggan pasti ini. Demikian dilaporkan dari jalur Terminal Menggaron ke arah Purwodadi.
0: Baik. Oke, apakah di mana itu ya? Apakah di jembatan atau putar balik atau bagaimana ya? Yang pasti tadi informasi terakhir di sekitar sebelum jembatan ya. Nah, mohon reportnya juga. Kemudian Pak Joko Wargu Kudus, selamat sore, mengabarkan Bung Aris, informasi besok pagi di Simpang 7 Kudus ada festival balon udara. Demikian informasi sore ini. Oke. Ini sudah cukup viral bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya. Kita bisa bayangkan masyarakat Jepara, Kudus sendiri tentu saja, kemudian Pati, kemudian dan sekitarnya, Demak dan sekitarnya mungkin akan jujuk ke ini, ke mainnya di mana sih ini, balon udara tuh, alun-alun Simpang 7 Kudus. Oke. Dari pamfletnya, wah, pamflet itu kan membayangkan di situ apa namanya, balon-balon di ini ya, apa namanya, menghias kayak di Padagogia apa Kapadokia ya, di Turki, atau festival balon udara di Wonosobo. Wah, itu indah sekali di pamfletnya, tapi nanti ekspektasinya kenyataannya seperti apa nggak tahu, apakah seperti kemarin di Semarang yang tertiup angin tidak bisa ya, karena anginnya kencang waktu itu kemarin itu, kemudian ada yang balonnya sobek juga karena kebakar misalnya, dan macam-macam. Baik, yang pasti bersiap-siap ya besok. Mudah-mudahan sudah lebih baik ya, terkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian, pengaturan parkir, lalu lintas, dan sebagainya. Karena ini pasti akan menyedot atau magnet yang cukup menarik ya, kalau belajar dari pengalaman kemarin di Tembalang, Semarang. Oke, Pak Purwono, selamat sore.
2: Selamat sore, Bung Haris. Wah, Bung Haris, sore-sore ini. Mbak Greta sama Mas Yudinya, atau yang lainnya, kemana ini?
0: Ada juga.
2: Ya, pukul 15 lebih 30 menit perjalanan dari Pati masuk Lingkar Demak ya, Bung Haris. Dari Pati sampai sini lancar. Ini tadi mulai hujan di Karanganyar, tapi rintik-rintik aja. Untuk di mana, di Gajah, aku lewat Gajah Geneng ya. Kalau Gajah Geneng keluar di Trengguli cukup 8 menit aja ya. Ini masuk Lingkar Demak habis hujan ini, Bung Haris. Ya, infonya begitu. Untuk di Sayung sampai di Ungarane gimana? Aku harus lewat Sayung apa lewat alternatif? Terima kasih.
0: Baik, saya buka-buka dulu ya catatannya Bu Andin ini sebelumnya. Tapi overall jalur Anda setelah Sayung lancar kok. Mau menuju ke Semarang, Kaligawe juga lancar banget. Gitu kira-kira. Sis Jihan Arum, izin menginformasikan arah Demak ada genangan rob di depan PT Saniharto. Begitupun sebaliknya arah Semarang tersendat sudah sampai PT Saniharto. Oke, Saniharto berarti yang dari arah sana berarti U-turn ini. Saniharto itu dan U-turn ini ya, putar balik itu ya. Oke, di U-turn berarti mungkin sekitar 2,5 kiloan kawan, yang dari arah Demak ke Semarang. Dari Semarang ke Demak sih antreannya pendek ya, cuma memang beberapa titik ada kepadatan ya, lebih pendek dari yang arah Demak ya. Pak Wisnu Widianata, Purwodadi Semarang sempat merambat di Sayung, exit tol Sayung sampai pasar Sayung mungkin 10 menit ya, robnya sudah naik untuk saat ini. Oke, baik. Kalau Anda mungkin lewat jalan tol bisa memotong antrean ya, lumayan. Nah, dari exit tol itu biasanya antara 9-10 menit gitu. Baik, lumayan ya kalau dibandingkan dengan lewat jalur konven. Pak Wahyu, selamat sore.
3: Info jalan Kudus arah ke Semarang ya.
0: Kudus arah Semarang, yaitu tadi tersendat di mulai dari Saniharto ataupun U-turn setelah Onggorawe. Itu terpantau padat ya. Kaligawe kayak apa nih sore ini?
4: Tersendat di Kaligawe.
0: Rel kereta.
4: Rel ada truk. Ya. Error rusak.
0: Oke, monggo ya. Pintu. Yes, ini dia dump truck kawan. Trouble di sebelum palang kereta rel Kaligawe arah ke kota. Ya. Thank you. Kemudian Sayung sebelum itu tol Demak robnya lumayan tinggi. Seberapa tinggi saya belum dapat gambar ya di kawasan itu. Mungkin barangkali kawan Rasika yang ada di lokasi, kalau sempat aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pak Rizky Septa.
5: Sore kawan Rasika, selamat sore.
0: Halo.
5: 15.31 Mbak Greta. Ini di seputaran Jembatan Sri Mulyono ketersediaan sudah mulai panjang ya di sebelum itu U-turn yang arah ke Gajah Geneng sampai depan Indomaret apa tadi kayaknya.
0: Iya.
5: Gitu ya Mbak Greta. Ini tak putar balik ke arah Gajah Geneng aja.
0: Siap, siap.
5: Terima kasih.
0: Oke.
5: Alah, ternyata Bung Haris ya. Mau tanya Bung, di saya kan lewat Gajah Geneng ini. TL Trenggulinya panjang apa enggak? Terima kasih.
0: Pendek aja. Kalau ukuran Pak Gajah sih apa namanya, sekitar 1 kilo itu pendek ya. Ya sekitar 1,5 kilo lah Pak. Di jalur itu, arah ke Semarang, arah sebaliknya lancar. Oke, boleh Anda, boleh panggil saya Haris boleh, Yuda boleh, Julius boleh. Bahkan panggil Greta juga gak apa-apa. Mereka adalah kawan-kawan saya. It's okay. Pak Michael Arka, selamat sore.
6: Selamat sore Bung Haris. Yui. Ini bukan dari Jalan Mula Warman Raya. Ada kesendatan ya, karena ada event di kantor Kelurahan Keramas. Dari yang dari arah Sukun itu ekornya udah lewat atas jembatan tol lebih, nggak tahu kalau yang dari arah Undip.
0: Tadi saya barusan lewat situ ya, setengah jam yang lalu sih, tapi saya masuk tol ya, dari Undip masuk tol, oh jadi nggak lewat situ. Oke, matur nuwun informasinya. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan yang udah masuk sore hari ini, Pak Lukas ya, mohon informasinya jalur. Oh, di Paragon rame ada apa? Oh, tadi parkiran ya. Oke, parkiran rame kan sampai membludak ke apa namanya, ke jalan. Itu kayaknya tadi ada ini ya, ada putra dari tokoh parpol gitu yang mantu gitu di Paragon, apa ke Depo kali ya. Oke, di Pollux, sehingga parkirnya sampai ke luar. Bahkan tadi dari Disub juga kayaknya diderek apa gimana ya, ditertibkan lah ya, karena itu di pinggir jalan, mungkin gak muat ke, sampai ke dalam. Oke, baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari Anda, silakan update informasinya. Semarang Gubuk Karangawen lancar ya untuk sore ini, gak masalah. Semarang Bawen Salatiga lancar, pertigaan segitiga USA, segitiga Ungaran, Salatiga, Ambarawa, gitu lancar di Bawen, nggak ada masalah. Hati-hati, tetap waspada di ketika berada ngantri, terutama yang dari arah Bawen arah ke Salatiga. Buka-buka jendela ya kawan, kecilin musiknya, dengarkan suara-suara yang ada di belakang. Kalau ada klakson panjang, bersiap-siap. Misalnya truk yang mengklakson panjang gitu ya, bersiap-siap ya. Barangkali mungkin mereka butuh ruang untuk, ya siapa tahu ada remblong dan sebagainya. Oke, beberapa turunan-turunan tajam dan persimpangan yang berhenti, kami sarankan untuk menurunkan volume suara, sedikit membuka jendela mobil untuk melihat situasi ataupun mendengarkan situasi ya, kalau ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Itu dulu kawan catatan kita untuk kesempatan sore hari ini dari beberapa ruas jalan kota Semarang. Karena ini malam minggu, tentu ada keramaian tersendiri di mal-mal ya. Mungkin. Headlines. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan alasan Presiden Prabowo membawa mobil Maung MV3 Garuda Limousine ke KTT 48 ASEAN di Cebu, Filipina kemarin. Menurut Menlu, mobil buatan dalam negeri itu menjadi simbol kebanggaan bahwa Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan sendiri yang digunakan sebagai mobil kepresidenan. Sugiono menyebut respon yang didapat setelah Presiden membawa mobil Maung ke KTT ASEAN juga dinilai positif. Sebelumnya, Presiden Prabowo tampil mencolok di KTT ke-48 ASEAN karena menjadi satu-satunya kepala negara yang membawa mobil kepresidenannya sendiri, yaitu Pindad Maung MV5 Garuda Limousine. Kehadiran Maung ini dikatakan sebagai simbol diplomasi. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM dan juga 88,9 Rasika Pekalongan. Oke, saya buka-buka catatan dari Anda setelah ini.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mau

0: Kunasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Rasika USA.

0: Wah, denger lagu ini kayaknya terasa santai banget ya. Saya merasakan begitu ya. Kalau lagunya 420 ya, baik itu Fana Merah Jambu atau Mangu atau lagu-lagunya dia memang agak santai-santai gitu kayaknya sih. Termasuk juga sore hari ini ya. Oke, kalau Anda merasa nyaman, santai, itu yang kita sasar. Karena biar nyaman, yang sendiri tidak sendiri, ada suara-suara manusia gitu ya. Jadi kalau dengerin lagu di mobil itu, ya kita bisa di MP3, di flash disk, di aplikasi lagu, sesuai keinginan kita boleh. Kalau berlangganan ya. Tapi ya kalau ada suara manusianya itu kayak terasa nggak sendiri gitu. Dan apalagi kalau lagu yang dipesan itu terputar, beda. Kalau di radio itu kan gitu ya, ada rasa yang mungkin berbeda. Kata orang-orang gitu sih. Saya sendiri belum pernah karena saya kan penyiar. Jadi nggak tahu rasanya bagaimana cara jadi manusia biasa. Jadi pendengar biasa gitu ya, bukan penyiar gitu. Kalau pesan lagu, lagunya diputar, itu ada perasaan yang senang gitu. Katanya begitu, tapi saya kok gak bisa merasakan gitu ya, karena mungkin saya penyiar gitu, jadi berbeda ya. Ya, saya harapkan begitu. Jadi ketika mungkin mendengarkan lagu-lagu dari apa MP3 ataupun dari flash disk ataupun dari internet ya, atau dari aplikasi berbayar dan sebagainya, itu mungkin berbeda. Okay. Tapi sebagian kadang-kadang diputar, kadang-kadang enggak. Tergantung ini siapa namanya, format yang mungkin ditetapkan oleh sebuah stasiun radio gitu. Kalau misalnya hari ini Anda request lagu di batas apa ya, lagu lama Teti Kadi gitu ya, yang enggak terputar, yang kira-kira apa ya. Anda tahu lah ya bagaimana format radio masing-masing. Oke, kemudian catatan lainnya dari kawan-kawan, boleh di WA di 081. Ini nih di Jakarta nih saya senang banget hari ini karena ada penggerebekan. Barangkali mungkin apa duit dari sebagian masyarakat Indonesia lari ke sini nih. Yaitu penggerebekan markas judol judi online di Hayamuruk, Jakarta. Dan di situ ditangkap 321 warga negara asing. Jadi Bareskrim Polri menangkap 300-an orang warga negara asing yang diduga terlibat dalam operasional judi online lintas negara. Dan itu ada di kantor di kawasan Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat. Dan apa ini sudah ini terorganisir dan melibatkan warga negara asing berasal dari berbagai negara, seperti tahu kan ya, negara-negara yang kira-kira apa namanya mahir dalam mengelola judi ini, di mana siapa negara-negara mana, Vietnam, China, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, gitu-gitu kawan. Tapi yang terbanyak adalah dari Vietnam ternyata. Dan mereka mungkin menguras duit sebagian besar masyarakat kita, walaupun mungkin kecil-kecil, 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, dan sebagainya. Yang sempat masyarakat berharap dari permainan yang ringan itu, yang seolah-olah seperti game biasa, gitu, padahal menguras 20 ribu, uang-uang receh, tapi sering, itu wah nilainya besar ya. Jangankan 20 ribu yang begitu banyak, atau mungkin jadi 100 ribu, tapi banyak orang yang bermain gitu. Uang receh yang kita tinggalkan di minimarket saja nilainya udah cukup besar. Mungkin bagi kita boleh didonasikan Pak 100 gitu, 100 rupiah itu kali sehari berapa kali satu minimarket ya. Nuh, kali sekian banyak minimarket di seluruh Indonesia. Wah, itu nilainya besar banget itu. Kalau nggak dikelola ataupun diawasi, tentu ya pasti ada lah ya, itu mengalirnya kemana juga nggak tahu. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan udah masuk Rasika. Sorry, ini Pak Suprato, ini Mas, salam kenal, mengabarkan Rob hari ini. Nah, ini saya yang pengen tahu seperti apa pemandangannya. ini kawan kita sedang blipir ke kanan karena lajur kiri itu tidak dilewati. Saya nggak tahu apa tidak bisa dilewati atau karena memang cukup tinggi ya. Oke. Okay. Ini kendaraan-kendaraan besar, truk pun blipir ke kanan, kawan. Tetapi anehnya sepeda motor berani lewat lajur kiri. Oh, ini yang dikirimkan oleh kawan kita Pak Suprapto ini. Ya, jadi sepeda motor itu memang lewat lajur kiri ya berani, tapi truk malah nggak berani. Oh, ini yang terdalam di situ ya. Oke. Baik. Jadi ini yang membuat tersendat, melambat persis di bukaan median jalan. Siap. Oke. Ya lumayan lah ya. Jadi kendaraan-kendaraan kecil pada takut. Harusnya itu ya truk-truk besar. Ini di depan ada mobil keluarga juga berani kok tuh. Sebetulnya ya walaupun tinggi tetapi nggak tinggi-tinggi banget sebetulnya. Kalau ring 17 itu ya nggak masalah sebetulnya ya. Cuma orang pada takut. Apalagi truk-truk gitu. Harusnya kayaknya nggak masalah juga. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua arahnya melambat ya. Jadi jalurnya menyempit. Matur nuwun, Pak Surat. Salam kenal. Pak Toyib, selamat sore. Dimanakah ini? Dimanakah ini? Baik. Ini di sebuah kawasan yang melambat. Ini kayaknya Pantura juga. Oh, ini kayaknya Saniharto nih. Baik. Ya, mungkin ini dari apa namanya Demak arah ke Semarang. Oh, ini ada truk mogok. Baik, nanti biar dijelaskan ya. Oke, ada truk mogok putih lajur kiri dan membuat melambat. Di manakah ini, Pak Toyib?
1: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Haris. Uh-huh. Izin menginformasikan perjalanan saya dari Bawen.
0: Oh, Mbak.
1: OTW ke Semarang atau ke bawah. Jadi setelah rumah sakit Kansaras sebelah kanan ada mobil truk muat air mineral. Uh-huh. Turun mesin, Mas. Mesin. Untuk kawan Rizya bisa ambil jalur kiri. Dan untuk lalu lintas ya, masih
0: relatif lancar ya.
1: Aman, Mas. Mm-mm. Masih
0: aman, lancar. Terima kasih banyak informasinya untuk kawan Rasika yang melintas di jalur tersebut. Tidak ada masalah.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500. Jam 4 sore, waktu dirasikan.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Ribuan kapal nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga solar industri. Para nelayan langsung mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta solusi atas biaya operasional yang mahal. Harga solar non-subsidi saat ini sudah menembus Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Kondisi ini membuat sekitar 1.600 kapal besar atau di atas 30 gross ton di Juwana hanya bisa bersandar di pelabuhan karena tidak mampu membeli BBM. Gubernur menyatakan akan segera mengirim surat ke pemerintah pusat, mulai dari Kementerian KKP hingga Kementerian SDM. Gubernur berharap ada relaksasi atau harga khusus bagi nelayan agar mereka bisa kembali bekerja. Jika masalah ini dibiarkan, Gubernur khawatir pasokan ikan akan terganggu dan memicu kenaikan harga di pasaran. Para nelayan berharap pendampingan dari Pemprov Jawa Tengah bisa membuahkan hasil dalam waktu dekat. Sementara itu, para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan mengeluhkan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis solar yang dinilai kian menyulitkan aktivitas melaut. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolres Pekalongan dalam kegiatan silaturahmi Kamtipmas di TPI Wonokerto hingga TPI Jambean. Ketua HNSI Kabupaten Pekalongan Effendi mengungkapkan bahwa mayoritas kapal di bawah 30 gross ton sangat bergantung pada solar bersubsidi. Namun, mekanisme pembatasan kuota tiap bulan membuat nelayan khawatir tidak bisa beroperasi secara maksimal. Menanggapi aspirasi itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina agar kebutuhan bahan bakar nelayan dapat terpenuhi. Selain persoalan BBM, Kapolres juga menghimbau para nelayan agar tetap memperhatikan kelengkapan alat keselamatan dan kondisi kapal sebelum memutuskan untuk berlayar. Berikut kabar haji. Jemaah Haji Indonesia dihimbau untuk tidak menjemur pakaian di atap hotel selama berada di Kota Suci Makkah. Larangan ini dikeluarkan otoritas Arab Saudi usai dilakukan inspeksi terkait keaturan keselamatan gedung. Kepala Seksi Akomodasi Dakar Makkah Suryo Panilih menyatakan bahwa aktivitas menjemur di atap dinilai membahayakan jemaah dan melanggar regulasi setempat. Menyikapi hal itu, Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan pihak hotel untuk segera menyediakan ruang alternatif seperti di lantai servis atau area restoran. Pihak hotel juga diminta mempercepat penyediaan fasilitas mesin cuci dan sistem drainase yang memadai agar tidak mengganggu kenyamanan jemaah lainnya. Pengawasan terus dilakukan mengingat kebutuhan mencuci pakaian akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah jemaah yang tiba di Kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: masih bersama di Rasika Kelana Kota hari ini, hari Sabtu malam Minggu kawan, tanggal 9 Mei 2026. Minggu ini gak ada libur, mungkin minggu depan ya, tanggal 14. Tanggal 14 itu hari Kamis, jadi mungkin long weekend lagi nih. Karena Jumatnya kan WFH ya. WFH itu libur atau enggak sih sebetulnya? Tapi kayak libur ya. Atau enggak? Enggak tahu juga. Pak Adi Dugroho, selamat sore. Terkait dengan request lagu tadi sempat ngomongin soal, senang sekali kalau ada requestnya. Ya kalau request saya diputar di Rasika, saya sering berucap terima kasih. Ya. Tapi seringnya lagunya itu terus ya Pak. Kata kawan-kawan lagunya itu. Pak Andili, selamat sore. Bung Aris, nyimak aja. Mas, bus trans ini memang cumi-cumi darat. Loh, apa pasal tiba-tiba ngomongin gitu Pak Andili? Why? Kenapa? Karena gini, mungkin itu tidak terjadi di daerah misalnya Kendal atau Pati misalnya, atau Grobogan. Kenapa di Semarang? Karena konturnya di Semarang itu kan naik turun yang sini. Di William Booth ketika naik itu pasti hitam. Kemudian di Tanah Putih itu juga cumi-cumi mengeluarkan hitam. Tanjakan Gombel itu juga pasti untuk yang solar yang mungkin kurang terawat gitu ya, pasti akan mengeluarkan anu hitam ya. Tetapi kadang-kadang di dataran pun ketika apa ya, setelah berhenti itu juga mengeluarkan asap hitam kadang. Ah, nggak tahu lah. Pak Satya, selamat sore. Di Cina itu ada dewa judi mas, makanya di sana juga gitu ya, dewa judi. Jadi kalau misalnya taruhan kalah, biasanya mereka membawa sertifikat gitu, warnanya merah nih, saya punya villa, saya punya rumah ini. Oh, berarti mereka udah siap-siap dulu ya, sertifikat. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang menggadaikan tangannya gitu, kalau kalah dipotong. Ya gak sih? Itu cerita-cerita di Dracin ya, drama pendek. Bu Mei, selamat sore. Wah, kalau gitu request lagu ya Bung Aris. Lagu itu. Oke, ditunggu ya, apakah muncul atau tidak. Pak Saleh, selamat sore.
1: Mohon info ulang tadi yang ada genangan di sebelah mana ya, terima kasih sebelumnya.
0: Oke, di sekitar Varia Usaha Beton. Jadi sebelah timurnya Pasar Sayung, deket-deket Kino gitu Pak. Di situ. Jadi kira-kira kalau dari exit tol Sayung arah ke Semarang itu kira-kira ya 1 kiloan ya, setelah exit tol Sayung ya. Itu. Jadi sebelah timurnya Pasar Sayung gitu. Kalau dari Pasar Sayung mungkin ya kira-kira kurang ya 300 meteran lah sebelum Pasar Sayung kalau dari Demak ya. Nah, dari sebaliknya setelah Pasar Sayung itu yang paling tinggi. Gitu kira-kira Pak Saleh. Untuk yang dari arah Demak ya, itu antreannya kira-kira 2,5 kilo, kira-kira gitu. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari Demak ke Semarang, bisa lewat jalan tol, nanti akan memotong antrian, lumayan, cuma tinggal 9 menit, udah lepas. Gitu kira-kira. Pak Mudor Kudus, sore Bung Aris, mau tanya, Kudus Semarang yang ada tantangan di mana saja ya? Robnya kira-kira surut jam berapa? Nanti ada agenda ke Semarang. Oh ya Bung, berbagi cerita mengenai rob. Ternyata senior saya, kolong di bawah pintunya sebelah kiri kropos, baru ketahuan pas nyuci sendiri gitu. Kemungkinan besar gara-gara kena rob tidak langsung saya cuci gitu. Solusinya apa ya? Dilaskah? Ya sebentar ini saya guyur oli bekas dulu untuk mencegah supaya tidak meluas, kata kawan kita ini. Pak Mufdor. Jadi gitu. Sementara ini saya guyur, kemudian senia saya itu tahun 2015, ya baru 11 tahun umurnya. Sebetulnya tidak sering kena rob juga. Saya ke Semarang cuma sebulan sekali aja, itu pun tidak rob terus, maturun. Oke, baik. Ya, Anda tahu kenapa kira-kira mobil itu bisa kropos? Ya. bisa korosi. Apa penyebabnya? Pak Wafta, selamat sore Mas Yuli. Minta info, Demak mengarah ke Semarang, apakah ada rob di Sayung? Ada. Lewat Waru apa tetap Sayung ya? Oke. Dari U-turn menuju lepas itu kira-kira berapa menit kawan? Kalau dari tol, exit tol itu sekitar 9 menit, 10 menit. Gitu. 9 menit, 10 menit. 9 menit sudah lepas kalau lewat tol. Tapi kalau lewat biasa terus itu berapa menit? Saya kurang tahu ya. Mungkin 20-an barangkali ya. Sekitar 20 menitan. Gitu kawan. Kemudian... apa namanya, enaknya lewat mana, lewat Waru lah ya, biar mobil aman, kondisi lagi banyak butuhan mas, biar mobil awet gitu. Ya monggo, tapi kalau lewat Onggorawe juga aman kok, lancar juga. Onggorawe ke kiri, kemudian Bulusari kanan, tembusnya ke Genuk, itu juga bisa dilalui ya, asal tidak ada banjir juga di Menangengnya, mudah-mudahan sih nggak ada. Pak Abdul Khalil, sebenarnya cumi-cumi darat itu bukan karena kurang perawatan mas, tapi itu tuh memang sengaja dipush semprotan solarnya agar lebih banyak, jadi tenaga lebih besar, karena memang medannya berat, muatannya juga berat, spek kendaraannya pas-pasan. Ya, selain medan ya. Oke. Kemudian Pak Andili bilang gini, sudah cumi-cumi darat koboi jalannya. Ya, apa semua bus trans begitu ya? Nah, kawan Rasika yang tahu. Saya jarang ini apa, jarang ada di lokasi ya. Pak Lajek, halo Mas Aris, sore ini lagunya khusus lagu-lagu India mas. Kalau iya minta lagunya. Lagu Nyantai di Depan Rumah di Siampangan. Lagunya Secukupnya atau Rumah ke Rumah di play ya Bung Aris. Okay. Tidak ada tema khusus ya. Tapi kayaknya lagu-lagu Indonesia itu lebih dimengerti, lebih enak didengar juga. Ya, yang lagu-lagu baru ya. Oke, Pak Purwono.
2: Dari Roh Ireng sampai mana? Sampai exit tol itu sekitar 15 menit, Bung Haris.
0: Oh, iya.
2: Ya, berarti lepas itu sekitar 25 menit.
0: 25.
2: Terima kasih.
0: Oke. Roh Ireng Demak. Jadi itu memang dari Saniarto ataupun U-turn atau Roh Ireng lah ya tepatnya. Setelah Onggorawe itu sekitar 25 menit Pak. Oke. Kalau lewat Onggorawe ke kiri kemudian tembusnya ke Genuk itu 20 menit. Ya udahlah, daripada melusuk-melusuk ke sana mending ya selisih 5 menit is okay lah ya. Lewat jalur biasa saja. Tapi ya itu tadi kena rob ya, kena rob. Oke, kemudian walaupun robnya enggak tinggi ya kawan, masih bisa dilewati. Lajur kiri sebetulnya juga masih bisa dilewati. Ring 16 juga aman sebetulnya itu. Oke, Pak Dwi Rahman.
3: Jalan Wonogoro, Jalan Fatmawati, Blotongan, padat merayap itu ada rombongan sepeda. Ya. Hati-hati yang melintas, pelan-pelan, jaga keselamatan Anda. Terima kasih, gitu. Dwi Rahman melaporkan. Dari Rasika, USA.
0: Baik, terima kasih informasinya ya. Tadi di Blotongan kalau Anda mungkin sedikit padat itu ada rombongan sepeda. Baik, oke, terima kasih banyak informasinya Pak Dwi Rahman di Blotongan Salatiga. Ini kan menjelang Waisak ya, tanggal 14, sorry. Beda, kalau Waisak itu 31 Mei. Akhir Mei nanti. Oke, okay. Apakah nanti akan dilewati biksu lagi dari Jakarta? Enggak ya kawan. Biksunya itu dari Bali lewat Solo, kemudian Jogja, kemudian Magelang. Jadi kota Semarang tidak dilintasi lagi biksu. Pak Rizky, selamat sore.
4: Pukul 16 lebih 20 menit Bung Haris, ini sudah sampai di ketersendatan Sayung ya. Siap. Dari keluar exit tol Semarang sampai di antrian ini sudah di bawah jembatan tol Semarangnya berarti sekitar 5 menit. Nanti tinggal lepasnya berapa menit ya, nanti diinfo lagi. Pak Purwono berada di belakang saya ternyata, Bung Eris. Ternyata
0: betul.
4: Tadi di depan, karena saya lewat Semara, jadi di belakang saya. Begitu. Makasih.
0: Yoi, makasih banyak informasinya. Oke, itu kawan untuk sore hari ini. Weather. Cuaca di beberapa wilayah sudah turun hujan. Tadi di daerah-daerah apa? Grobogan, Blora, tapi daerah-daerah tertentu ya, tidak meluas juga. Temanggung, kemudian Brebes, kemudian ada potensi juga ke wilayah lainnya. Kalau Banjarnegara, iya ya, tidak saya sebut Banyumas, Cilacap gitu-gitu. Yang dekat-dekat kita aja. Seperti misalnya Magelang, Boyolali, ada potensi hujan juga. Tapi daerah-daerah selatan, daerah-daerah dekat gunung, daerah Selo, Ampel, Cepogo, daerah-daerah gitu. Kemudian Seragen, Grobogan. Grobogan ini daerah-daerah Penawangan, Toro, Gayar, Pulau Kulon, Keradenan, Gabus, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Brati, Kelambu, Godong. Saat ini mungkin belum hujan, mungkin ada potensi hujan beberapa saat lagi. Blora juga begitu. Rembang, daerah Gunem, Salir, Sarang, Sedan, ada potensi juga beberapa waktu ke depan. Kemudian juga daerah Pati, Sukolilo, Kayen, Tambak Romo. Kemudian Kudus, daerah Jati, Undaan, Menjobo, Demak, Wonosalam, Dempet, Gajah, Karanganyar, Demak, Kebonagung. Itu ada potensi hujan juga. Kemudian ke depan ya. Kemudian Kabupaten Semarang, daerah-daerah selatan, daerah-daerah pegunungan, Jambu, Sumowono, Getasan, Banyu Putih, Banyu Biru. Kemudian daerah Kendal, Brebes, ya. Gitulah sampai jam 5:30. Oke. Baik, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan yang udah masuk ke Rasika. Pak Satya, ini Mas, ada biksu yang juga dari Jepara hingga Klaten. Oh, ini yang biksu lokal ya. Ya, yang dari luar negeri itu dari Bali, Pak. Dari Bali, kemudian Solo, Jogja. Gitu. Pak Sinyo, selamat sore Bung Aris. Ini aku dari Gubuk sampai di Daplang, mau ke Semarang, ini ada antrean panjang, belum tahu apa penyebabnya. Nanti diinformasikan kembali Bung Aris. Baik. Seperti inilah penampakannya. Ampel daerah mana tadi? Ya. Daerah ini ya, Meranggen ya, perbatasan ya, perbatasan Semarang. Baik. Jadi informasinya gitu sih. Siap. Oke, kita tunggu informasi selanjutnya. Saya break dulu deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Baru jam segini, lanjut nge-game lagi ah.
4: Hati-hati, sering begadang itu dampaknya serius loh.
5: Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi kebutuhan penting bagi tubuh. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel, menjaga imun, dan menyeimbangkan hormon. Namun kebiasaan begadang justru bisa merusak kesehatan. Mulai dari meningkatnya gula darah, resiko kegemukan, hingga menurunnya konsentrasi. Bahkan sistem imun melemah, dan tubuh jadi mudah sakit. Menurut berbagai penelitian kesehatan global, kurang tidur juga meningkatkan resiko stres dan penyakit kronis. Karena itu, atur waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas akan membuat tubuh lebih sehat dan pikiran lebih segar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Pon sore ini memang beberapa arus lalu lintas, terutama pada jam-jam budaran kerja ya, kerja kalau jam-jam segini berarti kerja pabrik barangkali. Mungkin kalau Anda mungkin melintas di daerah-daerah Tegowanu ataupun daerah Daplang, daerah-daerah pabrik-pabrik kayak Formosa ataupun yang di Daplang itu apa, Gre? Arisa ya? Kuripan, itu jam-jam segini ya. Kemudian di daerah-daerah pabrik di sekitar kawasan Karangawen, di Arisa, Mandiri, kemudian di Formosa, dan sebagainya itu ramai sekali. Kemudian catatan lainnya lagi dari Kawan Rasika, Semarang Bawen secara umum lancar ya untuk kedua arah lewat tol maupun lewat non tol, kepadatan normal saja. Yang mau ke Ambarawa, Secang, Magelang lancar, nggak ada hal yang signifikan. Kejadian menonjol juga nihil. Di kota Semarang kepadatan normal, kemudian di sekitar kawasan Kendal, di Brangsong aja ya kawan, yang mau ke Weleri Kendal, Cepiring nggak lancar, hanya maksudnya lancar itu bukan kosong bukan, tapi ya, ramai tetapi lancar. Di Brangsong aja yang cukup padat ya. Oke, kemudian Weleri tadi informasi terakhir lancar. Kepadatan di Sayung seperti yang Anda sampaikan itu terpantau padat.
1: Bung Aris, tadi belum ada info toh terkait
0: ya, ini dia di Sayungnya.
1: Nah, ini.
0: Baik, Pak Rizky Septa.
1: Benar yang dibilang Bung Aris tadi ya. Dari exit tol Semarak, dari exit tol Semarak sampai lepas cuma butuh waktu 10 menit, bener. Oke, terima kasih Bung Aris. Tak lanjut masuk kantor ya, tapi isi solar dulu. Untuk yang ke arah Semarang, ketersendatan sudah sampai di daerah batas ini kayaknya. Ketersendatan yang ke arah Demaknya. Begitu, makasih.
0: Yuk, oke. Makasih informasinya. Kemudian saya buka dulu catatan informasi jaring radio kawan, pukul 5:30 sore untuk arus apa informasi yang ada di radio jaringan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jember mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit yang kini menembus harga Rp75.000 per kilogram. Pedagang Pasar Tanjung Jember, Luluk Maisaro mengatakan, selain cabai rawit, cabai merah besar juga naik dari Rp45.000 menjadi Rp59.000 per kilogram. Sementara harga tomat biasa naik dari Rp10.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Dan tomat buah dari Rp16.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Menurut Lulu, kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan barang di pasar serta distribusi yang tidak lancar dalam sepekan terakhir. Akibat kondisi tersebut, daya beli masyarakat ikut menurun karena warga mulai mengurangi jumlah pembelian kebutuhan dapur.
2: Kabar selanjutnya dari City Gare FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo mengatakan pihaknya menambah pita penggaduh di 4 lokasi di Kota Malang untuk mencegah aksi balap liar. Sebelumnya sudah ada 4 lokasi pemasangan pita penggaduh yang dilakukan seperti di Jalan Ciliwung dan Veteran. Fungsinya untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi melalui getaran dan suara yang dihasilkan, dan kedepannya tidak menutup kemungkinan pita penggaduh akan ditambah di lokasi lain seperti Soekarno-Hatta. Melalui pemasangan pita penggaduh diharapkan bisa membuat pengendara mengurangi kecepatan dan upaya mencegah balap liar terutama pada malam sampai dini hari.
3: Saya Sinta dari GFM Madiun membawa kabar, kawan, dalam menjaga produksi beras di tengah ancaman El Nino Godzilla, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan luas tanam padi mencapai 2,43 juta hektar. Dalam upaya memenuhi target tersebut dengan percepatan tanam dan dukungan sarana produksi untuk memastikan hasil panen tetap optimal, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat menghadiri panen raya di Kabupaten Madiun menyebut produksi beras di Jawa Timur diperkirakan mengalami surplus hingga tahun depan. Kondisi ini membuat peluang ekspor salah satunya ke Arab Saudi. Dalam mendukung target produksi, Pemprov Jatim mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian Al-Sintan.
4: Kabar terakhir sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan Rujak Poria menjadi tema Festival Rujak Ulek 2026 digelar nanti malam di Surabaya Expo Center Jalan Kusuma Bangsa. Festival itu kawan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, kata Heri Purwadi, PLT Kadisbud Porapar Kota Surabaya, digelar lebih meriah dengan perpaduan kuliner tradisional, teatrikal budaya, fashion modern, sampai nuansa pesta sepak bola dunia. Tahun lalu, Festival Rujak Ulek berhasil menarik sekitar 12.000 pengunjung dengan perputaran ekonomi 1,28 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nakota. Ya, saya habiskan waktu sejenak ya sebelum bersama Miss Greta sesaat lagi. Saya buka-buka catatan dari Pak Rizky Septa nih. Kedalaman di sekitar rob itu seberapa? Nanti saya buka ya, menunggu ini dulu visualnya. Dari beberapa catatan yang udah masuk ke Rasika sore hari ini, ya, beberapa ya. Barangkali saya buka dulu ya catatan harga-harga BBM non-subsidi beberapa waktu ini di sejumlah SPBU Pertamina maupun SPBU swasta ya. Apakah ada perubahan? Saya buka ini tanggal berapa ini? Oke. Dex 53. Bentar. Nanti saya buka yang terbaru ya, kawan. Ini tertanggal 4 Mei yang lalu. Oke. Kericuhan di Laga Persipura versus Adi Aksa FC kemarin juga sempat membuat kita prihatin tentang bagaimana sportivitas olahraga. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi. Dari kawan Rasika sudah masuk. Saya buka lagi informasinya. Bentar, Pak Mei dulu. Pak Mei, selamat sore. Selamat
1: sore Mas Haris.
0: Yoi.
1: Izin info Mas, minta infonya. Saya kan tadi ya sedikit mendengarkan sih dari beberapa informasi jalur Semarang ke Kudus terutama di Demak. Kira-kira kalau dari Kali Gawe sampai Sayung itu kemacetannya berapa lama ya Mas? Mohon maaf nih, tadi dengernya nggak maksimal.
0: Nggak maksimal ya.
1: Yeah. Terima kasih atas infonya, Mas Heri. Selamat sore.
0: Iya. Kira-kira 15 menit udah lepas, oh, Pak. Yang dari arah Semarang ya, pendek. Mungkin bisa jadi lebih kurang dari itu. Karena untuk yang dari Demak itu 25 menitan. Gitu. Pak Sinyo, selamat sore. Antreannya disebabkan budalan pabrik Formosa, Bung Haris. Sehabis lewat aman lancar. Tapi antreannya masih lumayan yang dari arah barat juga. Ini yang di, ini ya, jalur timur tengah ya. Nah ini dia, Formosa. Kalau sore-sore gini, ya menyebrang lah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. Saya buka catatan Pak Rizky Septa nih. Seperti inilah penampakan.
2: Tadi belum ada info toh terkait kedalaman rob-nya.
0: Nah, ya, betul.
2: Kak videoin seberapa dalamnya. Sebenarnya sih lebih dalam yang waktu di depan PTH itu ya, Bung Riz ya. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu dalam sebenarnya, cuma ya karena pas di puteran ya, itu loh Bung Riz. Ya, terus putar balik gitu. Jadi yang tersendat itu juga karena imbas putar balikan juga.
0: Oh.
2: Kalau robnya sih nggak begitu dalam.
0: Iya.
2: Yeah. Ini motor aja lewat sebelah kiri aja aman, Bung Haris.
0: Iya. Yeah.
2: Padahal dulu waktu di daerah depan PTH IT itu pasti motor lajur kiri aja udah mogok gitu. Ada motor lagi nih, lajur kiri.
0: Oh.
2: Aman kan, Bung Haris?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi nggak terlalu terlalu dalam.
0: Mak, ya.
2: Imbas pelan-pelan dan agak putar balikan. Itu aja.
0: Siap.
2: Makasih ya Bung Iris.
0: Makasih loh.
2: Lanjut. Ya. Lepas ini.
0: Baik, itu kawan. Ya, robnya nggak terlalu tinggi. Truk-truk itu pada blipir kanan semua. Ya mungkin takut korosi itu tadi barangkali ya. Oke, baik. Kemudian Pak Saleh, selamat sore.
3: Mas menginfokan tadi lewat Batan Cilik dari Genuk sampai Waru aman, tidak ada genangan, tidak ada kemacetan, cuma ada beberapa jalan yang seperti gulo kacang. Nah, demikian, terima kasih.
0: Kayak ambyang ya, Anda tahu sendiri ambyang itu kan tidak halus, kayak enteng-enteng gepuk kan, itu tuh kayak ambyang itu kayak gitu bergeronjal ya, jalur alternatif. Baik, matur nuwun informasinya Pak Saleh. Saya ketawa sendiri. Pak Purwono.
4: Bung Haris, ini pukul 16.37.
0: Yeah.
4: masuk tol Muktiharjo ya.
0: Iya.
4: Kalau apa kedalamannya enggak terlalu dalam. Tadi aku bawa Brio lewat kiri masih aman aja. Pelan-pelan itu enggak sampai di apa? Basahi triplangnya itu enggak basahi. Oh. Pelan-pelan aja di situ. Aman. Terima kasih.
0: Siap. Aman kok ya, kawan. Jadi enggak masalah sebetulnya. Jadi selamat menikmati ya gitu tadi, karena pelan-pelan jadi melambat, kawan. Ada penumpukan jalur. Oke, kemudian saya itu kalau hari Sabtu ada jadwal MotoGP seneng karena ya hiburan gitu. So, kemudian jalur lainnya, kawan, Semarang Karangawen lancar. Tadi di Tegowanu sempat padat ya di lokasi. Yang padat itu di sekitar kawasan Daplang ya, karena itu tadi pabrik Formosa pada nyebrang-nyebrang. Kita berikan kesempatan lah ya, kalau karena memang budalannya ya jam segini ini. Siap, aman. Semarang Solo lancar untuk kedua arahnya saat ini ya. Yang penting tidak terlalu cepat di tengah kelancaran. Semarang Solo di jalan tol Semarang Batang juga begitu. Ya, secukupnya sajalah ya. Di bawah 100 atau 100

0: Masih di Rasika Klan Kota kawan. Sore hari ini dari beberapa ruas jalan yang Anda sampaikan. Dari Anda, nama saya Rasika, sore hari ini coba Greta. Gimana ya?
1: Gimana?
0: Aduh. Sore-sore itu biasanya yang padat itu di daerah mana? Memang di daerah...
1: Enggak, kalau jam pulang bubaran pabrik itu memang di daerah Kuripan, terus ya, daerah ya. Tigowanu, Formosa, terus yang di jalur Godong itu apa namanya, Minterng itu, Aparel ya?
0: Aparel.
1: Ah, Aparel. Ya. Pokoknya di mana di situ ada pabrik pasti tersendat.
0: Bukan rel kok?
1: Ah?
0: Bukan rel. Daerah apa ya?
1: Daerah mana?
0: Aparel. Bukan
1: rel. Aparel.
0: Bukan rel.
1: Ah, bukan rel.
0: Aparel.
1: Aparel.
0: Bukan rel. Itu daerah mana ya?
1: Ya aparel.
0: Ya aparel. Kalau di rel itu kan di Pranggen.
1: Iya, ini PT.
0: PT Aparel. Oh.
1: PT Aparel.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau yang jalur Banyumanik, Demak, Sayung Demak ya. Yeah. Mm-hmm. Itu di apa? Aduh. Yang Onggurawe itu apa namanya? PT apa? Aduh, PT apa lupa kan? Yang daerah Batu setelah Jatenglen.
0: Oh, PT ini, PT Santoso yang punyanya Pak Rizky Pratama itu kan?
1: Aduh, PT apa? Aduh, lupa dah. Pokoknya itulah.
0: PT Sejahtera itu yang punyanya Pak Rizky Pratama. Orang terkaya nomor satu di Pranggen kan?
1: Siapa nomor satu?
0: Di Pranggen.
1: Di Pranggen.
0: Ya, orang terkaya di situ. Ya. Kemarin habis menikah sama ini.
1: Sama siapa?
0: Sama siapa kemarin itu? Pokoknya pertemuan kilat terus menikah langsung gitu loh.
1: Terus dapatnya apa itu?
0: Lu kebanyakan nonton Dracin sih, Gre.
1: Aduh, saya suka nonton Dracin soalnya ada apa namanya CEO yang menyamar. CEO jadi sopir, CEO jadi
0: gitu. Jijai deh gitu. Pak Bambang, kamu memang cocoknya penyiar sore, Gre. Saya tak mundur. Kenapa? Ya habis ini kamu aja yang siaran ya.
1: Sebenarnya nggak apa-apa sih, sore kan jadi semangat gitu loh.
0: Semangat ya. Iya. Jadi saya nggak bisa jawab gitu kadang-kadang. Aduh, gimana ya kebiasaan.
1: Ini jalurnya beda ya?
0: Beda ya.
1: Jalurnya beda.
0: Pak Bambang, informasi lalu lintas jam 5 kurang seperempat, perjalanan dari Pasar Ambarawa, pertigaan Bawen ke arah Semarang lancar, hanya sedikit tersendat setelah Rumah Sakit Ken Saras. Ayo, kenapa itu?
1: Setelah Rumah Sakit Ken Saras?
0: Gak ada apa-apa ya?
1: Gak tahu deh. Ada perbaikan kali?
0: Nah, kalau gak tahu memang
1: ada insiden?
0: Gak ada kebiasaan apa-apa kan?
1: Gak itu, ada. Ken Saras itu biasanya lancar.
0: Yang ini tidak lancar karena ada truk mogok.
1: Oh, berarti luar biasa.
0: Iya, betul. Berarti memang hebat, pinter. Sampai dengan Ungaran lancar, cuaca temaram. Oke. Okay. 18907. Selamat sore Rasika, pengen dengar sesuatu di Jogja. Ah, nanti Bu Greta ya. Sesuatu di Jogja, Gre. Ntar puterin ya.
1: Oke, sesuatu di Jogja adalah bakpia. Ya.
0: Apa harus bakpia? Apa harus 25? Atau karena memang terbanyak di situ?
1: Karena kalau cerita orang Jogja sih, bakpia ya. 75 dong. 75 itu cikal bakal ada bakpia di Jogja itu ya itu. Ya. Awalnya 75. Terus akhirnya berkembang ada yang apa namanya? Ada yang bakpia.
0: Yang di sepanjang Klaten itu kan ada.
1: Ada.
0: Itu yang, berapa? 75 apa 25?
1: 75 yang gede
0: 75.
1: Itu.
0: Aha.
1: Okay. Yang apa namanya? Tokonya gede.
0: Oh. Jadi sekalian ya.
1: Iya.
0: Yujum, habis itu bakpia.
1: Bakpia.
0: Ya
1: kan? Betul.
0: Habis itu ini.
1: Apa yang
0: roti apa ya? Roti.
1: Mochi.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Kalau mochi Gemini, enggak ada yang lain.
1: Ada yang enak lagi.
0: Masa?
1: Ada. Sakura.
0: Oh, Sakura. Di mana itu?
1: Di ada Jogjanya mana ya?
0: Oh, di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Saya tuh mochi yang paling enak ya udah Gemini
1: di
0: Kartini.
1: Yang di Jogja ada.
0: Ada.

0: di Indonesia juga, tetapi kan kita bayar royaltinya ke sana.
1: Oh iya.
0: Nah setelah itu kenapa nggak buka sendiri aja gitu loh? Nah, akhirnya terbitlah Mako.
1: Diambil alih.
0: Iya.
1: Jadi Mako.
0: Dengan resep yang sama, bentuk yang sama, dengan manajemen yang berbeda.
1: Harga?
0: Harga
1: berbeda
0: sama
1: atau
0: kayaknya.
1: Sama? Oh sama. Sama. Kalau masih sama nggak apa-apa.
0: Cuma kan saya memang suka yang BreadTalk zaman dulu. Memang mungkin bagi masyarakat sih nggak ada, karena waktu perpindahan manajemen itu smooth banget. Antara Mako, BreadTalk juga ada. Nanti lama-lama pelan BreadTalknya nggak ada. Karena mereka di Mako itu punya, sudah punya distribusi sendiri, sudah punya tempat sendiri. Karena kalau untuk memulai sesuatu di satu tempat kan susah.
1: Okay.
0: Nah sekarang jadi gitu. Ini ngomongin aja.
1: Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin berarti nanti kalau pas Bung Haris pergi berarti saya dapat oleh-oleh dong.
0: Barusan saya sama Yuda begitu. Dari sana. Pak Wawan Sasuke, selamat sore.
2: Mbak Greta, selamat sore Bung Haris. Tumben dia berduaan nih.
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, OTW pulang ya Mbak Greta ya. Yeah. Dari kawasan Simpang 5 Purwodadi menuju ke arah Godong. Saat ini terpantau ramai lancar di dalam kota Purwodadi. Matur nuwun.
0: Oke, okay, terima kasih. Setelah ini ada Sis Greta.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, tuh teh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
5: Ah, seger.
4: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tanggul sungai Cilandak di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang ambrol sepanjang 20 meter pada Selasa siang lalu. Warga setempat menduga ambrolnya tanggul yang sekaligus jalan perkampungan ini disebabkan oleh aktivitas ikan sapu-sapu yang membuat lubang di bawah pondasi hingga tanah menjadi kropos. Kondisi ini menyebabkan jalan ambles sedalam 2 meter dan mengancam 4 rumah warga yang berjarak hanya 1 meter dari titik longsor. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan penyebab amblesnya jalan dipicu oleh kemiringan talut dan rembesan air yang terus-menerus menggerus pondasi talut. Saat ini Pemkot Semarang tengah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana untuk melakukan perbaikan. Setelah talut tersebut berhasil ditangani, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perbaikan aspal jalan demi menjamin kenyamanan serta keselamatan warga sekitar. Lokasi pembangunan sekolah rakyat untuk wilayah Solo dan Salatiga resmi dialihkan ke daerah tetangga akibat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebutkan bahwa pemerintah pusat mewajibkan penyediaan lahan hibah minimal seluas 5 hektar sebagai syarat utama pembangunan gedung permanen. Karena tidak memiliki cukup lahan kosong, pembangunan sekolah rakyat Surakarta akan dialihkan ke wilayah Sukoharjo. Sementara untuk kota Salatiga akan digeser ke wilayah Kabupaten Semarang. Saat ini baru 11 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah memulai proses pembangunan fisik. Langkah pengalian ke daerah penyangga ini diambil agar akses pendidikan sekolah rakyat tetap bisa menjangkau warga, meskipun gedung fisiknya berada di luar wilayah administrasi kota. Berikut kabar haji. Kota Mekah resmi menjadi pusat pelayanan haji Indonesia seiring dimulainya kedatangan jemaah gelombang 2. Untuk memperkuat pelayanan, ratusan petugas dari Dakar Madinah dan bandara kini digeser ke Mekah dengan status diperbantukan terutama di titik padat sekitar Masjidil Haram. Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan aktivitas menjelang fase puncak ibadah di Armusna. Juru bicara Kementerian Haji, Ihsan Marsya, menegaskan bahwa pemerintah melarang pelaksanaan ziarah maupun city tour sebelum seluruh rangkaian puncak haji selesai dilaksanakan. Larangan ini dikeluarkan sebagai langkah perlindungan agar jamaah tidak mengalami kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi wukuf di Arafah. Melalui surat edaran terbaru, Kementerian Haji meminta jamaah maupun pembimbing ibadah untuk tidak memfasilitasi kegiatan di luar kota Madinah dan Mekah. Para petugas juga diminta untuk memfokuskan pembinaan pada kesiapan mental, spiritual, serta pemahaman manasik guna memastikan ibadah haji berjalan aman, sehat, dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Melanjutkan ya kawan Rasika, menemani perjalanan kawan Rasika sore hari ini. Dan sudah jam 5 sore, cuaca sudah mendung. Ini ya, tinggal sebulan lagi sih ya. Sekarang tanggal 9, tanggal 11 nanti sudah ada Piala Dunia. Nah, Pak Adi Nugroho ini bilang, Mbak, Piala Dunia loh, sudah tinggal menunggu waktu saja, 11 Juni sampai 19 Juli, ya kan, satu bulan. Ini akan berperang. Berperang di rumput hijau gitu ya, Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho, ini kalau Piala Dunia Pildun pegang siapa nih? Menjagokan siapa ini? Kalau saya masih setia gitu, konsisten gitu. Saya sukanya tim oranye alias Belanda ya. Sudah, selalu tim oranye meskipun tidak pernah menang gitu. Belum pernah, Deng. Belum pernah menjadi juara Piala Dunia gitu. Tapi tetap konsisten saya pegangnya Belanda gitu, Pak Adi Nugroho. Ya tinggal sebulan lagi ajang Piala Dunia. Wah, ini demam bola ini nanti. Siap-siap begadang gitu ya, Pak Adi Nugroho. Dan kalau ngomong soal Piala Dunia, di acara seremoni pembukaan nanti di Los Angeles sana, itu akan dimeriahkan oleh penyanyi superstar. Superstar yang sekarang lagi go internasional, yang lagi bersinar ya, Lisa Blackpink, juga ada Katy Perry yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia, upacara pembukaan Piala Dunia di Los Angeles sana. Di Los Angeles yang nanti pembukaannya pada 12 Juni ya. Pada 12 Juni. Sementara itu yang diumumkan. Jadi superstar yang diumumkan untuk membuka Piala Dunia itu ada Katy Perry, Lisa Blackpink, ada Rema, ada Tayla. Banyak sih artis-artisnya dan artis-artis yang termasuk Gen Z ya. Termasuk Gen Z nih Lisa Blackpink gitu. Saya pegang. Saya tetap konsisten dengan tim oranye atau Belanda. Pak Adi Nugroho, pegang siapa? Menjagokan siapa? Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Wawan Sasuke.
1: Mbak Greta, sampai kawasan Penawangan terpantau ramai lancar ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
1: Mohon informasi kawasan Undaan dong Mbak Greta, padat enggak sih atau macet enggak sih? Saya tadi pagi saya lewat itu ada pagelaran wayang baru ditata sih. Takutnya ada agenda yang sore hari ini bisa menyebabkan kita sendatan. Kalau iya kan tak muter lewat Godong ke arah Karanganyar. Informasinya, matur nuwun.
0: Oke, ini kalau sejauh ini ya, sampai dengan saat ini belum ada info. Nah, di sekitar Undaan ya, sekitaran Undaan ini belum ada info Pak Wawan Sasuke untuk kegiatannya ya, kegiatan warga. Coba nanti Pak Wawan Sasuke di sekitaran Undaan. Oke. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Ibu Ida. Ini Ibu Ida minta info untuk Sayung ya. Untuk Sayung sore ini apakah ada rob? Kalau untuk sore ini Sayung tersendat. Ini Sayung terlihat tersendat dan antrian yang ke arah Demak itu cukup panjang. Karena di Sayung antrian yang dari arah Semarang mulai dari Pokpan atau di sebelum batas ya, simpulnya di Kino. Nah, kemungkinan ini karena rob. Kalau yang dari arah Demak mulai dari PT Sunfood, jadi cukup panjang untuk antreannya, Bu Ida, imbas rob. Begitu Ibu Ida. Pak Al-Azhar minta info dari Ungaran ke Jepara, kalau lewat tol Muktiharjo keluar Gayam bagaimana? Untuk saat ini dari Ungaran menuju ke arah Jepara keluar tol Gayam, nanti ambil jalur Onggorawe boleh, lancar, tidak ada tersendatan, soalnya di Sayung itu ada antrean imbas rob, Pak Al-Azhar. Begitu Pak Al-Azhar. Lanjut lagi Pak Purwono.
1: Perjalanan pukul 17 lebih 10 menit sudah sampai di rumah sakit Ungaran.
0: Oke, ya. Cepat nih.
1: Sampai sini lancar, Mbak Dita. Terima kasih sudah memandu dan menemani sampai di sini, Mbak Dita. Nanti sampai jam berapa ya? Magelang, Mbak.
0: Wah. Oh, mau ke Magelang.
1: Mutar terus hari ini, Mbak.
0: Oke, siap, enggak apa-apa. Semangat ya, Pak Purwono. Pokoknya selalu sehat gitu biar muter terus tetap oke gitu ya, Pak Purwono. Pak Purwanto, ini Mbak Gre, PSSI di grup apa kira-kira ya? Kalau PSSI di grup apa ya? Kalau Pildun PSSI belum, kan kemarin gagal kan gitu. Lanjut Pak Eka Agus Purwadi.
2: Selamat sore Mbak Rita.
0: Iya, selamat sore.
2: Pukul 16.30 saya berangkat dari Genuk tujuan ke Ampel Boyolali.
0: Dari Genuk ke arah Ampel.
2: Perjalanan lancar lewat terbut apa jalur Kaligawe masuk tol Muktiarjo lancar. Sekarang saya sudah sampai di jembatan Kalituntang.
0: Oke.
2: Yang sedikit catatan mendekati pintu tol Bawen ada jalur menyempit karena ada truk muat pasir yang sedang tumpuk sore. Nah, untuk teman-teman harap berhati-hati, kurangi kecepatan. Belum ada tanda-tanda mau dievakuasi, tapi sama petugas kelihatannya sudah dikasih tanda kayak brigade pun gitu loh.
0: Oke.
2: Ini perjalanan menuju Boyolali sesudah Tuntang ramai lancar. Sekian okay. Informasi dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Eka Agus untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Adi Nugroho ini. Oh, Pak Adi Nugroho jagoin Spanyol dan Inggris ya. Wah, siap. Ini juga pernah menjadi juara kalau ini ya. Tapi kalau Belanda kan belum pernah, Pak Adi. Itu. Pak Suprapto ini tadi yang menginfokan Rob ya. Oke, siap. Terima kasih kawan di 18907.
3: Terima kasih Mbak Greta lagunya.
0: Oke, sami-sami. Ini tadi sudah di play ya, sesuatu di Jogja ya. Oke ya, kalau ngomongin soal Jogja pasti ada sesuatu. Sesuatunya itu banyak. Ada bakpia, ada mochi, ada gudeg ya kan. Sesuatu di Jogja tuh banyak kalau untuk kulinernya. Oke, nanti kita lanjut lagi Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Anak Kota Rasika.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Tips Otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

Kita lanjut lagi ya Kawah Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini dari BMKG ya, ini ada peringatan dini untuk banjir pesisir atau rob gitu. Akibat adanya aktivitas pasang surut, pasang air laut ya. Ini masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada terhadap banjir rob. Pada tanggal 10 Mei, berarti hari Minggu ya, hari Minggu dimulai dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jadi waspada untuk peringatan dini banjir rob ya, Kawah Rasika, Minggu tanggal 10 Mei mulai jam 1 siang hingga jam 5 sore. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Eka Agung.

0: Agus.
1: Ngomongin Piala Dunia, Mbak Greta.
0: Gimana Pak Eka?
1: Aku tuh nggak ada yang tak jago, Mbak. Karena apa? Aku tuh nggak bisa main sepak bola. Kata teman-teman, dulu kalau main sepak bola tuh nendangku sama depe gitu.
0: Sama depe.
1: Jadi aku tuh nggak bisa main bola. Padahal almarhum kakekku itu pemain bola, meskipun Tarkam itu jago. Ibuku juga dulu pemain bola wanita.
0: Pemain bola juga.
1: Latihannya di Stadion Citarum. Tapi anak-anaknya itu nggak ada ya. Pinter main bola, Mbak Greta. Jadi ya Piala Dunia, kalau ada Piala Dunia berlangsung gitu ya tidur terlelap.
0: Tidur terlelap.
1: Nonton sampai malam gitu nggak pernah.
0: Nggak pernah begadang gitu.
1: Terus
0: ya.
1: Besok paginya tinggal yang menang sopo biasanya seperti itu.
0: Oke, Pak Eka Agus. Tapi kalau ngomongin soal bola ya, saya juga nggak bisa main bola. Nggak bisa main sepak bola, nggak bisa. Kalau voli gitu ya, voli masih bisa lah dikit-dikit gitu. Bukan jago, tapi bisa main voli. Tapi kalau bola nggak suka, nggak bisa gitu. Terus, kalau soal demam bola, Piala Dunia, kalau saya pribadi ya, Pak Eka Agus, saya pribadi dengan Piala Dunia itu suka karena apa? Yang pertama yang pasti dilihat pemainnya dong ya. Kan pemain Piala Dunia itu rata-rata ganteng-ganteng gitu. Dulu awalnya saya suka gitu. Terus berlanjut, oh iya benar, memang pemain bola atau pesepak bola dunia itu memang ganteng-ganteng. Nah itu awalnya itu Pak Agus. Terus kalau ada Piala Dunia ya pasti apalagi kalau dari Belanda gitu pasti nonton gitu. Itali juga pas Itali main itu nonton. Ya kalau saya sebagai perempuan ya, iya saya nggak ini apa, tidak menampik, tidak munafik bahwa saya suka lihat pria ganteng gitu, Pak Eka Agus. Pak Wendy.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: 17.30 ya. Perjalanan saya sampai di Bangjo Candigolf, Mbak.
0: Sudah sampai Candigolf.
2: Ini OTW anggrek kalau enggak balik rumah, Mbak.
0: Oke.
2: Minta tolong info jalurnya dong, Mbak. Adakah ketersediaan? Terima kasih.
0: Oke.
2: Mbak Grey, kalau demam bola itu dikasih gombal be air hangat ditaruh kepalanya itu bisa sembuh enggak? Bisa adem lagi enggak? Terima kasih. Mbak Grey, kalau Mbak Grey suka lihat pria ganteng kan, lihat aku terus tiap hari kan. Bisa menghilangkan rasa
0: apa? Rasa apa?
2: Penatnya gitu ya. Terima kasih.
0: Ya tapi masa lihat Pak Wendy terus, bosen lah kalau lihat Pak Wendy terus. Masa gak ada pemandangan yang lain gitu. Ya kalau saya gak munafik, namanya perempuan ya, pasti kalau lihat pria ganteng gitu pasti agak melek gitu. Makanya pemain bola itu kenapa saya suka apa Piala Dunia loh khususnya. Ini karena ya itu pemainnya ganteng-ganteng gitu. Aduh Pak Wendy, kalau lihat Pak Wendy terus nah, saya nanti bosen lama-lama, ya kan? Lama-lama aku bosan gitu Pak Wendy. Oke, Pak Wendy.
2: Berarti nih lihat pria jelek gitu merem Mbak Grey. Berarti kalau agak meleknya kalau lihat pria ganteng lah, kok nabrak-nabrak biar Mbak Grey. Jadi aku merem tuh berarti. Terima kasih.
0: Ya enggak lah, kalau ngelihat Pak Wendy ya melek, masa ngelihat merem ya nggak bisa. Melihat itu harus dengan mata terbuka. Kalau terpejam itu namanya tidur, gitu Pak Wendy. Ya sudah, kita break dulu ya, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang dan sekitarnya.

0: Dan kawan Rastika, untuk sekitaran Sayung ya, ini berangsur sudah mulai lancar. Di sekitaran Sayung sudah tidak ada antrian panjang gitu, meskipun masih melambat tapi antriannya pendek saja. Dan untuk saat ini yang di Pantura Barat, sekitaran Brangsong lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Cepiring, untuk sekitaran Cepiring melambat juga, tapi melambatnya pendek saja ya untuk sekitaran Cepiring. Sejauh ini untuk Pantura Barat masih aman, tidak ada ketersendatan, mungkin ya itu karena hari Sabtu banyak yang pulang cepat gitu ya. Terus untuk sekitar Karangawen ini juga melambat di Karangawen, tapi masih pendek saja melambatnya. Oh iya, tadi Pak Wendy menanyakan jalur ya, menuju ke arah Pamularse. Masih aman, lancar, tidak ada ketersendatan jalurnya untuk sekitaran Pamularse. Yang sudah gabung Pak Wendy?
1: Untuk perjalanan saya sampai di Kampung Kali ya, Mbak?
0: Oh, sudah sampai Kampung Kali.
1: Ini dekat Mijowo, Pak Gundul, terpandau rame gitu, Mbak. Okay. Jawa, terus ada apa, ayam goreng dan sepuntut Pak Paimen. Ya. Pandor rame iki, Mbak, ning kene. Oh, mie Jawa ini mah ora buka, Mbak.
0: Ora buka.
1: Oh, buka. Pak mie Jawa Pak Gundul buka ya. Oke, Mbak. Ya, TWK okay. Anggrek, Mbak. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Oh, ke Jalan Anggrek lancar kok. Oh, sejauh ini memang jalur Pak Wendy lancar ya. Tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi Pak Jack. Ini mau tanya untuk cuaca wilayah Ungaran sampai Tuntang bagaimana? Nah, kalau wilayah Ungaran saat ini tidak hujan. Tidak ada hujan, tapi masih mendung saja. Nah, sekitaran Tuntangnya mengarah ke Tuntangnya untuk jalurnya lancar. Cuaca juga masih cerah lah kalau saya bilang Pak Jack. Untuk jalurnya aman gitu Pak Jack. Oh iya, enggak ding, melambat sedikit saja nanti di sekitaran Samban ya Pak Jack. Di sekitaran, kok Samban sih? Sekitaran itu Starwick, itu sedikit melambat di sekitaran Starwick, tapi sejauh ini masih aman. Apa ya, di situ ada pusat oleh-oleh itu, nah. Masih aman kok, tidak ada tanda-tanda hujan, belum ada gitu Pak Jack. Semoga sampai rumah juga tidak hujan ya. Begitu Pak Jack, terima kasih Pak Jack sudah bergabung. Untuk jalur yang mengarah ke selatan ya Kawah Rastika, untuk sore ini yang di sekitaran Bawen ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk kota Ambarawa juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Untuk jalan lingkar Ambarawa untuk saat ini jalurnya juga masih lancar, yang menuju ke arah selatan, ke arah Secang, ke arah Magelang maupun ke arah Jogja lancar. Pak Al-Azhar, mohon info untuk Sayung ke Demak apakah sudah lancar? Untuk saat ini dari Semarang menuju ke arah Demak sudah tidak ada kepadatan lagi, meskipun agak melambat sedikit tapi lancar. Nanti sedikit melambat itu di sekitaran exit tol Sayung itu, sampai di sekitaran Hongfa saja melambat sedikit. Begitu Pak Al-Azhar untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawah Rastika, terus berbagi informasi di Kelana Kota, dan ada Greta Putri di sini menemani Kawan Rastika.

0: Rasika.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare. Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran

macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membongkar puluhan bangunan liar di bawah flyover Tanjung Mas Jalan Arteri Yosudarso. Penertiban dilakukan karena keberadaan hunian dan tempat usaha itu dinilai membahayakan jalur logistik nasional. Dengan menggunakan 2 unit alat berat, petugas merobohkan sekitar 30 bangunan semi-permanen yang berdiri di wilayah Kemijen dan Tanjung Emas. Kasatpol PP Kota Semarang, Kus Nandir, mengatakan lokasi itu sangat beresiko karena terdapat jaringan gas nasional di bawahnya. Sebelum pembongkaran, pihaknya sudah memberikan sosialisasi dan peringatan agar warga membongkar sendiri bangunan mereka. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, warga masih tetap bertahan. Langkah tegas diambil untuk menjaga keamanan jalur vital serta mencegah potensi kebakaran yang dapat merusak struktur jembatan layang. Penertiban 30 bangunan liar di bawah flyover Tanjung Mas Semarang mengungkap sejumlah temuan mengejutkan. Para penghuni di kawasan itu ternyata dipungut biaya sewa ilegal hingga adanya warga yang datang dari luar Pulau Jawa. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus da Costa, mengatakan para penghuni mengaku membayar Rp50.000 setiap bulan. Uang itu dibayarkan kepada oknum tertentu dengan dalih untuk biaya kebersihan dan keamanan lapak. Pihak kepolisian dan Satpol PP kini sedang menelusuri siapa sosok yang menyewakan lahan negara itu secara ilegal. Selain masalah pungli, petugas juga menemukan fakta bahwa sebagian penghuni bukanlah warga setempat. Ditemukan sejumlah orang yang berasal dari Jawa Timur hingga 4 orang penghuni yang datang dari luar Pulau Jawa. Inilah kabar haji. Pemerintah Arab Saudi terus mempercepat peningkatan fasilitas di Masyair. Salah satu yang jadi fokus utama adalah pembangunan 79 kompleks toilet 2 lantai di kawasan Mina. Keterbatasan lahan di Mina disiasati dengan pembangunan secara vertikal, yang kini menyediakan total 7.838 toilet. Inovasi ini diklaim mampu meningkatkan kapasitas hingga 4 kali lipat, sekaligus memangkas antrean jemaah hingga 75%. Selain sanitasi, petugas juga memasang 400 unit kipas kabut di kawasan Jamarat serta lantai karet di jalur pejalan kaki untuk mengurangi kelelahan jemaah. Langkah ini diambil untuk menjamin kenyamanan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota sudah jam 6 petang ya, lewat 11 menit, dan untuk saat ini jalurnya berangsur sudah mulai lancar. Di Sayung yang arah ke Semarang ini lancar, yang arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak ini melambat nanti mulai dari sekitaran exit tol entry tol Sayung sampai di Hongfa ya, karena masih ada rob. Terus untuk arterio Sudarso lancar, Brangsong juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Mangkang saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Balik lagi yang sudah gabung, ada Pak Wawan Sasuke.
1: Mbak Greta, kawasan Undaan Kidul yang ada wayang malam hari ini saat ini terpantau ramai lancar ya. Okay. Untuk panggung wayang ada di pinggir jalan, jadi mungkin nanti malam akan agak apa ya, tersendat ketika banyak apa ya, penonton yang masyarakat sudah ya mulai datang ya. Banyak penjual di kanan kiri jalan.
0: Oke.
1: Okay. Saat ini posisi maghrib jadi agak sepi. Mungkin nanti sebentar lagi banyak anak-anak yang apa namanya, jajan atau lain-lain di situ. Ya, dominasi sepeda motor saat ini yang melintas cukup banyak karena bubaran pabrik dari arah kota masih masuk di kawasan Undaan. Maturun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wawan Sasuke untuk sekitar Undaan ya. Untuk saat ini meskipun akan ada acara, ada wayang, tapi untuk jalurnya saat ini loh ya, di waktu maghrib ini masih aman. Terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk update-nya. Pak Wendy.
2: Malam Mbak Gri.
0: Iya, selamat malam.
2: Masih sore ya?
0: Masih
2: mungkin malam. Dibacakan pas malam ini. Mbak Gri. Perjalanan sudah sampai di Pandanaran ya, yang di pusat oleh-oleh masih terpantau lancar Mbak Gri tadi. Okay. Habis dari Anggrek nih, OTW Balai Oma. Ini kok ada sedikit titik-titik droplet di kaca mobil Mbak Gri, apakah akan hujan malam ini? Kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini.
0: Okay.
2: Terima kasih. Udah tenang Mbak Gri, ini di sekitaran rumah Udan Mbak Gri.
0: Di sekitaran rumah Pak
2: Mularsi
0: ya?
2: Atau sekitaran Pak Mularsi ya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, hujan mulai agak tuh mandeki Mbak Gri, astoy asem iki rasane mah mandeki ya wis.
0: Iya.
2: Yeah. Lagi tekone. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Udan iki teko lungo Mbak Gri koyo cah kae. Terima kasih.
0: Yang penting sudah hujan ya. Sudah diguyur hujan jadi tanah agak basah gitu ya. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Dokter Rido.
3: Selamat malam Rasika, mohon
0: iya,
3: info
0: malam.
3: Saya dari Kudus mau pulang ke Pucang Gading. Bagaimana jalur saya Kudus Sayung mungkin Nonggorawe ya. Mm-mm. Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Yugrita, yeah, malam minta info ya.
0: Boleh.
3: Dari Kudus sampai ke Pucang Gading.
0: Oke, siap. Kudus menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Di Trengguli juga aman. Demak menuju ke arah Pucang Gading mau masuk ke mana ini? Mau masuk mana? Mau lewat mana? Mau lewat Onggorawe? Onggorawe lancar, boleh, tidak ada ketersendatan. Mau lewat Walter Mongin Sidi, untuk saat ini sekitaran Walter Mongin Sidi juga lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, menuju ke arah Pucang Gading juga lancar, Dokter Rido. Begitu, Dokter Rido. Lanjut kawan di 5899 dari Karyadi ke Jepara, apakah lancar? Dari Karyadi menuju ke arah Jepara sejauh ini masih lancar, hanya nanti melambat sedikit di sekitaran entry tol Sayung itu karena masih ada rob di sekitaran itu, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. So far dari Semarang, dari Karyadi menuju ke arah Jepara lancar. Pak Mei.
4: Mbak Gri.
0: Iya.
4: Saya tuh tadi keinget sahabat saya Mbak Gri.
0: Mm-hmm.
4: Pak Wendy. Uh-huh. Yang sangat populer. Sampai saya sholat dulu loh Mbak Gri.
0: Oh gitu.
4: Sholat maghrib dulu biar bisa mendengarkan suara Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
4: Ini malah mendengarkan. Apa kabar bosku? Bagaimana hari ini? Terima kasih Mbak Gri.
0: Okay.
4: Lagunya minta ini Mbak Gri, Kasih dari Ernie Kulit, tapi yang pop fusion version, yang
0: kasih
4: model-model AI itu loh Mbak, pop fusion version.
0: Okay,
4: terima
0: okay
4: kasih Mbak Gri.
0: Okay, coba
4: selamat
0: nanti
4: malam
0: ya.
4: Selamat bertugas.
0: Okay, nanti saya carikan dulu Pak Mei lagunya, apakah ada ini yang Ermi Kulit tapi yang versi baru ini ya, versi AI ya. Oke, coba nanti saya carikan dulu ya Pak Mei. Lanjut lagi ada Pak Jack. Pak Jack menginfokan untuk Karangayu saat ini sudah hujan. Puri Anjasmoro yang dekat arteri kering gitu. Jadi hujannya kayaknya hujan lokal gitu ya Pak Jack ya. Oke, terima kasih Pak Jack. Lanjut Pak Sinyo.
5: Terima kasih. Selamat malam Mbak Greta. Ini aku udah sampai malam. Bandung Rejo Meranggen. Dari Semarang ke Meranggen lalu lintas ramai lancar.
0: Oke.
5: Okay. Terima kasih.
0: Oke, ini di sekitar Meranggen ya. Untuk Meranggen jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih. Lanjut lagi Bu Martono, selamat malam juga. Ini menanyakan kalau dari Kudus ke Semarang sebaiknya lewat mana? Kudus menuju ke arah Semarang untuk saat ini lewat Pantura Timur nggak apa-apa Bu, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Dari Kudus menuju ke arah Demak di sekitaran Terenggulinya lancar. Demak menuju ke arah Semarang di sekitaran Sayung ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Kaligawe ini juga aman terkendali. Jadi lancar untuk jalurnya Bu Martono dari Kudus menuju ke arah Semarang. Dan saat ini di sekitaran ini ya, untuk sekitaran arteri Sudarso untuk saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di Kaligawe juga aman, hanya di sekitaran Ronggowarsito untuk jalur Ronggowarsito yang arah ke pelabuhan ini ada kepadatan. Kepadatannya itu mulai dari perempatan itu ya, yang Raden Patah itu mulai ada kepadatan. Dan simpulnya yang di Ronggowarsito itu sekitaran di situ ada ekspedisi ya sekitaran ekspedisi itu di sekitaran Ronggowarsito. Jadi arah sebaliknya tapi lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Kawarasika, dan untuk Kawarasika bisa terus berbagi informasi. Ada Greta Putri di sini menemani Kawarasika sampai malam nanti. Dan pokoknya jangan tinggalkan saya.

0: Rasika.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot. Asik, kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Fenomena freestyle di kalangan pelajar yang tengah marak di berbagai daerah, meski belum terjadi di Pamekasan, tetap menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Basri Yulianto menyampaikan bahwa kejadian di luar daerah harus menjadi peringatan dini bagi semua pihak, terutama Satuan Pendidikan di Pamekasan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk himbauan dalam rangka menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman. Ia menegaskan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga peran orang tua ketika di luar jam belajar.
2: Selanjutnya dari Maja Mojokerto, saya Sofli membawa kabar. UPT P3 LLAJ Mojokerto di Subjatim mengatensi tragedi bunuh diri di Jembatan Cangar agar tidak terulang. Petugas melarang para sopir angkutan Mojokerto Batu menurunkan penumpang di kawasan Jembatan Tahura Air Suryo, terutama jika penumpang sendirian. Ahmad Yazid Kasidalop UPT P3 LLAJ Mojokerto di Subjatim bilang, imbauan itu disampaikan saat ramcek di Terminal Kertajaya kemarin. Selain untuk pencegahan, langkah ini sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas karena kawasan jembatan belakangan ramai didatangi pelancong dan konten kreator.
3: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknik terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33% yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Kedua, jalur afirmasi sebesar 32%. Sementara jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Yang keempat adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah.
4: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SMP Negeri secara offline sudah ditutup kemarin. Namun dalam pendaftaran jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, banyak sekolah kesulitan memenuhi pagu jalur mutasi, terutama sekolah di wilayah pinggiran. Sebaliknya, hanya beberapa sekolah di wilayah kota yang bisa memenuhi pagu jalur mutasi sebesar 5% dari total daya tampung SMP Negeri. Kepala SMP Negeri 1 Dander Abdul Ghafur menjelaskan, pendaftar untuk jalur afirmasi dan prestasi sudah memenuhi pagu, namun untuk jalur mutasi tidak ada pendaftar. Kondisi tersebut wajar, terlebih tidak ada instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Dander.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tempo Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Iya, malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Baik Mbak, alhamdulillah.
1: Oke, ketemu lagi nih sama Mbak Winda nih. Dan ini tadi ada info dari kawan Rasika ya, kalau di daerah Pamularsi tadi sudah hujan gitu. Cuman gak merata, terus ada juga tadi daerah arteri Yosudarso kering gitu. Tapi bagaimana untuk perakiraan cuaca malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya? Silakan Mbak Winda.
2: Oke, baik, terima kasih. Berikut kami informasikan selengkapnya perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk malam hari ini mulai pukul 19 hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum untuk malam hari ini kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang tidak merata. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah pada awal malam hari ini hingga dini hari. Untuk hujan sedang kelebat dapat disertai petir dan juga angin kencang, berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi dan juga wilayah sebagian seloraya terutama bagian utara. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir dan lain sebagainya. Informasi tambahan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi kawan Rasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matyani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: kita lanjut ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan malam ini lalu lintas terpantau sudah mulai lancar ya. Untuk sekitaran Sayung ini sudah mulai lancar, sudah tidak ada ketersendatan, sudah aman di Sayung. Terus untuk sekitaran Arterio Sudarso ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, sudah aman untuk jalurnya. Dan yang sudah gabung ada Pak Lazarus, selamat sore.
1: Malam Mbak Gri ini di Jalan Pemuda sudah mulai turun hujan ya Mbak. Jalannya licin. Harap berhati-hati bagi kawan-kawan Rasika yang mengaspal di Jalan Pemuda. Tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Oke. Begitu ya Mbak Gri, kawan Rasika. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Lazarus sudah memberikan update Pak RK.
2: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
2: Pukul 18.15 sudah keluar dari tol Demak ya. Ini exit tol Demak yang arah lingkar Demak itu kok lampu traffic light-nya cuma kedip-kedip kuning ya Mbak Greta. Cukup berbahaya itu karena kan yang arah ke Semarang sama arah ke Kudus itu kenceng-kenceng gitu. Mungkin bisa jadi perhatian Mbak Greta.
0: Okay.
2: Tadi dari Semarang, dari Gunung Pati sampai exit Demak lancar jaya.
0: Lancar ya.
2: Okay. Sayung juga aman. Gak ada kendala, gak ada genangan. Okay. Ini juga lingkar Demak juga lancar. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak RK. Lanjut lagi dengan Pak Mai.
3: Halo, malam Mbak Greta.
0: Iya, malam juga.
3: Mau info Mbak.
0: Boleh.
3: Itu selepas TL Trengguli, harap ambil kanan dan hati-hati karena ada mobil patah as L300 bawa muatan Mbak, patah as dan melintang di jalur sebelah kiri Mbak Greta.
0: Trengguli.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Informasinya harap kawan Rasika yang OTW ke timur terutama setelah lampu merah Trengguli.
0: Setelah lampu merah Trengguli ya. Oke, terima kasih infonya, tapi sejauh ini jalurnya masih aman ya Pak Mei ya. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Jack. Nah, ini hujan di mana?
4: Ke arah Kali Pancur.
0: Ah, Kali Pancur ini juga hujan. Oke.
4: Mobil udah glowing full. Ini pulang dari
0: malah hujan. Malah patik bletok, patik blentong gitu. Aduh.
4: Gosok iman nih.
0: Gak apa-apa, semangat Pak. Agak deres juga ya.
4: Kehidupan di kala hujan. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, sabi-sabi.
4: Bertugas.
0: Oke, terima kasih.
4: Sampai dari sini di Kalipancur.
0: Oke, hujannya tidak merata ya, hujannya tidak merata. Hujannya ini ya kawan Rasika ya. Apa sebagian hujan, sebagian enggak gitu ya. Ini di Kali Pancur hujannya agak deres ini. Kata Pak Jack, mobil sudah glowing, kena hujan.
4: Semangat kalau mobil 4 piye Mbak, semangatnya Mbak. Mobil 3 kehujanan lagi yo.
0: Ya enggak apa-apa digosok lagi. Ya idep-idep apa sangu untuk malam minggu gitu loh, apa hubungannya gitu ya Pak Jack ya. Oke, terima kasih. Pak Miftah mau tanya jalur yang ke arah barat ya. Untuk Brangsong saat ini aman, tidak ada ketersendatan Pak Miftah, lancar. Untuk Brangsong lancar, hanya di Cepiring saja. Ini kan mau OTW, mau OTW ke Kendal. Oke, kalau OTW ke Kendal lancar di Brangsong itu antreannya pendek saja. Mulai dari sekitaran Polsek Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Jadi pendek saja Pak Miftah. Pak Zuhri.
5: Petang Mbak Greta.
0: Iya, selamat petang.
5: BSB hujan deres ya ke arah Gunung Pati tadi. Gunung Pati gerimis. Kemudian Ungaran kering. Masuk tol ini turunan Tembalang. Wah, terus banget, Pak.
0: Oke.
5: Begitu. Jadi hati-hati, terus banget. Jadi tidak kelihatan kalau sudut jarak pandangnya ya. Begitu, Mbak Greta. Tetap waspada, hati-hati teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Matur nuwun.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya, Pak Zuhri. Ini Pak Soleh menyimak saja dan kerapyak ini malah kering ya. Oke, terima kasih Pak Soleh update-nya. Pak Muhammad Prayogo.
6: Mbak Greta.
0: Iya.
6: Minta jalan yang dari Pedurungan ke Karangawen macet enggak ya, Mbak Greta ya? Terima kasih, Pak Dayat.
0: Oke, oh ini Pak Dayat, Pak Muhammad Prayogo Widayat. Oke, ini Pak Muhammad Prayogo Widayat menanyakan untuk daerah ini ya, Meranggen ya. Dari Pedurungan menuju ke arah Karangawen lancar, tidak ada ketersendatan. Pedurungan, Meranggen sampai Karangawen lancar, Pak Muhammad Dayat, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, yang di daerah Kalipancur tadi hujan. Jalan Pemuda ini juga update-nya hujan kawan Rasika. Meskipun hujannya gak deres ya, tapi sudah hujan. Nah ini update dari Pak Adi Nugroho. Untuk daerah Pelamongan Indah, saat ini juga hujan di daerah Pelamongan Indah. Terima kasih Pak Adi Nugroho untuk update-nya. Dan Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi menginfokan untuk Tegal, Wiradesa dua arahnya ramai lancar untuk jalur malam hari ini ya. Dari Tegal menuju ke arah Wiradesa ini jalurnya ramai lancar. Terima kasih Pak Wahyudi untuk update-nya. Lanjut lagi dengan kawan di 7000.
1: Mas Pamularse arah Sampokong tadi sempat di Yosudarso sudah enggak hujan sini, jadi hujannya mungkin ke arah BSB Numpati. Itu Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
1: Update-annya.
0: Terima kasih update-nya untuk Pamularse sudah tidak hujan ya ini ya. Oke. Okay.
1: Mbak Greta, jalan Kulo telah deres sekali.
0: Nah. Di mana ini?
1: Jalan Kelut Raya.
0: Di daerah Kelut.
1: Sampangan.
0: Oke. Oke, daerah Kelut Raya hujannya cukup deres ya. Terima kasih. Mudah-mudahan enggak ada genangan lah, Pak kawan di 7000, Pak RK.
2: Malam Mbak Gre, Mbak Gre.
0: Iya, selamat malam.
2: Masuk Kota Kudus malam macet.
0: Nah, masuk Kota
2: Mulai
0: Kudus
2: dari
0: macet.
2: Dari depan Terminal Jati itu sudah ngantri Mbak Gre.
0: Oh iya benar-benar. Ini soalnya
2: apakah karena memang ada perbaikan itu ya di depannya kripta.
0: Oh iya.
2: Sampai ke arah kota itu atau bagaimana? Tapi ini tiga lajur penuh semua ini. Semarang sampai Kudus lancar, malah nih masuk Kudus tinggal sanyuk malah macet ya. Yes. Dinikmati aja ya Mbak Gri ya.
0: Betul,
2: selamat malam.
0: Pak RK, iya malam. Iya betul. Kalau di Gripta itu masih ada pekerjaan jalan itu di Gripta ya, Pak RK. Pak Hadi Susilo.
3: Sore Mbak Gri.
0: Iya,
3: untuk wilayah kita. Mijen ikut menginformasikan bahwa di Mijen terang benderang Mbak Gri. Tidak ada turun hujan. Caranya ramai lancar aja nih Mbak Gri. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya untuk sekitar Mijen.

Ya, saat ini juga tidak hujan. Nah, memang di Semarang beberapa wilayah hujan ya, ada yang deres, ada yang apa namanya rintik saja. Tapi kalau wilayah Ungaran dan sekitarnya belum turun hujan. Nanti kita lanjut lagi, Kawa Rasika. Greta Putri masih di sini menemani Kawa Rasika sampai malam nanti. Sampai jam berapa enaknya ya? Ya sudah, pokoknya tungguin saja ya. Pokoknya Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawa Rasika. Kita break dulu. Kita menuju suara Jawa Tengah.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Temanggung merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan tempat wisata alamnya. Salah satunya wisata alam Bosong. Rasanya belum berkunjung ke kota Semarang kalau Anda belum mampir ke tempat-tempat wisata favorit. Salah satunya adalah kawasan Kota Lama Semarang.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 9 Mei 2026. Kita awali cerita dari Temanggung.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Temanggung. Temanggung adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan tempat wisata alamnya. Gunung-gunung masih asri dan air terjun bisa dengan mudah ditemukan. Berikut ini 3 tempat wisata viral di Kabupaten Temanggung. Pertama, wisata alam Posong Temanggung. Kalau Anda ingin menikmati pemandangan Gunung Sumbing tanpa harus mendaki Sindoro, datang saja ke wisata alam Posong. Lokasinya berada di lereng Sindoro, tepatnya di Telahap Kelendung Temanggung pada ketinggian 1825 mdpl. Dari tempat ini Anda bisa menikmati panorama perkebunan warga serta Gunung Sumbing dengan sangat jelas. Apalagi dengan hawa sejuk pegunungan, cocok sekali untuk bersantai dari rutinitas kerja seperti di Gardu Pandan Dieng. Di lahan seluas 1,2 hektar ini Anda juga bisa camping bersama keluarga atau teman untuk menikmati sunset dan sunrise. Saat malam bintang-bintang di langit bisa terlihat jelas, selalu menjadi incaran para fotografer. Ada juga spot foto apik dengan wahana outbound yang bisa Anda nikmati. Ditambah pemandangan perkebunan dan rumah penduduk, menjadi view apik selama perjalanan Anda menuju lokasi dari loket masuk. Wisata kedua di Temanggung adalah Green Canyon. Sibaja, Green Canyon termasuk salah satu tempat wisata Temanggung Instagramable populer di kota tembakau ini. Berbeda dengan Green Canyon Pangandaran, tempat ini mengusung konsep unik jarang ada di sebuah bukit. Anda bisa melihat jembatan bambu terpanjang yang membentang di sekitar Bukit Sikendil. Ada pula sejumlah gazebo untuk Anda bersantai bersama keluarga menikmati pemandangan. Panorama bukit yang asri dan air terjun kecil di bawah jembatan menambah syahdu suasana di tempat ini. Keindahan tempat ini tidak kalah dari The Onsen Resort dengan sedikit nuansa Jepang. Objek wisata ini bisa Anda temukan di Jalan Tambi Sibajak, Sibajak, Canggal, Candiroto, Temanggung. Tiket masuk Rp15.000, Anda sudah bisa menikmati keindahan yang ada setiap hari antara pukul 8 hingga 16. Destinasi wisata ketiga, Gunung Prau. Keindahan Gunung Prau bisa Anda nikmati dari Temanggung, tepatnya melalui Desa Wates. Jalur pendakian dari desa ini relatif lebih berat namun dengan pemandangan yang begitu menawan. Waktu pendakian hingga area puncak sekitar 3 hingga 6 jam. Biasanya para pendaki memilih camping di area puncak untuk dapat menyaksikan sunrise Gunung Prau yang instagramable. Gunung Sumbing, Sindoro, serta gunung lain di Jawa Tengah dengan jelas. Selain suasana yang nyaman, tiket masuknya juga sangat murah, hanya sekitar Rp10.000 per orang. Lokasi base camp di Jalan Candiroto Kejajar, kilometer 11, Gejungan Wates, Wonoboyo, Temanggung. Waktu terbaik untuk mendaki adalah saat pagi atau siang hari, agar bisa beristirahat saat malam. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke kota Semarang.

0: rasanya belum berkunjung ke kota Semarang kalau Anda belum mampir ke tempat ini. Kota Semarang punya berbagai tempat wisata menarik cocok untuk dikunjungi. Dari wisata sejarah yang kaya akan cerita, hingga wisata alam yang membuat hati tenang dan nyaman. Mari kita simak ceritanya. Tempat wisata pertama adalah Lawang Sewu. Warga Jateng, Lawang Sewu sudah menjadi ikon wisata sejarah yang wajib untuk dikunjungi. Dengan arsitektur megah bergaya kolonial Belanda, bangunan ini menawarkan suasana misterius, membuat siapa saja ingin datang. Selain foto-foto keren, Anda juga bisa belajar sejarah perkeretaapian Indonesia. Kedua, Kota Lama Semarang. Di sini kita bakal menyusuri sejarah kolonial dengan nuansa Eropa. Di sini Anda bisa menemukan sekitar 50 bangunan kuno yang masih kokoh berdiri dengan gaya arsitektur khas Eropa. Kawasan yang luasnya 31 hektar ini dulunya adalah pusat perdagangan pada abad 19 hingga 20. Di kawasan Kota Lama Anda juga akan menemukan gereja Belenduk yang punya kubah ikonik. Anda juga bisa santai sejenak di kafe-kafe vintage yang ada di sekitaran Kota Lama. Tempat ketiga adalah Kelenteng Sampokong, tempat bersejarah dengan sentuhan arsitektur Tiongkok. Kelenteng Sampokong tidak hanya tempat ibadah, tapi juga tempat wisata yang membuat betah. Dengan suasana yang tenang dan pemandangan yang indah, tempat ini cocok sebagai salah satu destinasi wisata bersama keluarga. Arsitektur khas Tiongkoknya juga bagus untuk foto-foto, apalagi kalau Anda suka suasana yang penuh makna dan keindahan budaya. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkab Batang terus meningkatkan upaya penanganan sampah secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan langkah konkret tengah dilakukan. Salah satunya melalui pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu Sentul yang saat ini masih dalam proses lelang. TPST Sentul nantinya akan menjadi pusat pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ditargetkan mampu mendorong program Zero Sampah di 4 kecamatan. Program ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan akhir, tetapi dimulai dari pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Selain itu, Pemkab Batang juga memperkuat fasilitas pengelolaan di wilayah perkotaan. 3 titik tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R baru disiapkan untuk mengatasi persoalan tumpukan sampah di TPS pinggir jalan. Beberapa lokasi yang direncanakan antara lain di Kelurahan Pasekaran, Kauman, serta area sekitar RSUD Batang. Sementara TPS 3R Kalipucang lebih dahulu beroperasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batang Rusmanto menyebutkan saat ini sudah ada sejumlah TPS 3R aktif, yakni di Kalipucang Wetan, Ujung Negoro, Kedawung, dan Kepundung. Batang juga memiliki TPS di Kecamatan Tersono yang telah menerapkan sistem pengolahan terintegrasi. Di Tersono, sampah organik tidak hanya diolah menjadi kompos, tapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti perikanan dan budidaya, sehingga memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Persijap Jepara kembali menelan pil pahit pada pekan ke-31 BRI Super League musim 2025-2026. Laskar Kalinyawat mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut menjelang kompetisi berakhir. Setelah takluk 1-0 dari Dewa United pada pekan ke-30, Persijap kembali kalah 2-0 dari Persija Jakarta pada pekan ke-31 yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Kekalahan ini tidaknya membuat Persijap Jepara tanpa poin dalam 2 pertandingan. Tim kebanggaan masyarakat Jepara itu juga harus turun klasemen sementara ke posisi 14 setelah di pertandingan lain, yakni PSM Makassar menang 2-1 dari Bayangkara FC, menempati posisi ke-13 menggeser Persijap Jepara. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri Buletin Suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Sudah jam 7 malam. Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota. Dan saat ini ya, lalu lintas sudah mulai landai. Di sekitaran Sayung landai, tidak ada ketersendatan, aman. Terus dalam kota juga aman. Cuman di kota Semarang ini sudah mulai turun hujannya. Untuk saat ini sepertinya di daerah Jatingaleh ini juga turun hujan. Hujannya lumayan deras. Coba sebentar. Saya lihat dari CCTV untuk sekitaran Jatingaleh ini ya. Jatingaleh. Bisa gak nih ya? Masih terhubung ya Kak Warasika? Coba nanti saya cek ulang lagi. Dan di sekitaran ini ya, alun-alun lama atau Ungaran belum ada tanda-tanda hujan, tapi daerah Merak Mati Bawen ini sudah mulai gerimis. Ambarawa juga sudah hujan bres gitu Kawarasika. Oke, lanjut lagi. Kita berbagi informasi di Kelana Kota sampai jam 9 nanti ada Pak Holik. Pak Holik ini menginfokan nanti malam jam 10 akan ada peningkatan jalan di SFO Scrapping Filling Overlay di jalan Diponegoro, tepatnya depan SMA 1 Ungaran ya. Dan overlay di jalan Gatot Subroto depan Pasar Bandarjo Ungaran. Yang arah kemana ini Pak? Ini arah ke Bawen atau arah ke Semarang ini Pak Kholik? Terima kasih Pak Kholik untuk update-nya. Dokter Rido.
1: Selamat malam Rasika, melaporkan dari Kudus, kemudian Lingkar Demak, tidak masuk tol, kemudian Batu, kemudian Onggorawe, terpantau lancar. Ini sudah mau sampai Pucang Gading, Pranggen. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Dokter Rido. Perjalanan dari Kudus menuju ke arah Pucang Gading sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Purwanto.
2: Selamat malam Mbak Greta. Pukul 7.
0: Iya, selamat malam.
2: 08 sudah sampai rumah di Prengapus. Disambut dengan gerimis rintik-rintik Mbak Greta.
0: Oke.
2: Oke Mbak Greta, selamat bertugas lagi.
0: Oke, siap.
2: Saya mau undur diri dulu. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak.
2: Terima kasih Purwanto sudah menemani perjalanan saya sepanjang hari ini Mbak Greta. Sangat bermanfaat sekali semua informasinya dari teman-teman Rasika. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwanto, ini sudah sampai di rumah ya. Pak Adi Nugroho, ini Penggaron dua arahnya lancar dan belum turun hujan ya sekitaran Penggaron.

0: Masih aman lancar untuk Penggaron. Terima kasih Pak Adi Nugroho dan Pak Bambang. Oke, coba nanti lagunya ya. Terima kasih Pak Bambang untuk saat ini. Untuk sekitaran Brangsong masih ada antrean, tapi antreannya pendek saja. Antreannya itu mulai dari sekitaran Puskesmas Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Dan kalau ngomong soal SPBU nih kawan Rasika, SPBU kalau di Jakarta seperti kemarin yang saya cerita ya, untuk SPBU di Jakarta itu ada beberapa SPBU yang sudah berganti, maksudnya ditambah namanya, bukan reguler gitu ya, SPBU reguler, tapi SPBU signature. Nah, SPBU signature ini tidak menyediakan BBM bersubsidi. Jadi SPBU signature itu adalah SPBU yang hanya menyediakan BBM non-subsidi, Kawarasika. Nah, untuk BBM non-subsidi itu atau BBM SPBU signature itu di Jakarta ada 13. Ada 13 untuk daerahnya, 13 itu ya yang jelas daerah Pondok Indah gitu. Jadi ada namanya SPBU-nya karena tidak menyediakan Pertalite, jadi ditulisnya SPBU Signature. Mulai 1 Mei kemarin ya. Jadi sejumlah SPBU telah beralih status menjadi SPBU Signature, dan perubahan ini ada di daerah Antasari Jakarta. Di Jakarta ada 13 SPBU Kawarasika. Apakah nanti Semarang juga akan ada seperti itu, ada SPBU reguler dan ada SPBU Signature? Nah, kita tunggu saja ya. Soalnya di Jakarta sudah mulai jalan nih. Di wilayah Jakarta itu ada daerah Slipi, Kebayoran, Cilandak, Cengkareng, Gambir, Srengseng, Antasari, Pasar Minggu, Cawang, Ceger, Muara Baru hingga Depok dan Bogor. Gitu, Kawan Rasika. Tapi untuk saat ini sampai dengan hari ini BBM yang non subsidi kalau untuk Pertamax masih di harga yang seperti kemarin ya, 12.300 gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wiwi Haryatno.
1: Malam Mbak Gre, menginformasikan dari kawasan Anjasmoro, POJ, hujan deras Mbak Gre. Ini ada ketersendatan ini. Matur suwun.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wiwi Haryatno untuk update-nya. Ini Pak Wiwi Haryatno mengupdatekan untuk sekitaran kawasan Anjasmoro ya, di daerah POJ ini hujannya sudah turun dan hujannya cukup deras. Tapi untuk saat ini untuk sekitaran Anjasmoro meskipun ada ketersendatan tapi masih aman ya. Terus untuk sekitaran Kalibanteng ini juga ada antrean. Apakah karena faktor hujan juga? Antreannya itu mulai dari sekitaran Kerkop sampai di pertigaan Muradi ya. Nah, biasanya kalau hujan pertigaan Muradi ini ada genangan. Gitu Kawarasika. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Saat ini Ungaran dan sekitarnya belum turun hujan, tapi beberapa wilayah Semarang ini sudah turun hujan. Dan ini saya lagi buka CCTV, ternyata kok nggak bisa ya, belum bisa gitu. Yang di Jatingaleh, kawan Rasika. Karena kalau dilihat dari warnanya ini sepertinya Jatingaleh hujan gitu. Oke, di Kota Semarang CCTV-nya nggak tahu nih, apa kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Begitu. Dan untuk kawan Rasika masih bisa terus memberikan infonya di 081 3258 5500. Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Zuhri.
1: Greta Pedurungan ini Fatmawati Ketileng deres banget, Mbak.
0: Nah, Pedurungan hujannya cukup deres ya.
1: Hati-hati teman-teman.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Zuhri. Pak Kholik, untuk arah kalau awal pekerjaan yang ke arah Solo dulu ya. Nanti baru kalau Solo udah selesai baru beralih yang ke arah Semarang gitu ya Pak Kholik ya. Oke, terima kasih update dari Pak Kholik. Jam 10 nanti akan ada peningkatan mutu jalan, ada scraping overlay di Jalan Diponegoro, tepatnya di SMA 1 dan di Jalan Gatot Subroto depan Pasar Bandarjo yang arah ke Solo, yang arah ke Bawen. Terima kasih infonya Pak Tanto. Ini menginfokan Purwodadi untuk saat ini rame lancar ya. Oke, boleh request lagu nggak? Boleh, lagu dari Justin. Oke, ditunggu lagunya dari Justin Bieber yang judulnya apa? Beauty and the Beat. Iya, Beauty and the Beat. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dengan Pak Fian. Selamat malam.
2: Jatingaleh agak tersendat, Mbak. Barusan di yang di bawah jalur penyelamat itu ada motor jatuh.
0: Aduh.
2: Belum ada yang nolongin tadi barusan. Saya naik lancar ini, Mbak.
0: Oke, siap-siap, di Jatingaleh ada accident ya, kawan Rasika ya. Oke, semoga ada yang menolong lah. Dan untuk saat ini di Gombel yang arah yang setelah ini, yang daerah City Light ya, ini agak melambat ini. Terima kasih Pak Fian infonya. Pak Jose menginfokan daerah Manyaran untuk saat ini juga sudah hujan deras. Pak Jose mengupdatekan untuk sekitaran Manyaran saat ini hujannya cukup deras, kawan Rasika. Dan untuk kawan Rasika yang melintas di sekitaran Manyaran, ini harap hati-hati. Terima kasih Pak Jose. Pak Yudit Boy.
3: Mbak Gret, mohon info dari Kudus ke Jogja lewat mana ya?
0: Oke.
3: Yang lancar.
0: Dari Kudus menuju ke arah Jogja untuk saat ini lewat Pantura Timur lancar, tidak ada ketersendatan sampai di Kaligawe, terus masuk tol Muktiharjo, nanti keluar Bawen, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Bawen menuju ke arah Jogja juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Yudit. Pak Afan Gafar.
4: Selamat malam Mbak Gri.
0: Iya,
4: Mbak Gri di perjalanan malam dari Jatisari mau menuju ke daerah Krapiak ya Mbak Gri. Info cuaca Mbak Gri di sekitaran daerah Semarang bawah sudah kah turun hujan, sudah ada update kah? Mohon maaf Mbak Gri.
0: Oke, Pak Afan Gafar.
4: Oh Mbak Gri, ini anak lanang mau request lagu lagi.
0: Boleh.
4: Itu request lagunya biasa itu yang apa, spontan tanpa uhui.
0: Nah, telat. Oke, spontan tanpa uhui tadi sudah di play ya, telat, masa di play lagi. Boleh deh yang lain ganti ya. Tabola bale boleh. Pak Prayitno.
5: Malam Mbak Greta, kawan Rasika.
0: Iya.
5: Perjalanan mau pulang Mbak dari lampu TL Gajah Mojopahit mau ke Perumahan Pondok Mojopahit Ranggen, Mbak. Karena ada arisan RT, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini terpantau masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Afan Ghaffar tadi juga menanyakan jalur ya. Menanyakan jalur, untuk jalurnya Pak Afan Ghaffar tadi ini menuju dari Jatisari menuju ke arah Krapyak ya. Untuk saat ini Jatisari Mijen menuju ke arah Krapyak masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Otnil, ini di Bukitsari ternyata hujan cukup deras dan ada genangan ya, Kawarasika. Ini sudah ada update dari Pak Otnil. Nah, di sekitaran Bukitsari yang persimpangan itu ya, persimpangan yang dari Bukitsari sama yang mau turun itu sudah hujan dan hujannya cukup deras. Untuk saat ini juga sudah ada genangan di daerah Bukitsari. Oke, terima kasih infonya Pak Otnil. Pak Anggono, boleh minta nomor pelaksana proyek overlay mau beli aspal scrap ini. Oh. Oke. Oh, iya ya Pak Anggono. Coba sebentar. Nanti saya ini ya, saya tanyakan dulu ya Pak Anggono. Terima kasih Pak Anggono. Dan untuk saat ini yang di sekitaran ini Kalibanteng sudah ada antrean. Antreannya mulai dari Jembatan Cakrawala itu sampai di sekitaran pertigaan Muradi. Karena kondisi hujan dan kemungkinan di pertigaan Muradi ini sudah ada genangan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus.

0: kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada update dari kawan di 9847 untuk jalur Taman Diponegoro sampai Telakpol ya. Malam hari ini dari Taman Diponegoro sampai TL Akpol untuk jalurnya padat. Kepadatan karena volume kendaraan ya untuk saat ini. Begitu infonya. Terima kasih kawan di 9541 ini menanyakan menginfokan di daerah Salatiga untuk saat ini juga kondisi cuaca hujan untuk sekitaran Salatiga. Begitu infonya Pak Resa Mahardika.
1: Selamat malam Mbak Greta Putri, selamat malam Mbak Rasika. Melintas di jalan RM Hadi Subeno masih belum hujan ya Mbak Gre, lintasan masih kering menuju ke Kali Banteng. Infonya gimana Mbak Green menuju Kali Bandang ini? Apakah ada kata sendatan? Apakah juga sudah hujan di sana? Terima kasih Mbak Green, request lagu ya.
0: Boleh.
1: Bon Jovi Always. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, ditunggu lagunya. Ini di daerah sekitar Kali Banteng ya. Kalau tadi infonya sekitar Kali Banteng sudah turun hujan. Untuk saat ini di sekitaran Kali

MT Haryono hujan deras, tapi lalinya masih lancar. Di sekitaran MT Haryono untuk malam ini sudah hujan cukup deras ya. Terima kasih Pak Dwi. Pak Erik Gustia, wow, bikin saya jadi lapar ini Pak Erik. Oke, terima kasih Pak Erik. Pak Aji, ini menginfokan PLN padam di Brangsong ya. Oke, siap hati-hati yang melintas, tapi untuk cuaca saat ini masih terang. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota dan Greta Putri menemani Kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 akan berjalan transparan dan adil. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan tidak boleh ada praktek titip-menitip jabatan maupun pungutan liar. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Disdikbudpora, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Bupati meminta agar semua anak dapat kesempatan yang sama untuk sekolah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. SPMB sendiri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Juni mendatang. Selain masalah aturan, Bupati juga berpesan agar para guru memberi perhatian khusus bagi siswa baru yang belum lancar baca tulis tanpa boleh mengejek atau dimarahi.
3: Ini kita sepakat, komitmen telah mendatangkan fakta integritas, bahwa pelaksanaannya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya bahwa kita berikan kesempatan kepada anak kita dari sisi asas keterbukaan, kemudian juga keadilan, kemudian juga dari kita sendiri juga penanaman integritas kita, kedisiplinan kita, agar anak mendapatkan apa itu pelayanan yang sama di bidang pendidikan. Tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar, kemudian juga tidak ada permainan yang lain. Kita berharap itu nanti fair play, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Taufik Rahman memastikan seluruh anak sekolah dapat tertampung pada SPMB tahun ini, di mana untuk tingkat SMP tersedia 16.000 kursi. Jumlah ini sangat mencukupi untuk menampung lulusan SDMI yang mencapai 15.000 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dengan lulusan TK dan RA sebanyak 13.000 anak. Pemkab telah menyiapkan daya tampung SD hingga lebih dari 23.000 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33%. Jalur ini dikhususkan bagi warga sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Berikutnya adalah jalur afirmasi sebesar 32% yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, hingga anak panti asuhan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Jalur ini menilai prestasi akademik dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik, maupun prestasi non-akademik seperti bidang olahraga dan seni. Terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Fase puncak kepadatan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir seiring berhentinya arus kedatangan gelombang pertama. Sebanyak 13 kloter telah digeser menuju Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umroh wajib. Meski terkendala minimnya tenaga angkut koper, petugas lintas fungsi bersinergi bau-membau agar proses keberangkatan tetap berjalan tepat waktu. Koordinator Transportasi Sektor 1 Aryo Dipokusumo menegaskan pihaknya telah menyiapkan truk khusus untuk mengangkut koper yang tidak tertampung di dalam bus reguler. Hal ini dilakukan guna mempercepat keberangkatan mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Proses pergeseran seluruh jamaah gelombang pertama ditargetkan rampung pada 16 Mei mendatang sebelum seluruh petugas diperbantukan ke kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini tadi di sekitaran Gombel ya, ini sudah turun hujan. Dan hujannya cukup deras, terus di persimpangan Gombel itu ada genangan, kawan Rasika. Tapi untuk saat ini jalurnya lancar. Yang sudah gabung lagi ada Pak Prayitno.
1: Malam Mbak Rita, kawan Rasika. Ini perjalanan dari CL Pedurungan sampai Pondok Mosopahit hujan deras, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Fian.
2: Tambah info, Mbak Rita. Ini sampai Wujil ada supporter baru keluar nih, wer kenal pot brong, terus rombongan gitu Mbak Wito, angel diselepih, buah nesura diselepih.
0: Oke, terima kasih Pak Fian. Waduh, gimana ini ya. Tapi harus sabarlah Pak Fian ya. Oke, lanjut lagi kawan di 9847. Ini baru saja ada laka di TL Banyumanik. Yang arah kemana ini Pak? Arah ke Bawenka, ini di sekitar TL Banyumanik ya, sedikit melambat di sekitaran Hermina itu. Info awal karena ada laka ya, terima kasih infonya. Kawan di 8484, oh ini menanyakan soal PDAM ya, oke terima kasih. Lanjut lagi, Pak Steve menginfokan ada laka di TL Sukun tapi sudah dibantu warga, Sukun atau Banyumanik ya? Oke, untuk korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina. Dan untuk saat ini, pudak payung, cuaca juga kering, belum turun hujan. Kota Semarang, di beberapa wilayah sudah mulai turun hujan ya, di sekitar Majapahit hujan, terus sekitaran Tlogosari, di daerah Gombel, ini hujan. Jadi yang melintas ini harap waspada dengan kondisi cuaca ya, kawan Rasika. Ibu Listiani, ini absen malam saja. Untuk Kaliwungu Kendal ini hujan deras dan disertai petir ya. Oke, terima kasih Ibu Listiani. Untuk Kaliwungu juga hujan ya, tapi untuk saat ini Ungaran belum hujan. Jadi Ungaran masih mungkin masih mendung mungkin ya, cuman belum hujan. Cuman tadi sore saya lihat di Gunung Ungaran itu tertutup awan, jadi puncaknya nggak kelihatan gitu kawan Rasika. Pak Arjun.
3: Selamat malam Mbak Spri.
0: Iya malam.
3: Gitu di Kaligawe sekitar Lik juga sudah hujan deras. Okay. Begitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitar Kaligawe ya, saat ini kondisi cuaca juga sudah hujan. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kota Rasika.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kita masih berkelana kota, kawan Rasika. Ya, malam ini malam minggu, masih tanggalnya masih tanggal yang satu digit gitu ya. Jadi banyak kayaknya yang masih jalan-jalan, banyak jalan-jalan. Ia menghabiskan malam minggunya, ya kan, di tanggal 9 ini. Nanti minggu depan ada libur lagi panjang, tapi long weekend juga. Mulai tanggal 14, nanti tanggal 15-nya cuti bersama, ya kan. Ada long weekend juga minggu depan. Nah, minggu depannya lagi tidak ada, minggu depannya lagi ada long weekend juga, ada cuti bersama juga. Wow, di bulan Mei ini banyak liburnya ya, kawan Rasika. Banyak liburnya, banyak cuti bersamanya juga gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang sudah gabung ada Pak Steve. Ini arah alun-alun Ungaran lalinya bagaimana dari Banyumanik? Dari Banyumanik menuju alun-alun lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Terus ada Pak Yoyo.
1: Halo Mbak Kri, tetap nyimak ini dari Kendal. Mbak Kri itu Pak Kabut. Halo Pak Kabut, masuk ini Pak Kabut. Oh iya Mbak Kri, untuk wilayah Spiring tadi pas selesai sholat Isya itu sempat gerimis, cuman ini masih berhenti lagi dan sepertinya mendung semakin tebal ini Mbak, sepertinya mau hujan lagi nanti. Coba nanti kalau sudah hujan saya kasih kabar ke Mbak Grita lagi dan kawan Rasia. Terima kasih, selamat malam buat semuanya.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Satya. Selamat malam juga, udah gitu aja. Pak Tian.
2: Mbak Greta.
0: Ya.
2: Aku di Blora loh, siarannya sampai sini.
0: Wih, ada di Blora? Wow. Ini Blora hanya jalan-jalan saja atau mau ke tempat siapa gitu? Kok saya kepo ya? Oke deh. Ini lagi ada di Blora ini, Pak Tian kecil ya. Dan jalurnya juga lancar ini di Blora ya. Oke, kalau Blora berarti sudah jalan-jalan nih ke Blora. Jalan-jalan kemana aja nih ke Blora? Oh, saya jadi kepo deh. Oke, terima kasih Pak Tian kecil. Ini sudah sampai di Blora. Tapi saat ini lalu lintas terpantau lancar semuanya ya. Sayung sudah aman lancar, Arterio Sudarso lancar, hanya di sekitaran Kalibanteng saja ini masih ada antrian lumayan lah antriannya. Kalau yang dari arteri Soekarno-Hatta mulai dari sekitaran Cakrawala itu, kalau yang dari dalam kota untuk antriannya mulai dari pertigaan Puspogiwang. Simpulnya di sekitaran pertigaan Muradi. Nah, apakah pertigaan Muradi ini ada genangan air? Ini sampai sekarang belum ada update ya, karena tadi di sekitar Kalibanteng tadi sempat hujan, kawan Rasika. Untuk sekitar dalam kota Semarang ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani kawan Rasika.

Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Nanti Kak Rastika untuk berbagi informasi di Kelana. Ya, masih ada waktu di sini untuk Rastika. Dan hari ini saya malam minggu ini memutar lagu yang syahdu-syahdu gitu ya, untuk menemani perjalanan kawan Rastika yang mungkin saat ini masih di jalan. Saya memutar lagu yang syahdu-syahdu buat kawan Rastika gitu. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Soleh. Ini kata Pak Soleh, Mbak nyimak aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Soleh. Pak Satya, ini mau request lagu, coba saya carikan dulu ya. Apa namanya? After Tonight. After Tonight. Kayaknya kok belum ketemu Pak Satya. Pak Wendy, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Gri.
0: Iya, malam.
1: Di Semarang sudah agak reda hujannya nih. Tadi pas terus-terusnya lagi ke ronde Jaliteng, Mbak Gri, Omah Jaliteng.
0: Terus?
1: Lumayan sih Mbak Gri, enak sih.
0: Kan?
1: Pedes ya Mbak Gri. Tapi kan saya pakai es, jadi enggak.
0: Enggak berasa pedesnya.
1: Bu Dewi tadi pedes enggak? Oh, katanya Bu Dewi pedes Mbak Gri. Cocok enggak? Cocok katanya
0: Mbak Gri. Aduh, puji ya. Tuhan.
1: Ini rekomendasi saya. Omah masih di sekitaran berhubungan nih Mbak Gri.
0: Oke. Okay.
1: Request lagu Mbak Gri.
0: Boleh.
1: Boleh toh?
0: Boleh.
1: Dari Efse yang judulnya Jue Buneng Sejeni. Ya, aduh. Mbak Gri ya, yang Oh Baby Baby itu Mbak Gri. Terima kasih.
0: Jue Buneng. Sebentar coba. Oh Baby Baby Baby gitu. Aduh, judulnya apa itu? Oke deh, nanti coba saya carikan dulu deh ya. Oke, aduh, berarti recommended ya ini ya, menikmati ronde hujan-hujan gitu. Bu Dewi aja cocok gitu. Aduh, seneng saya kalau punya referensi gitu ya. Terus kawan Rastika cocok gitu, sesuai gitu. Aduh, saya seneng banget. Berarti lidah kita, selera kita sama gitu. Lanjut lagi dengan Ibu Mai. Kak Ibu Mai, ini puji Tuhan sudah sampai rumah setelah melintasi genangan sepanjang stasiun Poncol sampai Tawang ya. Oke, banjir ya tadi ya, hujan ya. Dan terima kasih sudah menemani juga Pak Imam.
2: Kali Banteng Mbak, kereta ini macet atas bawah.
0: Iya betul.
2: Arah Krapyak.
3: Pak Wendy, selamat malam.
0: Ini di Kali Banteng, kemungkinan di sekitaran pertigaan Muradi itu ada genangan karena hujan gitu. Oke, Pak Soleh. Pak Soleh, apa ini Pak Soleh? Oke, Pak Kasan menginfokan ada truk tronton mogok sebelum TL Hanuman. Oh, ternyata ada truk tronton mogok. Oke, lajur kanan ya. Siap-siap, terima kasih Pak Kasan. Kali Banteng ini tersendat ternyata bukan karena genangan di Muradi, tapi ada truk tronton yang mogok sebelum TL Hanuman. Posisinya di lajur kanan ya. Oke, terima kasih infonya Pak Kasan. Dan saat ini antriannya juga lumayan panjang ini. Untuk antriannya yang di sekitar Hanuman itu mulai dari flyover itu ya, flyover Kali Banteng itu mulai dari sekitaran Jembatan Cakrawala. Terus kalau yang dari dalam kotanya mulai dari pertigaan Puspo Giwang. Jadi cukup panjang untuk antreannya untuk saat ini ya. Oke, terima kasih Pak Kasan untuk update-nya. Pak Soleh. Oh, ini nyimak saja soalnya lagi sama lagi ngangkut dari sana ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Soleh. Pokoknya menyimak saja dah gitu. Oke, terima kasih Pak Soleh. Untuk sekitar Ungaran belum turun hujan, mudah-mudahan jangan hujan dulu, karena kalau hujan aduh saya belum sampai rumah gitu. Pak Wendy.
1: Mbak, itu Pak Soleh Geboyo apa Pak Soleh Jeporo Mbak? Terima kasih.
0: Ini Pak Soleh Dukun. Pak Soleh Dukun, Pak Soleh Gemboyo. Iya, nggak boleh ngomong dukun ya. Pak Soleh Gemboyo nih Pak Wendy. Lagi kliennya dari Tiongkok sana gitu. Oke, Pak Zuhri.
4: Pak Solahi karo sapa to, Mbak? Janjane kok ora komen nyimak tok iki lho.
0: Nah iya.
4: Tembalang garing, Mbak.
0: Ah, Tembalang garing.
4: Bagaimana juga garing.
0: Oke, sebentar. Ini Pak Soleh tadi mengirimkan voice, coba didengerin lagi ya. Apa ini? Ini kliennya lagi ngobrol gitu. Cuman bahasanya bahasa Mandarin. Nah, saya enggak ngerti bahasa apa, Pak Soleh yang ngerti gitu. Pak Soleh pinter loh bahasa Mandarin. Kalau saya emang enggak ngerti bahasa Mandarin gitu. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya, Kak Orasika.

0: Oke, kayaknya saya mau pamit lagunya Pak Wendy buat closing aja ya, Pak Wendy ya. Apa ini Pak Wendy?
1: Bupu ceto, Pak Solera ceto, terima kasih.
0: Oke, Pak Untung.
2: Halo, Mbak Greta.
0: Iya.
2: Cuaca di Weleri dan kawasan Gringsing saat ini masih mendung, belum hujan. Lalu lintasnya lancar, aman.
0: Oke.
2: Okay. Request dari Ebit Gade dan Iwan Fales yang judulnya Ayah. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Coba ditunggu ya, nanti saya carikan dulu lagunya yang Ebit Gade dengan Iwan Fals. Judulnya Ayah. Coba nanti saya carikan dulu. Tapi kayaknya nih waktunya juga sudah nggak cukup nih, Pak Untung nih, karena Greta Putri mesti pamit ini.

0: dari Puncak, Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

mek wis gak bisa karo wonge, mestine gak bisa karo napa? Karo lelakone lak ngenten ta. Nen. Mergo wonge iso ngono kok lak mergo uwae taniku wonge niku nguwae sangka pundi? Sangka dekne niku duwe lelakon lak ngenten ta. Niki to rikote gak gelem. Tasawupe digedhek-gedhekno. Ben? Nggih. Niku cocok wonten ing ba'du kutubis sufiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dawuhipun niku asy-syari'atu aqwali syariat-syariat tuntunan Allah sing bangsa resmi gitu iku cuma minangka omongan-omonganku dawuh-dawuh ngene ngene ngono ngene syarate ngono rukune ngono ngene apa mboten hitam di atas putih tapi mek wis awakmu melangkah lho niki lho napa dawuhipun Kanjeng Nabi at-thariqatu af'ali landasanku thariqah ben kita napa sih kok landasan thariqah kita siji sidekut tawajjuh ilallah oleh estune temene madep nang Gusti Allah kita ojo dibalik nang syariat malik wajib gak kon lakoni neraka mek kon lakoni swarga lagi mek cara hakikat sampean kali kula niku sing diibadahi niku sinten sih ngitung Gusti Allah yai ya kira-kira persentase niku menang pundi Gutung Gusti Allah. Ya wis. Iki lho malaikat Jibril tumurun dawuhi nang awakmu, gak usah ibadah. Gak apa-apa kok, masih gak ibadah. Lah kok ngaten Jibril, aku wis nrimo dawuh saka Gusti Allah, awakmu bakal aman-aman bae. Kira-kira ibadah napa mboten? Den, lho niki mboten ngomong salah bener mboten, posisi kula kali sampean. Ayo sing jujur. Den? Riku mustine lah mek pun mlebet wonten ing mihrabipun Gusti Allah wonten ing plataranipun Gusti Allah dijawab napa dhepun Kanjeng Nabi malih napa al haqiqah ahwali ya hakikat iku le sing dadi perjalanan atiku musyahadae teng Gusti Allah Ben. Ingkang nomor kali dawuhipun Sayyidut Taifah Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dawuhak nopo definisi ini torekan tasawuf kala wau antakuna ono awakmu mau ma'allah dibarengi Gusti Allah saban dilok wonten ing kitab Tanwirul Qulub kita dipun dawuhaken ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin ya ayyuhalladzina amanu imanmu wis ya lajeng mek wis ngono ittaqullah kuwi takwa menyang Gusti Allah cukup mboten cukup tapi posisimu iki lho wakunu kon kudu ana kudu kon buktekno dibuktekno terus pundi ma'as shodiqin bareng-bareng karo uang-uang sing temen sing estu menyang Gusti Allah lho sumertane tiyang ingkang estu nggih ta iku ana ala makna yain makna luru
enten berserta secara zahir, wonten berserta secara batin, secara ruhani, niku sing dijenengno Robi, Robitoh. Ayo ngaji lugat. Ben? Nah, teng mriki dipun dawuhaken plang ku kon iku ma Allah artine semertaning Allah niku napa nggih mboten leren-leren mek cara wong napa ajenge berangkat napa ayo ngrasa diweruhi Gusti Allah lak ngeten ta ayo ngrasa dingenekno Gusti Allah ayo ngrasa dingunukno Gusti Allah begitu jenengan niku sudah melaksanakan di dalam suatu perjalanan yo tetep ma Allah disertai Gusti Allah maksudi disertai Gusti Allah niku napa mek aku gak dibarengi karo rahmat pitulunge Allah aku gak bisa ngene kok. Gita, teng mriku. Gita, lah. Artosipun antakuna ma Allah, niku maksudnya ini noko. Bila ala koten ga ono sing gandoli, ga ono sing gantungi sakliani pun om. Allah ngono, gak krono ngene ngono, gak krono iku. Gena pembetin. Mboten enten napa-napa, ala apa. Wong Allah pangeranku kok tak ganti liyane. Aku ibadah, aku zikir. Lah kok kepingin iki, kepingin iku. Nggih tak ala apa pangeran tak urupi yo. Nggih tak, lho tapi niku ya teng mriku wonten kok. Nggih tak, tiang-tiang sing sepuh-sepuh niku malah dawuhaken kepingin mlebu swarga. Iya, tapi duduk swargane sing diomong jeroane swarga. Napa jeroane? Saged kepanggih kelayan Gusti Allah. Gusti Allah. Benteng riku. Merga napa? Panci. Gitu, mek sampean niku kali kula niku sik manggon teng kelas taman kanak-kanak gitu didawi kalau Gusti Allah udhulul jannata bima kuntum ta'malun ayo mlebu swarga kabeh gitu melalui nopo Gusti Allah ya sebab ibadahmu gitu mau panjen narik cilik diiming-iming gitu apa mboten wong diiming-iming neraka mawon sik wani diiming-iming swarga mawon nggih sik males napa malih mboten diiming-iming tapi begitu duduk wonten ing sayektosipun makom hakikah dos pundi sampeyan jawab teng fi hadisin sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dawuhipun la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali qalu wala anta ya rasulullah illa qala wala ana illa ayyataghammadani allah bi rahmatih padhaipun kanjeng nabi sapa wae gak bakal iso mlebu swarga liwat lelakon ibadahe menyang Gusti Allah matur kanjeng nabi napa sampean nggih ngaten iya senajan aku ibadahku gak dadak aku mlebu swarga kok. Lah mek pancen mlebu swarga Kanjeng Nabi ya berkat rahmati Gusti Allah. Tapi dibalekno teng asal, mboten dibalekno ibadahe, mboten. Asale asal niku napa? Aku iso ibadah koyok ngene iki pancen mergo pitulung rahmati Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih ta, kula kalih sampean niku sik medit. Ala wong kawane nafsu. Nafsu niku mboten purun nglakoni kesaenan niku mboten purun. Nggih napa mboten? Ayo berangkat. Ayo tandang. Ayo pokoke ngene jarang mesti sik enten tawar-menawar. Nggih napa mboten? Sik enten tarik-menarik.
Gita, wis engko e mari. Nggih, napa ngeten? Ndak aku ape ngaji iki. Lho iki urus wis engko mari. Sik tawar-menawar. Gita, lah mek sampe kula koyok ngeten kali sampean niku saged membuktikan nggih mergo rahmat pitulunge Allah. Mangkane dipun dawuh wonten Al-Qur'anul Karim napa nika wa mayyuka syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Mek wong iku sampe dilindungi karo Gusti Allah, dilindungi sangka apa? Sangka medite awake. Medit awak niki nglakoni kesaenan niku kekir. Gitu, mek sampai gelem ngelakoni mergo ditulung karo Gusti Allah, dilindungi karo Gusti Allah. Faulaika humul muflihun. Berarti kula kali sampean niku napa? Dianggep wong sing bejo dening Gusti Allah. Bun, bila alaqatin kaon apa-apa. Gitu, mangane gelak kula omongno, kepingin ikhlas. Yai terus pundi? Sejatosipun ojo dawa rembuk kita ojo dibalik nang Gusti Allah disik kita wong Allah Ta'ala sepancen dawuhi kok ayo balik nang awakmu ola apa kon gelem ngene ola apa kon zikir ibadah gala apa-apa ya apa sih karepmu ya gak karep-karep ya ngene iki wajan ku kaulani Gusti Allah kok didawuhi ngene ya wis ngene. Lah engko mek ngene-ngene gak urusan. Lho mari. Wong berangkat nang pangeran sik rembug terus nggih ta. Gak mari-mari ngeniku. Nggih ta wis ngono-ngono mari. Oh, kate njaluk tukar tambah barang padane ngredit. Nggih ta. Mboten ngeten wis ngono-ngono ngene-ngene berangkat. Tapi nang ndi? Ngaji. Tapi nang ndi? Sembayang bengi. Oleh apa? Ya gak apa-apa. Ya wis ngene. Oleh piro? Gak melok duwe. Lah mek di ngonokno, pancen aku gak mampu. Mari, berangkat, berangkat. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: haul sesepuh Kecamatan Pringapus, hari Ahad pagi tanggal 10 Mei di halaman kantor Kecamatan Pringapus. Acara dimulai jam 7 pagi hingga selesai. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: sampun kawula aturaken kados pundi setengahipun pembahas setengahipun pengkaji langkung-langkung para orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalem tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng suatu ingkang dipun dumugiaken suatu ingkang namung dipun gatokaken suatu ingkang namung dipun cangkokaken dhateng Islam. Artosipun napa pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim sanes songko sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkoan saking versi saking agama Hindu saking agama Masehi ya. Lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kalau wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dateng pemanggihipun pendapatipun poro pembahas pengkaji nopo malih saking poro orientalis . Lajeng engriki . Kaulo badhe nglajengaken . Dateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf . Nopo malih . Kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayaah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dados definisinipun takrifipun pelanggeripun sing jeneng tasawuf niku napa? Fi kulli khuluqin saniyin wal khuruj min kulli khuluqin daniyin. Coba nggih, sikep kabeh. Kita buatin pembahasan sikap kenyataan di lapangan. Napa dawuhipun sing jeneng tasawuf iku pelanggaran iku apa? Melebu ana ing sak jerone akhlak-akhlak sing mulya, metu ngedoi songko akhlak-akhlak sing ino. Coba kita sing pinter kula kali sampean, sing jagoan. Tapi kenyataane kok ngono. Ojo mana jagoni wong sufi. Wong ilmune mawon perlu dipertanyakan kok. Darine alim. Darine kiai. Darine minangka anu sesepuh. Lah kok ngono? Lho sik ditakok ilmune sik ditakokno. Ojo makom tasawufi. Ayo gini apa mbeten? Kadang-kadang kula kali sampean kepethuk uang, gak ketok ilmune, gak muncul kelebihane, tapi lemah lembut, nggih ta? Bawaane niku napa sedep, nggih ta, lemes, iso karo wong. Ayo kira-kira sampean sungkan apa mbeten? Mulyakno ngegungno apa mbeten? Nggih ta? Dadi ngeten niki napa? Pembawaan thariqah. Eh? Siapa? Ngen? Lah kok sakit ngeten nggih, Yai? Nggih kewontenanipun tasawuf niku lang nggih. Wong pancen tasawuf niku napa malih thariqah niku pancen tujuane niku kepanggih Gusti Allah kok. Nggih ta? Nggih. Mboten kepingin napa-napa. Lah, tiket supados kepanggih Gusti Allah niku mboten enten. Mesti kagungan akhlakul karimah. Nggih ta? Lah niku mazhabe wong thariqah. Nggih ta? Wal qasdu min hadzal thariqil adabu fi kulli halin minhu hadzal madhhabu. Apa sih thariqah iku akhlak? Mari kita pinten-pinten hadis dipun dawuhaken kita ojo maneh senajan ilmu titik masih yo ibadahmu titik, tapi masih yo titik mek kon barengi akhlakul karimah. Apa maneh akhlakul karimah mau kon cukup kuncine? Apa kuncine? Ya niku lho kita. Napa kuncine? Dilok uang liya luwih mulya tinimbang awake, dilok awake luwih ino tinimbang uang liya. Al aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Lamek pun uang mesti kaya ngeten. Napa? Napa hasile kunciniku? Setunggal akhire temen. Mek uang wis temen niku napa? Nggih terang pun akhlak kok. Kita, napa akibatin besok teng akhirat? Saman dilok teng hadis-hadis sahih. Me akhlak niku napa? Yep. Tuskilul mizan. Kapaten duwe ilmu, ibadahe titik, zikire gak sepiro, tapi biyen niku waktu ibadah, waktu zikir iku ditemen-temeni, diakhlaki. Loh, jadi bobote abot. Loh tapi kan ilmu nih, ojo diomongi ilmu wong torekot, ojo ngotak-ngotik syariat, wis biasa niku panganane. Nggih, bener gak usah diomongi, pancen wis kudu, ngeten lho. kadang-kadang dimuter balik, ojo ngaji rekot, ojo tasawuf disik, syariat disik mentah, kabatek jeru. Waduh, ngianguran ngeten sing nek darep-arep temang sampean pun kematengan dadi bosoke. Nggih ta, ola opo. Nggih ta. Ngeten. Nggih, niku tujuane. Lajeng dipun dawuhaken malih. Nggih. Napa takrif pelanggarane tarikat niku napa? Dipun dawuhaken malih akhlakun karimatun. Nggih. Duwe akhlak sing mulya. Hah? Sing endi akhlak kala wau zaharat fi zamanin karim. Sing katon timbul terbukti ana ing zaman-zaman waktu-waktu sing mulya. Gita. Lajeng ma'a qaumin kiram dibarengi karo uang-uang sing pancen mulya. Lho niku tambah masuk niki. Gitu ayo ta. Nek ya wis kadung ngono kesempatan kaya ngono, waktune cocok. Ya suasanae sesuai, nuansane wis kadung pas. Terus ana barengi sisan pas sisan. Ayo ditemeni. Ngeten mustine niku, nggih ta. Wong wis pas kabeh kok gak berangkat-berangkat niku lho. Kok tambah gak ditemeni niku lho. Ben. Ayo sing kula omongno coba nek sama nangen-nangen. Jawaban ngeten niku pembahasan pengkajian ilmiah nopo sekaligus merupakan satu perjalanan. Dan perjalanan. Bon, dipun dawuhaken malih. Pelanggerane tasawuf niku, nggih. Nggih. Inggih menika alla tumlika syai'an wala yamlikuka syai'un. Nggih, sing jeneng tasawuf niku napa? Awake gak ngerasa memilih apa wae. Dibalik dong ki wae milih pangeran kok. Mek pancen awakmu duwe apa-apa, ala wong titipan kok. Wong minangka amanat kok. Lah mek pun sampean kali kula niku duwe sikep kaya ngeten. Nggih, kira-kira kula kali sampean niku napa? Temen apa mboten teng Gusti Allah? Kepingin dituntun napa mboten? Kepingin dilindungi napa mboten? Mergo apa nyadari kabeh didelok sebagai amanat. Besok bakal ditakokno, gak ngerasa memilih. Nyata, kula inget dawuhipun Hadrotus Syekh radhiyallahu an niku nate dawuh, rik-rik. Wong dadi kiai kuri, nggih. Kiai sing iki wae, nggih. Nek kiai sing iko-iko wae, ya niku sing repot, nggih, mboten dapat nuntun niku. Nggih. Kiai kuri, nggih. Gak perlu duwe. Sing penting ana. Coba. Terus endi ayo. Diwalik kula yai napa male ana wong duwe mawon mboten kok. Nggih ta. Lho, yai niku napa? Gak duwe tapi ana. Ngeten mustine niku. Nggih ta. Jadi mek sampean kali kula niku mboten melok duwe. Nggih ta, mboten ta'alluq ati niki mboten ta'alluq. Nggih ta, mboten kok sampean kali kula niku mboten angsal duwe. Ya duwi ya, tapi ilingo sebagai amanat. Niki lho,
1: Lah mek sampean niku sampe duwe temen. Nah iki teruse wau. Nggih ta? Sing jeneng pelanggarane tasawuf iku kon aja milihi apa-apa. Nomor loro aja dimilihi apa-apa. Lah mek sampe kula kali sampean niku dimilihi apa-apa. Kira-kira lah tambah sibuk napa mboten? Nen? Wah, mesti ini ngeten, mesti ini niku. Nggak ta? Jadi, napa nge? Mek sampe kula kali sampean niku kemilian pun mboten netral iki pun. Nggih napa mboten? Ing mongko syaraté wong netral keenggonan sirine Gusti Allah, wong niku kudu merdeka. Dipun dawuhaken dening ba'du sufiyah sudurul ahrar kuburul asrar, atine wong merdeka tidak merasa memiliki dan dimiliki, iku panggonan simpenane kuburane rahasia Gusti Allah. Iso mikir apa iki sirine, apa sesuatu iku hikmahe, ana apa iki padang. Contone sampean kali kula mboten padang nuturi wong pinter. Ana apa-apa iso dalili wong, tapi barang awake dhewe terlibat nolak boleh mingkem. Kaya nggih napa mboten? Ka iso jawab. Ala pokon ngamuk. Nggih ta? Wingi sampean kiai ngaji. Ngaturi dhateng tiyang sing sabar. Mek wong sabar iku ngene ngono anu. Nggih ta? Ampun. Barang awake dhewe sing digudha. Nggih ta? Lah kok ngamuk yai? Aku gak ngamuk. Cuma aku ngamuk iku apa? Duduk aku sing ngamuk duduk. Iki mergo ana dalile. Aja ngono ta yai. Kaya sampean niku. Alah. Lah kok sampean mboten percaya mek kula niku ngamuk krana Allah? Nggih, enten ngamuk krana Allah. Wong pancen niku wong kudu adil kok. Kapan sabar? Kapan ngamuk? Tapi ngamuk krana Allah niku ngeten akhlake kok yai. Lho ngeten lho. Saman kok bengok-bengok yai kok ndodeng-ndodeng. Napa ngeten Kanjeng Nabi nek ngamuk? Apa lho kon? Lho boleh ngono. Kon niku murid wani ambek guru. Lho kok boleh ngeten yai. Kula niki mboten masalah murid guru niki. Masalah niki kenyataan kok. Nggih ta? Niki sing gelek kula omongno. Uang ngupas tentang ilmu sing bersangkutan dengan tasawuf kali uang niku pancen uang sufi niku pancen beda lak ngeten ta yang sabar kena innallaha ma'asabirin ketawilah uang kita ambil saman wah betul kita saman turuti mawon mek pun ngeten barang mulikin saman colong sandali siji kita ndelek-ndeleki gengsine rada mudhun wis diringino wong tibane tepak nang pusate permasalahan sandale kurang siji. Sampeyan tidak kira-kira. Ngamuk napa mboten? Murang-muring napa mboten? Membenarkan ngamuke napa mboten? Arek-arek iki sandale kiai ini dijoku apa mana sandale wong liya? Ade, nah niki ndodokno cuman pengupas. Sik durung dadi wong sufi niku. Nggih ta, mboten gampang. Nggih ta, siji kanca. Nggih ta. Matur dhateng kawula niku, yai, kula badhe teng Australia. Ajenge napa? Badhe mundut titel doktor. Nggih. Nggih. Mugi-mugi hasil sing dipun bahas niku napa? Nggih. Masalah tentang sufi. Ngeten. Napa? Tentang perjalanan sufi. Sampeyan niku ajenge bahas ilmu tasawuf napa ajenge bahas wong sing duwe tasawuf? Nggih sufi niku yai, nggih niku sing gada. Terus pundi yai? Mondok sik. Ngumpul. Ngeten manjalas janas. Nek wong gelem ngumpul, insya Allah ketularan. Wong wong apa ngomong tentang perjalanan pribadi ini, wong kenal ae durung apa mana apa bahas watei. Ngene apa mboten? Ngumpul dhisik. Nggih ngumpul mondok. Mboten gampang cara kaya ngeten niku. Pun nggih, jadi ngeten napa? Sing merdeka, mboten kok ngelarang suatu pemilihan mboten. Ya sing duwe. Wong pancen Allah Taala gak ngelarang kuwe duwe kok. Kabeh didadekne kuwi pancen kanggo awakmu kok mung kuwe. Ojo jadi milik sak liyane Allah. Ngeten lho. Ojo dikuasani, ngeten. Supaya enak. Nggih ta? Nggih leres dawuhipun sinten? Kiai sepuh. Nggih napa mboten? Kiai iku napa pantes niku gak duwe tapi ono. Enak. Nggih ta? Saman dilok teng mburi griya kula niku. Pirang-pirang motor niku. Mulo patah motor niku. Nggih tangi turu pun ditelepon, "Yai, kula tumbas motor niki." "Yai, niki sik dereng kula gelir niki." Nggih tak kagem, "Yai." Kula jawab, "Moh. Apa pokoknya aku perlu insyaallah, insyaallah nek aku perlu ngaji." Ambek ketemu silaturahmi ambek kanca-kanca ana wis gawon mrene aku gak miliki. Mboten wonten apa-apa kok yai, panjen ikhlas kula niku untunge niki damel yai. Mboten. Lho, mboten nampi yai. Lho kula tampi tapi kula mboten memiliki. Sing penting ana. Lho ngeten mawon. Nggih ta, sing penting ana ditumpuk, njenjing rebo ndugi male niki. Ngene. Napa si yai kok mboten kersa? Kula jawab cara zahir, mek sampe montor iki wae kula, susah kula. Napa? Lak boleh ngurusi bensine. Nggih ta, ngurusi bane. Nggih, ngurusi uline. Nggih napa mboten? Sik dereng mek mesine rusak. Lho, mek ngeten kula mboten ngurusi. Begitu pun rada ngadat kula telepon sing duwe, "Eh, montormu rusak." Jukuken. Ngeten mawon, genah malih mriki malih. Ngeten kula, nggih kula gantosi yai. Bane rada tipis, nggih yai lho. Wekmu iku. Enak. Nggih ta? Lah besok mek kula mati, duduk dunya wong sesuke kula duduk waris kok. Mungkin gelder niki saposo niki enten niki tenang mawon nggih ta. Nggih yai sampean nasib enten nerang. Nggih ta. Lah mek kula niku nasibe mboten enten dos pundi nggih sing welas karo wong. Cara welas niku bil akhlakil karima sing dipercayakno atine karo wong. Mek kula kali sampean niku insyaallah kagungan niat sing sae, insyaallah diwelasi. Alampun yai pun mikir-mikir yai napa mungkin kula sewaaken mawon lho, padha mawon cuma jenenge dhewe-dhewe nggih ta. Kula kenggonan sampean disewakno tapi padha entene ta ngeten. Banyak napa kira-kira nek duwe napa ana? Nek akeh ta jawab apen. Duwe apa ana? Nen? Mustine enten. Nggih ta, aja kemilian. Nggih. Kula eling nate crita teng sampean biyen. Nggih. Wali padha waline. Nggih ta? Sing wali setunggal niku dadi rame ning nggih ta, mergo mboten diterima karo murite, nggih ta. Sing gawe ni mancing nika. Ya napa nika? Nggih. Setunggalipun wali nggih kula anggap asmanipun Abdullah. Penggawean niku cuma mancing tok. Ngeten lho. Lah, sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan, cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kali siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo. Ben Monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'nai li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

haul sesepuh Kecamatan Pringapus, hari Ahad pagi tanggal 10 Mei di halaman kantor Kecamatan Pringapus. Acara dimulai jam 7 pagi hingga selesai. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
1: Rasika

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar semuanya? Are you doing good? Yes, aku berharap semua kamu rasa dalam kondisi yang sehat. Meski kalau kata Bung Jamal, 2 minggu ini adalah hari

pilek dan flu nasional Komarasika, tapi ya I hope there's only pilek dan juga flu aja, which is itu cuma kita harus istirahat dan juga perbaiki imun, betul? Yes, and I'm back here di Rasika 12 on trending untuk edisi minggu ini. Kita simak yuk 12 lagu versi Radio Rasika yang paling trending dari mancanegara dan juga Indonesia bersama Yuda Prasetya di 105,6 FM Rasika USA. 12 lagu paling trending Rasika 12. Mulai dari chart Rasika 12 on trending mancanegara Kawarasika, Bad Bunny Whitney Bayolnya harus keluar minggu ini. Pas ya, kurang lebih 11 minggu semenjak lagu ini viral karena dibawakan di acara Super Bowl di bulan Februari kemarin dan sekarang sudah keluar Kawarasika dan penggantinya. Apakah Zara Larsson akan menjadi musisi paling banyak diajak duet? Karena kan kemarin Zara Larsson baru diajak duet Pink Panthers tuh yang baru aja keluar dari chart minggu lalu kan. Nah ternyata minggu ini Zara Larsson is back. Dia menemani Our Queen Tyla di single berjudul She Did It Again. Lagu ini udah gain 10 juta viewers Kawarasika di YouTube dan yes, it's always been viral kalau yang nyanyi adalah Tyla. So here they are, newcomer this week Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again on number 12.

Are you guys imagine kalau sebuah grup musik yang istilahnya dibuat dengan tanpa ekspektasi, nothing to lose, tapi bisa Grammy specialized tuh kayak wow, applause sih. Karena Somewhere di tahun 2025 dan 2026 kemarin, ini benar-benar kayak Grammy nominees yang benar-benar di luar ekspektasi dan juga radar bahkan para pengamat musik, kawan Rasika. Padahal musiknya simple banget gak sih? Simple banget sih Somewhere. Makanya lagu-lagunya Somewhere tuh kadang sering viral di media sosial, kawan Rasika. Karena segampang itu untuk diterima oleh telinga. Salah satu single terbarunya Homewrecker, 11.

Rodrigo itu menyuarakan suara-suara seorang wanita yang rebel, gak waras sih, dan mau untuk melawan. Yes, betul sekali. Makanya dia pinter banget nih untuk nge-gain pasar-pasar itu, mengingat sekarang kan sudah mulai banyak ya wanita-wanita yang istilahnya dia dominan gitu di hal apapun, hubungan kemudian juga sosial. Jadi Olivia Rodrigo kayaknya simbol cewek-cewek rebel zaman sekarang, masih terutama janji-janji yang berani untuk melawan. Olivia Rodrigo, single terbarunya Drop Dead Number 10.

Another Man Versus, ada Disco Line and Teenage with No Broke Boys. Ini gak ada niat apa-apa loh kawan Rasika, Drop Dead-nya Olivia Rodrigo sama No Broke Boys ada di chart yang berdekatan. Gak ada niat untuk melawan laki-laki loh, gak ada beneran deh. Walaupun di Indonesia lagi viral kan pembahasan antara siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah, antar gender, tapi itu gak hal yang gak bagus lah ya untuk dibahas kawan Rasika. It's not appropriate as we... as a human too. Jadi semua punya kekuatan masing-masing. No Broke Boys, Disco Lines, and The National Number 9. Disco, back, disco, back.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

enggak lah, David Guetta sama musim panas sukanya emang udah bestie banget. David Guetta tuh manggil, musim panas kapan datang? Nah, terus musim panas kalau mau mendekati gitu, dia manggil, David Guetta bentar lagi musim panas, ayo keluarin sesuatu. Kayaknya gitu ya. Mereka punya kayak semacam koneksi gitu. David Guetta featuring Teddy Swim and Tones and ID single Summer yang kali ini Gone, Gone, Gone, number 8.

YG Entertainment tuh mendengar curahan hati para fansnya Blackpink yang beberapa tahun lalu sempat merasa kehilangan banget waktu Blackpink hiatus dan fokus ke solo karir. Nah makanya marketingnya di tahun ini adalah dikip dulu tuh single-singlenya, nah baru dirilis satu persatu meski saat ini personelnya Blackpink lagi fokus mengejar karir solonya. Jadi biar fansnya gak kangen banget gitu dan merasa kehilangan sama Blackpink. Go! Singlenya Blackpink ada di nomor 7, sayangnya lagu ini turun 3 peringkat guys.

Don't go anywhere. Rasika 12 on trending masih di sini. Ada Yuda Prasetya lo di 105,6 FM Rasika USA dan kita sampai di chart mancanegara nomor 6. Daniel Caesar with Who Knows now in number 6. Aku buka di Asia Pop 40. Lagu ini juga terus naik lo kawan Rasika. Suka enggak lah sama lagu ini?

Oh wow, the number one last week ada di nomor 5 minggu ini. We have Nona with Work. By the way, 2026 Nona bakal aktif loh. Agensinya 88 Rising itu mengatakan kalau ya mendengar banyak sekali masukan gitu kan, Nona akan lebih banyak aktif lagi.

And we're on a viral of the week. Di chart Rasika 12 on trending mancanegara kali ini lagi ada drama yang lagi ongoing dan rame banget kawan Rasika. Ada yang nonton You Miss Sal 3? Yes, drama ini lagi viral banget kawan Rasika. Apalagi pemainnya pemainnya cakep-cakep banget. Buset deh, aku belum nonton karena aku tim yang menonton kalau drama sudah selesai. Nah, karena drama ongoingnya lagi viral banget, pasti soundtracknya juga lagi rame di media sosial. Pesona-pesona para pemainnya nih, aduh, di TikTok bener-bener jadi idaman banyak banget warganet. Dan lagunya kan aesthetic, jadi ya bisa dipakai di konten-konten yang lain juga. So here they are, Shooting Stars from You Miss Sal 3 as viral of the week di Rasika 12 on trending mancanegara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Sebentar, ini kayaknya konser sebuah grup musik besar ya kan, yang sudah ada pengumuman akan konsernya di Indonesia, tapi tiketingnya belum keluar-keluar juga, venue-nya juga belum keluar juga, lalu harga tiketnya juga belum keluar juga. Dari pertama diumumkan 3 bulan yang lalu, Kawarasika, sampai dengan sekarang, ini layout venue, harga tiket benar-benar belum diumumin loh Kawarasika. Ini kayaknya jarak antara pengumuman dan juga detail informasi konser musisi mancanegara di Indonesia terlama deh. Pertimbangannya kayaknya luar biasa banget nih, BTS, ya gak sih, untuk konser di Indonesia nanti. Singlenya BTS dengan Swim ada di

0: wanna dance.
1: Wah, lagu ini tuh emang kece banget sih. Lagu ini tuh bikin kita merasa keren. Musiknya bikin kita keren, musiknya tuh cool swag gitu loh. Apalagi Jenny, aduh parah banget dia ini di sini cakep banget. Gak kuat gue lihat Jenny cakep banget tuk tuk tuk. Pas banget nih lagu Dracula yang dimiliki oleh Tame Impala ini mengajak Jenny karena istilahnya soul-nya Jenny keluar banget di sini. Dracula, Tame Impala and Jenny number 3.

Di nomor 2 we have Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Kayaknya memang pop di Amerika sana sudah meng-create sesuatu karya yang lebih simple ya. Simplicity di musik Amerika dari beberapa artikel itu sudah sering banget dibahas dan kayaknya akan the new pop di Amerika dengan musik-musik yang simple, gak terlalu belit-belit gitu, baik melodi atau liriknya. Home, Charlie Puth and Hikaru.

Everyone, this week di Rasika 12 on Trending Mancanegara adalah... Pantes ya aku cari-cari lagunya kok gak ada. Dia adalah Raise It All-nya Bruno Mars. So here they are, Raise It All, Bruno Mars. Lagu ini benar-benar jadi most played di mana-mana. Bukan hanya di Rasika aja. Di Spotify, lagu ini juga benar-benar ada di posisi atas. Di Billboard 100, lagu ini juga ada di posisi atas. Di mall, di cafe, di public spaces, lagu ini muncul everywhere. So Raise It All Bruno Mars now up to number on the top one this week.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.